0: untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
2: Untuk sekian kalinya, di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sekolah rakyat terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama, seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstra kurikuler.
5: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SMP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Citrawati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
6: Jadi coding school, di situ ada pengembangan karakter anak, penanaman karakter anak, yang di, karena kita ada di lingkungan Madura, tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
4: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
3: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
7: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Stoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
8: Ini tahap awal penyusunan RPB, karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat fix selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dari Unadira sebenarnya tadi. Namun ini ada tiga dasar hukumnya.
7: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Stoli Sohalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Stoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Stoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
8: Kebijakan, strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana. Dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
7: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Stoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Stoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Senge.
9: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
10: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
9: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
10: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
11: So this is the third year of that international race.

0: sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
1: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25-30.000 ekor.
2: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya Jerry Linde.
4: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu Belis Kehormatan Nilai Luhur Orang Sumba serta Identitas Budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
5: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
4: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang, banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Jonathan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara, meski secara administrasi memiliki agama resmi. Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Jonathan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirlende, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan

0: ASEAN Russia Post Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
1: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
0: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama, di antaranya ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
2: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
0: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansum, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
3: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
4: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
0: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN-Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting. Namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi Asian-Russia Energy Corporation Work Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekadar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
2: Sabar, sabar.
1: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
2: Tuh lihat tuh.
1: Iya apa sih?
2: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
1: Ih, mana-mana? Iya benar lagi tuh.
2: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
3: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

Masuk di Prosoter RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih akan update informasi aktual yang lainnya di Kota Batam yang kita kutip dari beberapa media lokal dari Kota Batam. Kalau tadi ada kejadian narkotika ya, yang ada di Kota Batam yang berada di ruko yang kembali diamankan oleh BNN, dan tentunya ini bisa menjadi efek jera juga nih buat para pemilik ruko untuk selalu hati-hati untuk mengetahui siapa sebenarnya yang menyewa dan aktivitas apa yang mereka lakukan di sana, walaupun mungkin tidak secara rinci gitu ya. Dan saat ini pemilik ruko tersebut sedang ditanyai ya, apakah ia mengetahui atau seperti apa terkait tentang kejadian ini sendiri. Dan kalau kita lihat dari beberapa informasi yang kita dapatkan dari beberapa media lokal di Kota Batam mengatakan bahwa untuk kejadian ini sendiri sedang dilakukan pemeriksaan keterangan terhadap pemilik ruko yang berinisial AH tersebut. Nah, operasi gabungan yang melibatkan BNN Republik Indonesia, Bea Cukai Soekarno Hatta dan juga Bea Cukai Batam ini dilaksanakan di Selasa 28 Juli. Dalam penyergapan itu petugas mengamankan 6 orang tersangka usai menyisir 4 lokasi berbeda. Lokasi pertama yang berada di Kompleks Teluk Tering, petugas menangkap tersangka berinisial BAP bersama serbuk MDMA yang menyembunyikan rapi di dalam 2 botol minuman suplemen. Pengembangan kemudian berlanjut ke lokasi kedua di sebuah hotel kawasan Baloi, di mana 3 tersangka berinisial ED, NC, dan juga TFS berhasil diamankan. Di tangan mereka, petugas menyita device vape, sigaret berisi etomidet, 3 butir ekstasi, serta 5 gram sabu. Nah, selanjutnya penyisiran lokasi ketiga dilakukan di sebuah apartemen di Teluk Tering. Di lokasi itu petugas menemukan puluhan sigaret vape etomidet yang disamarkan dalam kemasan makanan ringan, lengkap dengan alat hisap atau bong, timbangan digital, ekstasi, serbuk MDMA, dan juga ketamin. Dan lokasi terakhir itu, atau lokasi keempat, berada di rumah kos daerah Batu Ampar. 2 tersangka berinisial AJ dan juga DA diringkus bersama barang bukti, sabu, ekstasi, ketamin, puluhan sigaret vape, ada pil Happy Five, dan juga alat hisap sabu, dan juga alat press plastik yang mereka gunakan untuk memaking barang-barang bukti ini. Dan rincian barang bukti yang disita dan hasil penggerbekan di 4 lokasi, tim gabungan berhasil menyita sejumlah pesan narkotika. Barang bukti narkotika yang diamankan meliputi 1076,18 gram serbuk MDMA, kemudian juga 170 butir sigaret vape berisi cairan etomidet, 12 botol vial etomidet dengan berat total 226 gram. Nah, selain itu disita juga ada 50 gram metafetamin atau sabu, 25,6 gram ketamin, 86 butir pil Happy Five, kemudian juga 10 butir pil ekstasi. Sementara jumlah peralatan pendukung yang digunakan mengoperasikan jaringan itu turut juga disita oleh petugas. Nah, untuk Anda yang memberikan komentar terkait tentang informasi yang kita bagikan ini atau informasi lainnya sedang hangat dibicarakan di Kota Batam, silakan bergabung sama kami di line telepon di 463351 atau WhatsApp 08 11 77 81051. Silakan bergabung, berikan komentar Anda atau juga yang ingin menyampaikan laporan pandangan mata terkait tentang cuaca atau traffic yang Anda lalui di pagi ini, atau mungkin kondisi sekitar Anda, barangkali Anda sedang bekerja di pasar, bisa menyampaikan, wah, situasi pasar di lokasi ini sedang rame-ramenya, harga bahan pokok stabil, atau mungkin bisa menyampaikan cabai harganya masih mahal, atau buat Anda mungkin yang bekerja di mall di Kota Batam, Mall X misal gitu ya, sedang dilakukan perbaikan pagar, ditinggikan gitu ya. Karena ini belakangan beredar di Jakarta, khususnya di Jabodetabek, banyak mall di sana meninggikan pagarnya. Ya, ada beberapa isu-isu yang tak perlu kita sampaikan juga di sini, karena semoga isu tersebut hanya sebagai isu saja ya, bisa kita kendalikan. Dan mudah-mudahan peringkat pusat RRI Batam semua pada hari ini aktivitas berjalan dengan baik. Yang libur selamat menikmati dengan keluarga, yang bekerja semangat selalu. Saya temani hari kerja Anda dengan lagu-lagu hiburan juga informasi tentunya yang kita hadirkan di pusat RRI Batam ya. Sambil menunggu Anda line telepon, saya hadirkan lagu Tetap Bahagia. Ya, semoga tetap bahagia hari ini dari Rini Wulandari.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: ada cewek tuh. Wuning lagi. Aduh.
1: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Masih di Prosto dari Erik Balam, kanal informasi dan inspirasi terkait tantangan ketiga yang tadi kita sampaikan. Cukup banyak barang bukti dan juga jenis yang mereka dapatkan di empat lokasi yang ada di Kota Batam. Dan dari hasil penggerbekan itu di empat lokasi, tim gabungan berhasil menyita banyak besaran narkotika. Peralatan tersebut juga ada 88 buah perangkat atau device vape, ada 9 set alat isap atau bong, 6 buah timbangan digital. Dan itu merupakan untuk memperkuat penyamaran modus agar lolos dari endusan petugas. Sedikit ini menggunakan 3 unit alat pres plastik beserta 1 paket plastik kemasan sigaret yang kini telah diamankan juga. Dan menurut Irjen Pol Aswin Sipayung, pengungkapan ini merupakan bukti nyata dari penyelidikan intensif aparat yang menghadapi jaringan narkoba yang terus beradaptasi menggunakan modus-modus baru. Dan penyelidikan ini terus didalami untuk membongkar jaringan yang lebih besar di atasnya. Nah, memang kalau kita perhatikan ya, metode-metode mereka, hal-hal baru selalu aja muncul mereka lakukan, gebrakan-gebrakan baru, trik-trik baru gitu ya, cara-cara baru yang mereka gunakan untuk mengelabuhi masyarakat dan juga petugas kepolisian terkait tentang sabu yang mereka edarkan ini. Untuk Anda pendengar yang bergabung sama kami pagi ini, kami mengajak dan bisa bergabung melalui line telepon di 463301 atau di WhatsApp Pro 1 RRI Batam. Nanti pendengar di jam 8 kita akan hadirkan informasi di Beranda Astacita. Kita akan update informasi terkait tentang potensial yang ada di Kota Batam. Jam 8 tepat, kita akan hadirkan terlebih dahulu untuk lintas informasi.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dikutip dari rri.co.id dan juga beberapa media lokal yang ada di Kota Batam. Sebagai informasi yang pertama, rencana seorang ibu di Batam untuk membeli rumah harus tertunda setelah uang muka atau down payment atau DP sebesar 67 juta rupiah telah disiapkannya dibawa kabur oleh anak kandungnya sendiri. Berkat gerak-gerik cepat kepolisian, pelaku berhasil ditangkap di Kalimantan Tengah dan seluruh uang milik korban ditemukan dalam kondisi utuh. Pelaku berinisial EP 35 tahun membawa kabur sepeda motor milik ibunya S 53 tahun yang ada di dalam jok. Tersimpan uang tunai 67 juta rupiah. Aksi tersebut berakhir setelah tim gabungan Polsek Batam Kota dan Polsek Arut Selatan berhasil mengamankan pelaku. Kapolsek Batam Kota KP Beni Syahrizal mengamankan. Peristiwa itu terjadi pada Jumat 31 Juli sekitar pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban bersiap menuju salah satu pengembang perumahan untuk membayar uang muka rumah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali melanjutkan upaya pengendalian banjir di Kampung Purwodadi, Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan juga Pertahanan atau PUPP Kepri. Pembangunan kanal banjir sepanjang sekitar 275 meter mulai dikerjakan pada 2026 sebagai lanjutan proyek yang telah dimulai pada tahun lalu. Pekerjaan tersebut difokuskan untuk memperkuat sistem drainase dan juga mengurangi resiko banjir yang selama ini kerap melanda kawasan permukiman warga. Kepala Dinas PUPP Kepri Rodi Yantari melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air atau SDA Dona Astrina menjelaskan pembangunan meliputi pemasangan batu miring pada saluran, normalisasi sungai, serta perbaikan saluran yang mengalami kerusakan. Informasi terakhir, pendengar, kapal KM Kalimas Utara mulai melayani rute pelayanan sebagai pengganti KM Sabuk Nusantara 36 yang sedang menjalani docking hingga 5 Agustus 2026. Informasi jadwal pelayanan tersebut dibagikan melalui akun media sosial Anambas Info. Dalam penggunaan pengumuman itu disebutkan bahwa jadwal keberangkatan melalui berlaku sementara selama masa docking dengan rute yang melayani sejumlah pelabuhan di wilayah Kepulauan Riau. Berdasarkan jadwal yang dipublikasikan, KM Kalimas Utama melalui pelayanan dari Sintete pada Senin 27 Juli pada pukul 16 waktu Indonesia Barat menuju Serasan, kemudian melanjutkan perjalanan ke Subi, Penangi, Pulau Laut, Sedanau, Mindai, Tarempa, Letung, Tanjung Pinang, Tambelan, dan kembali ke Sintete. Demikian Lintas Informasi, pendengar, dan selanjutnya kami akan hadirkan program Masa Cita Beranda Cita dan informasi-informasi terkait tentang keunggulan dari Kota Batam. Tetap bersama kami, pendengar, di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana,
0: yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: atau perkumpulan ibu-ibu ya, untuk mencontoh atau bahkan juga membuat lebih baik daripada informasi yang kita bagikan untuk Anda. Saya hadirkan untuk Anda dari lahan kosong menjadi kebun cabai. Selamat mendengarkan.
1: Di balik deretan rumah di kawasan Valencia Batam Center, terdapat sebuah lahan yang kini berubah menjadi sumber pangan sekaligus ruang pemberdayaan bagi warga. Lahan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan selama bertahun-tahun, kini dipenuhi tanaman cabai hasil kerja bersama para perempuan yang tergabung dalam kelompok wanita tani Agro Valencia 25. Berawal dari kepedulian terhadap kebutuhan pangan sehari-hari, para perempuan ini mulai belajar bertani dari nol hingga mampu menghasilkan panen secara mandiri. Gagasan membentuk KWT Agro Valencia 25 muncul dari keprihatinan terhadap meningkatnya harga kebutuhan dapur, terutama cabai yang menjadi salah satu bahan penting dalam kehidupan sehari-hari. Melihat adanya lahan kosong di lingkungan sekitar, muncul inisiatif untuk mengubahnya menjadi lahan produktif yang dapat memberikan manfaat bagi warga.
2: Saya terinspirasi dari harga bahan pokok kita, khususnya untuk bahan dapur, sangat tinggi. Jadi saya beserta dengan kita punya Gria Batik, punya inspirasi, kita punya halaman, area yang begitu luas, kita manfaatkan. Jadi saya terinspirasi sama Pak yang ketua daripada KWT, kita tidak punya modal awalnya. Terus dari jawaban daripada Gria Batik, kita pakai modal sendiri. Oke, kalau gitu kita bergerak. Saya kumpulkan semua ibu-ibu yang ada di Valencia, khususnya RW 25. Saya datangkan ibu-ibu, saya ajak meeting, saya ajak rapat. Dan ibu-ibu terinspirasi sangat setuju sekali. Nah, dari situlah kita mendatangkan, saya bilang minta datang dari Dinas Pertanian. Nah, itu tim penyuluh. Tiba-tiba datanglah tim penyuluh, datang ke sini, diundang oleh kita, kita berkumpul, cara bercocok tanam, masalah apa yang sebetulnya yang paling bagus di area seperti ini. Beliau menjawab, yang bagus adalah cabai. Karena gini, karena saya berpikir untuk cabai ini paling utama dalam satu keluarga itu pasti harus ada cabai. Dia bilang kan begitu kan. Jadi kita bisa melayani dulu hanya di anggota sama perumahan Valencia.
1: Bagi sebagian anggota KWT Agro Valencia 25, kegiatan bertani merupakan pengalaman baru. Sebelumnya, mereka tidak memiliki latar belakang pertanian dan belum memahami cara menanam maupun merawat tanaman. Namun melalui pendampingan dan kegiatan rutin kelompok, para ibu mulai mengenal teknik bercocok tanam hingga mampu merawat tanaman secara mandiri.
3: Awal mula tertariknya karena kami kan ibu rumah tangga. Jadi biar ada kegiatan yang positif, biar tahu cara menanam, cara itu awal tertariknya.
1: Berbagai ilmu baru mulai dipelajari, mulai dari cara membuat media tanam, menentukan komposisi tanah, hingga teknik pemupukan yang tepat.
3: Hal yang didapat kesempatan ini, kami dapat ilmunya. Yang tadi kami tidak tahu ukuran cara pemupukan, ukuran cara mengaduk tanah, apa aja, berapa komposisi yang dicampur, itu aja. Soalnya kami orang awam tadinya memang nggak tahu. Itu aja manfaatnya.
1: Tanaman cabai yang dibudidayakan menggunakan sistem polybag melalui beberapa tahap perawatan. Mulai dari penyemaian benih, pemindahan bibit, hingga perawatan rutin oleh anggota melalui jadwal pikat bergilir.
2: Proses untuk bibit cabai ini, dia kan berbentuk pada bibit. Nah, bibit ini kita benihkan, kita taruh di suatu tempat yang cukup kering dengan alasnya tisu, kita tabur dan kita wrapping selama 2 minggu akan menumbuhkan benih seperti cambah.
1: Setelah bibit tumbuh dan cukup kuat, tanaman dipindahkan ke polybag yang lebih besar. Dengan perawatan yang konsisten, tanaman mulai berbunga hingga menghasilkan buah cabai.
2: Setelah kita pindahkan ke polybag besar,

0: Dia akan tumbuh selama kalau tidak salah itu kurang lebih sekitar 3 bulan atau 2 bulan udah mengeluarkan kembang. Kembang dia akan berkembang dan tidak lama dari situ dia akan membentuk suatu buah cabai. Nah, disitulah hasil daripada waktu itu kita setelah membuahkan hasil barulah kita panen. Setiap seminggu sekali kita panen.
1: Keberhasilan KWT Agro Valencia 25 tidak hanya berasal dari tanaman yang dirawat, tetapi juga dari kekompakan para anggotanya. Sebanyak 23 anggota aktif secara bergantian menjalankan tugas untuk memastikan tanaman tetap terawat setiap hari.
2: Ya, kalau untuk setiap perkumpulan, setiap satu pasti ada perbedaan. Kalau untuk beda pendapat itu pasti. Tetapi alhamdulillah sampai saat ini kami tetap kompak, kami tetap kerjasama yang baik, kami tetap berkoordinasi apabila ada yang bisa dan tidak bisa piket. Karena kami di sini berbagi piket menyiram, piket memupuk. Pokoknya setiap hari itu ada 5 anggota setiap hari untuk piket yang merawat tanaman kami.
1: Dari usaha yang dimulai dari nol, KWT Agro Valencia 25 kini telah merasakan hasilnya. Sejak mulai berjalan, kelompok ini telah melakukan belasan kali panen dengan jumlah produksi mencapai hampir 100 kg cabai.
2: Kalau saat ini udah hampir 18 atau 19 kali kami panen dengan jumlah kilo hampir 100 kilo.
1: Hasil panen awalnya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Bahkan sebelum dipasarkan lebih luas, hasil panen sudah habis terserap oleh warga sekitar.
2: Awal dari niat kami menanam ini terutama untuk anggota ya. Ternyata anggota minat dan kami menjualnya untuk anggota dulu, setelah itu ada sisa kami jual ke warga. Belum sempat keluar, kami sudah habis terjual semuanya.
1: Dari lahan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan, kini tumbuh sebuah gerakan kecil yang memberi dampak nyata bagi masyarakat. KWT Agro Valencia 25 tidak hanya menghasilkan cabai, tetapi juga menghadirkan ruang belajar, memperkuat kebersamaan, serta mendorong perempuan untuk ikut berperan dalam menjaga ketahanan pangan dari lingkungan sendiri.
2: Untuk saat ini saya selaku ketua berharap yang mana mungkin pemerintah lebih aktif lagi untuk membantu KWT kami, anggota kami lebih kompak lagi dalam melaksanakan kegiatan dan piketnya setiap hari, serta mungkin adalah peminat-peminat yang dari luar yang mampir ke agro kami, biar nambah uang kas kami, biar nambah besar mungkin tanaman kami nanti untuk kedepannya.
1: Dukungan dan pendampingan menjadi harapan agar kelompok ini dapat terus berkembang, tidak hanya sebagai kebun warga, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menciptakan kemandirian pangan di tingkat masyarakat.
0: Saya mengharapkan dari Agro KWT Agro Valencia ini, saya mengharapkan satu perhatian dari pemerintah, mohon perhatian dari pemerintah selalu ditinjau. Jadi kalau bisa ditinjau atau 2 minggu sekali. Tapi sebetulnya kita ada juga penyuluh kita ada. Tapi karena kita termasuk terbagus, kadang datang tidak penyuluhnya itu. Jadi harapan saya kedepannya semoga ibu-ibu khususnya yang ada di Valencia selalu aktif. Karena ini kebutuhan kita sehari-hari. Manusia tidak ada cabai tidak akan bisa jalan.
1: Sejalan dengan semangat astacita Presiden dalam memperkuat ketahanan pangan dan mendorong kemandirian masyarakat, langkah yang dilakukan KWT Agro Valencia 25 menjadi contoh bahwa ketahanan pangan dapat dimulai dari lingkungan terkecil.
3: Untuk teman-teman yang ada di perumahan di luar, kalau ada lahan kosong, sebaiknya dimanfaatkan untuk bertani, kayak semacam kayak apa KWT ini, kelompok wanita tani, karena manfaatnya banyak daripada lahan kosong jadi semak belukar, baik kita dimanfaatkan. Jadi kita dapat ilmunya, dapat hasil panennya, dapat teman. Pokoknya asiklah kalau udah mulai bertani.
1: Sebab ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Terkadang ia tumbuh dari sebuah lahan yang sederhana, dari tangan para perempuan, dan dari semangat warga yang bergerak bersama untuk menciptakan perubahan.

Nah itu dia pendengar tadi informasi dalam Beranda Sajita minggu ini, di mana lahan kosong yang ada di perumahan mereka, ibu-ibu itu dan sepakat mereka untuk menjadikan lahan kosong itu menjadi kebun cabai yang menghasilkan bagi mereka sebagai anggota kelompok, lingkungan mereka, bahkan juga mereka bisa ngejual gitu ya, menghasilkan sedikit rupiah untuk menambah nambah uang dapur mereka. Bahkan juga mereka nggak perlu beli cabai lagi nih karena mereka sudah menanam cabai di sana. Nah Anda sendiri pendengar bagaimana, terinspirasi dengan apa yang mereka lakukan, ingin menggarap ya fasum di perumahan Anda, dimanfaatkan untuk yang sesuatu hal yang lebih bermanfaat dan membantu dan juga memperbaiki hubungan lingkungan ya. Nah, silakan Anda coba sendiri gitu ya. Nah, nanti kita akan update lagi informasi lainnya untuk Anda pendengar pada pagi hari ini. Kita akan update bagaimana potensi-potensi lainnya yang ada di Kota Batam. Saya berikan lagu lainnya untuk Anda pagi ini dari Elo, Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki.

Kalau di prosoterapi betul meringer, kalau tadi kita hadirkan bagaimana mereka memanfaatkan lingkungan mereka ya dari langsung bet, tetapi juga menghasilkan pundi-pundi rupiah, bahkan juga membuat mereka lebih kompak dengan menanam cabai. Nah, untuk Anda meringer yang ingin jalan-jalan juga di weekend ini, hari ini atau juga esok, saya hadirkan juga update sebagai salah satu rekomendasi wisata yang menjadi unggulan di Kota Batam, yaitu Pulau Putri. Ini menjadi satu pariwisata yang tentunya dapat meningkatkan perekonomian lokal, bahkan juga postingan-postingan yang kita buat ini bisa menggait warga negara Singapura dan juga Malaysia untuk datang hadir ke sana. Soalnya saya sudah pernah ke sana juga, ternyata ada beberapa warga Malaysia dan juga Singapura yang datang penasaran ya ke pulau ini. Namanya adalah Pulau Putri. Ini merupakan Pulau Putri yang berada di Nongsa ya. Jadi saat Anda berada di pulau di Pantai Nongsa, nanti tinggal tanya nelayan sana untuk menyeberang ke Pulau Putri ini. Ini merupakan salah satu pulau terluar kita yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Nah, ini merupakan destinasi wisata yang berbatasan langsung dengan Singapura dengan pemandangan gedung-gedung mereka yang tinggi itu, dan pulau ini tepat berada di seberang selat Singapura. Pulau Putri ini memiliki luas yang sangat luar biasa, kecil mungil gitu ya, tapi enak untuk dinikmati untuk berlibur di sana. 131.374 meter persegi yang terletak di Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam ini, jaraknya sekitar 1 meter lah dari Pantai Nongsa, dan pengunjung dapat menyeberang ke pulau ini dengan menggunakan kapal pompong atau pancung ya, kita sebut sebagai warga Melayu, yang kurang lebih ya di bawah 10 menit lah. Bisa jadi 5-7 menit saat tergantung tekong yang membawa kapal kecil tersebut. Nah, tarif penyeberangan di sana juga murah, dari 20 sampai dengan 30 ribu rupiah per orangnya, dengan minimal 4 orang dalam satu perjalanan, dan pengunjung juga disarankan untuk meminta nomor telepon dari pengemudi port tersebut untuk berpada kepulangan ya, karena memang tidak ada swasta yang mengelola, tapi swadaya masyarakat yang ada di sana. Jadi harus kita tanya nih kontaknya ya saat berangkat, jangan lupa di share, di telepon kembali kalau pengen dijemput. Nah, karena di Pulau Putri ini pernah ada tempat campingnya juga, ada juga warung di sana, dua warung ya, jadi udah gak perlu khawatir lagi kalau nggak bawa makanan. Kemudian juga ada pantainya juga indah dan bersih di sana, pemandangannya yang eksotis, anginnya yang sepoi-sepoi. Bahkan juga untuk Anda yang suka mancing ya, bisa mancing langsung dari pelantaran yang ada di Pulau Putri itu. Nah, kalau kemarin saya memancing juga di sana dengan teman-teman, banyak dapat ikan kerapu, ikan-ikan karang, bahkan juga ada yang nggak sengaja itu loh kepancing ikan hiu pasir. Wah, pokoknya menarik kalau datang ke Pulau Putri ini bersama keluarga. Yang ingin main pantai mandi-mandi boleh, yang ingin camping bisa juga, ingin jajan-jajan di situ di warung makan santai, camping piknik gitu dengan keluarga bisa, ingin sekedar memancing juga bisa sekali di Pulau Putri ini. Menjadi salah satu tempat wisata unggulan yang ada di Kota Batam yang tentunya harus Anda coba, karena secara geografis kapan lagi nih bisa berdiri duduk santai di pulau terluarnya Indonesia.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Nah, selain Pulau Putri Penyiar yang dekat dengan pusat kota, ya, nggak butuh waktu paling dari Batam Center ke sana itu kurang lebih dari, ya, di bawah 30 menit lah. Sudah mendapatkan tempat wisata yang menarik untuk keluarga. Nah, untuk ada yang ingin agak sedikit jauh gitu ya, lumayan jauh sih ya. Pantai Vio Vio namanya. Ini salah satu pantai yang cukup digemari di kota Batam, lokasinya di Pulau Galang. Walaupun cukup jauh, tapi saat Anda sampai di sana pasti akan terasa lunas rasanya. Jadi dengan bawa keluarga, bawa teman, orang terkasih, liburan ke sana, itu pasti akan terbayar lunas walaupun jaraknya memang lumayan. Kalau dari Batam Center 58 km nih kalau kita catat jarak tempuhnya, dengan kurang lebih dari 1 jam menggunakan kendaraan roda 4 atau roda 2, Pantai Vio Vio ini buka setiap harinya di jam 6 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam. Dan lokasi ini pengunjung dapat disambut dengan pemandangan laut yang biru, pasirnya juga putih bersih memukau, karena pantai ini sendiri juga sudah dikelola dengan profesional ya, yang swasta di sana. Jadi lebih proper untuk Anda yang ingin berlibur dengan spot-spot yang indah, bersih, kemudian juga amenitasnya lengkap ya. Untuk harga tiket masuknya sendiri juga sangat terjangkau, sekitar 10.000 sampai dengan 20.000 rupiah kalau dihitung dengan parkir ya, kendaraan roda 4 atau roda 2. Untuk masuknya 10.000, untuk parkirnya 10.000 dan 5.000 untuk motor. Jadi cukup murah, cuma jaraknya juga sedikit jauh. Itu saja sih minusnya gitu ya. Tapi kalau udah sampai di sana saya yakin lunas semuanya. Nah, lebih enak lagi sih sebenarnya kalau Anda kumpul-kumpul dengan satu organisasi, pergi ke sana rame-rame, karena di sana juga ada glampingnya, bisa camping juga di sana. Jadi ya bisa menghabiskan waktu lah long weekendnya, mulai dari Jumat atau mungkin dari Sabtu menginap di sana, Minggu sore atau Minggu malam atau siang ya, terserah bagaimana agenda Anda gitu ya. Karena ini salah satu pantai yang direkomendasikan juga di beberapa situs wisata di kota Batam, dan paling proper lah di antara beberapa pantai lainnya yang ada di sana. Jadi untuk Anda, bagaimana jadwalnya? Apakah hari ini mau kejar langsung ke Pantai Vio Vio atau Pulau Putri? Atau esok aja gitu? Atau sore nginap di sana gitu? Bisa juga gitu ya, karena ini salah satu tempat wisata yang harus kita publish juga di sosial media kita, supaya masyarakat luar dan masyarakat tetangga kita nih, negara tetangga kita nih, tahu bahwa Batam itu memiliki potensi-potensi daerah yang sangat luar biasa, baik wisatanya, kulinernya, dan juga lain-lain.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Welcome, hadirkan cek fakta untuk Anda berikan yang dikutip dari Kementerian Komunikasi dan Digital, komdigi.go.id. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, yang akan menerapkan aturan balik nama untuk pembelian HP bekas. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari trueberghoax.id, hasil penelusuran mengarah ke pemberita antara news.com yang tayang pada Oktober 2025 berjudul Menkomdigi bantah aturan IMEI disamakan dengan balik nama kendaraan. Dalam pemberitaan tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital, Menkomdigi Mutia Hafid, menegaskan bahwa wacana layanan pemblokiran juga pendaftaran ulang International Mobile Equipment Identity atau IMEI tidak sama dengan aturan balik nama kendaraan bermotor. Mutia menjelaskan kebijakan yang tengah disiapkan berkaitan dengan layanan pemblokiran juga pendaftaran ulang IMEI. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama dalam kasus ponsel hilang atau dicuri. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada tambahan biaya maupun kewajiban baru bagi masyarakat dalam proses tersebut. Dengan demikian, penyataan informasi yang beredar adalah hoax atau tidak benar dan telah dikonfirmasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital di laman resmi mereka komdigi.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Masih di Persetara Radio Batam, kanal informasi dan inspirasi dari Niji Mimpi, pahlawan mimpi ya. Oke, pekan lalu ada event internasional di Batam yaitu 3x3, FIBA 3x3 yang ada Women World Cup-nya, ya, kemudian Women Series dan juga Challengers. Nah, itu merupakan event bola basket yang sangat menarik. Jadi, waktu saya pergi ke sana nonton, ada beberapa pengunjung mungkin yang tidak memahami olahraga bola basket dan bertanya-tanya, kok lapangannya setengah gitu ya? Kok bolanya kecil? Kok yang main cuma di lapangan itu 6 orang 3 lawan 3 gitu ya. Jadi berhubung karena kemarin eventnya sudah selesai, kali ini saya mau share juga untuk Anda yang belum mengetahui apa sih yang membedakan 3x3 basketball dan juga basketball. Nah, apa yang membedakan dua olahraga yang sama tapi berbeda gitu ya. Sebenarnya kalau membandingkannya atau menganalogikannya itu mirip seperti olahraga sepak bola dan juga futsal. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi ada aturan yang berbeda. Sama juga kalau di futsal kan ada aturan yang berbeda. Biasanya kalau melempar bola, throw-in-nya gitu ya, dari samping itu kalau sepak bola besar itu melempar pakai tangan. Tapi kalau di futsal menggunakan kaki, tapi bolanya harus dipegang pakai tangan. Nah, kurang lebih seperti itu tuh perbedaan antara basketball dan juga 3x3 basketball. Nah, nanti akan lebih saya bagikan lagi lah untuk Anda bagaimana perbedaan-perbedaannya supaya kita semua sama-sama tahu tuh, karena yang mungkin olahraga bola basket 3x3 ini masih umum lah untuk beberapa orang. Nanti akan saya bagikan untuk Anda informasinya di informasi pagi hari ini, dan saya akan share, saya akan hadirkan juga hiburan lainnya untuk Anda dari salah satu penyanyi legend almarhum Nicky Ardila, Cintaku Padamu.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap, bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktekannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktekkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat, harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah

melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

Alhamdulillah dari Reza Arta Mevia masih menemani ada di Prosetera di Batam. Ya, ngomongin event di pekan lalu di Alun-Alun Keputri 3XT yang kemarin banyak yang tanya-tanya, loh kok lapangannya cuma setengah gitu ya, kok ringnya cuma satu. Jadi untuk anda yang nggak tahu gitu ya, kita akan share sedikit informasinya apa yang membedakan basketball dan juga 3XT basketball. Nah yang pertama, seperti secara visual yang anda lihat, lapangannya itu setengah untuk 3XT dan untuk basketball itu full court atau satu lapangan penuh dengan dua ring. Dan untuk dari jumlah pemainnya sendiri juga berbeda. Untuk permainan di bola basket itu 5 orang ya, dan di bangku cadangannya juga ada yang bermain itu 5 orang, dan untuk yang 3x3 itu yang bermain di lapangan itu 3 orang dengan lawannya jadi 6 gitu ya, dan satu pemain cadangan. Nah, yang membedakan lagi dari permainan ini adalah di 3x3 itu hanya 4 pemain saja di sana. Nah, kalau di basketball rata-rata itu 12 pemain ya, kalau dalam permainan, dan untuk yang pertandingan itu 5, di 3x3 3, dan yang paling uniknya lagi di pertandingan ini yang membedakan adalah di 3x3 basketball itu tidak ada coach. Jadi mereka berempat harus bisa mandiri, membuat strategi sendiri, kemudian juga harus bisa memahami kondisi, dan juga tidak boleh ada coaching dari luar. Jadi satu pemain menunggu di kursi tunggu, tiga lagi bermain, dan yang menungguin adalah yang menganalisa permainan. Jadi tidak ada coach yang melihat di sana. Berbeda dengan 3x3, ada coach yang mengarahkan, bahkan juga lengkap dengan asisten coachnya, manajernya, ofisialnya ya, yang mengarahkan mereka. Tapi kalau 3x3 ini dia lebih mandiri. Makanya kemarin di event itu kalau anda perhatikan, yang duduk itu cuma satu orang tuh yang menunggu lawan dan juga yang sedang bertanding. Nah, yang coaching dari luar apabila memang membawa tim manajer gitu ya, karena mereka itu waktu itu kan perwakilan dari negara masing-masing. Nah, kalau ada ketahuan coaching itu dapat pelanggaran dari wasit dan bisa disanksi juga tuh mereka nantinya. Nah, bicara tentang lapangannya sendiri, seperti yang saya katakan tadi, hanya setengah lapangan atau half court, dan untuk yang 5-5 full court. Waktu bermainnya juga cukup berbeda di basket 5-5 dan juga 3-3. Jadi kurang lebih seperti gambaran yang kita buat tadi, sepak bola dan juga futsal. Nah, kalau futsal jumlah pemainnya lebih sedikit dibandingkan bola besar, bolanya juga ukurannya berbeda, aturannya juga sedikit berbeda, seperti lemparan bola ke dalam itu kalau di bola besar pakai tangan, tapi kalau futsal itu tetap pakai kaki dengan tangan menyentuh bola tersebut. Nah, apalagi perbedaannya nanti akan Joshua bagikan untuk anda. Kita dengarkan lagunya untuk anda pada ini dari Tohpati featuring Lita Zain, Menanti.

Nah, dari lapangannya sendiri memang sudah berbeda ya, dan juga jumlah pemainnya, waktu bermainnya juga berbeda. Nah, jadi untuk shock time ya, shocking time untuk bermain Trixie dan juga 55 itu sangat berbeda sekali. Kalau di bola basket pada umumnya ya, yang 5 lawan 5 itu menjadi 4 quarter ya, dibagi quarter. Umumnya kalau per basi itu 10 menit ya, FIBA juga 10 menit, dan untuk NBA biasanya 12 menit per quarternya. Nah, jadi kalau di basket 3x3 itu untuk satu babaknya hanya 10 menit, dan cuma satu babak, gak ada quarter babak kedua, babak ketiga, gak ada quarter 1, quarter 3, gak ada, jadi cuma satu quarter aja untuk 3x3. Nah, jadi yang membedakannya lagi adalah di pengumpulan poinnya. Kalau di basket 55 itu poinnya bebas seberapapun ya, kalau bisa dia mencapai 200 poin is okay gitu ya, bagus. Tapi kalau di 3x3 itu dibatasi, poinnya hanya sampai puncak di 21. Jadi kalau ada yang unggul 21 poin sebelum menit ke 10 ya, misal masih di menit ke 7 sudah 21 poin, tim langsung lolos dan menang gitu. Nah, ini yang membedakan dari penghitungan skor dan juga quarternya. Nah, kalau dari shot clock-nya atau dari waktunya sendiri, biasanya untuk penguasaan bola itu di bola basket hanya 24 detik saja untuk penyerangan, dan untuk di 3x3 hanya 12 detik. Separuh, sama seperti full court-nya gitu ya. Hanya half court, half menit juga untuk waktunya. Nah, untuk sistem poinnya sendiri di bola basket pada umumnya, kalau itu free throw hanya 1 poin, kemudian layup dan tembakan biasa dalam garis 3 poin itu dihitung 2 poin, dan di luar kotak 3 poin itu dihitung 3 poin. Nah, berbeda versi juga untuk 3x3 basketball. Untuk penghitungan poin itu dihitung 1 tembakan, layup ya, dalam end game itu masih 1 poin. Nah, kecuali di luar garis paling luar atau garis 3 poin kalau di 55 ya, itu hitungnya 2 poin untuk tembakan luarnya. Nah, itu yang membedakannya lagi tuh dengan olahraga mirip tapi tak sama ya. Sama tapi berbeda. Sama seperti sepak bola dan juga futsal, basketball dan juga treksi basketball. Nah, untuk ukuran bolanya juga berbeda. Karena kalau perhatikan futsal itu berbeda, lebih kecil dibandingkan bola besar. Treksi basketball juga berbeda. Nah, tapi yang unik di sini adalah bola 3x3 itu ukurannya memang ukuran 6 ya, atau lingkarnya lingkar 6 atau lingkar kecil, tetapi beratnya itu sama seperti bola basket ukuran 7 atau yang bisa dipakai untuk 55. Nah, ini merupakan aturan strategi yang memang supaya mereka gampang adaptasinya, karena memang olahraga ini merupakan adaptasi dari bola basket itu yang dibuat menjadi lebih fun. Tapi lebih capek sih sebenarnya ya, karena waktu 10 menit dan kita harus diuji staminanya, harus lebih hustle lagi bermain supaya bisa memenangkan pertandingan tersebut. Belum lagi tanpa adanya coach di sana. Jadi semua harus berpikir cepat sambil main, sambil mikirin strategi. Jadi nggak ada orang yang bertugas khusus mikirin strategi seperti di 55. Ada coachnya, ada asistennya, ada manajernya, ada officialnya. Tapi kalau di sini benar-benar 4 atlet harus menyamakan visi, harus benar-benar bisa memimpin ya, satu dengan yang lain, saling koneksi gitu ya. Nah, itu dia yang membedakan. Jadi jangan heran kalau kemarin ada event internasional di alun-alun Keputer itu, kenapa ringnya setengah, kenapa mainnya cuma setengah lapangan. Nah, itu yang membedakan dua pertandingan ini. Dan secara resmi 3x3 memang sudah masuk dalam FIBA, makanya kemarin FIBA itu yang langsung menangani olahraga ini, dan memang sangat sedang dipromosikan gitu ya. Dalam laganya sendiri itu berbeda dengan FIBA dan juga FIBA 3x3 ini. Kalau FIBA 3x3 ini dalam untuk laganya sendiri itu mirip seperti badminton, ada seriesnya, series setiap negara. Makanya kemarin cuma 4 hari aja, 2 hari untuk kategori pria, 2 hari untuk kategori wanita. Nah, jadi mirip-mirip dengan seperti olahraga bola tenis lagi. Badminton. Pakai kok ya, bukan pakai bola ya, pakai kok mereka. Nah, itu yang mirip-miripnya. Jadi memang ini olahraga kombinasi yang benar-benar fresh dan harus kita kembangkan, karena kemarin melihat animonya benar-benar menghidupkan spot tourism di Kota Batam.

0: Mas Lodi Bro Saudari Batam, kanal informasi dan inspirasi. Demikian untuk informasi pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda sudah menemani saya untuk dari subuh tadi di jam 5 sampai dengan saat ini di studio kita sudah menunjukkan pukul 9 lewat 48 menit Indonesia Barat. Dan jangan lupa nanti di jam 10 kita akan hadirkan program Ruang Disabilitas dan juga Inklusi dengan topik menerima, memahami dan juga tumbuh bersama. Dan kita akan hadirkan salah satu orang tua siswa dari SLB Putra Kami yang akan bercerita kepada kita bagaimana sih cara ibu narasumber yang akan kita hadirkan untuk Anda, yaitu Ibu Panca Harmawati, untuk menangani anaknya, menerima, memahami dan juga tumbuh bersama gitu. Karena kalau kita hadirkan beberapa diskusi gitu ya, kemudian juga talk show yang kita hadirkan kemarin di sekolah Putra Kami dan juga narasumber kita hadirkan, memang perlu kerjasama antara orang tua, keluarga, lingkungan dan juga kita semua gitu ya, harus saling memahami bagaimana kondisi sekitar kita. Nah, untuk itu nanti akan ada Ardo yang akan menemani Anda dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dan untuk hari ini saya pamit, saya ucapkan terima kasih sudah menemani untuk hari ini di Sabtu 1 Agustus 2026. Saya senang sekali bisa menemani Anda, bisa bersiaran pada pagi ini. Kita jumpa lagi esok hari di jam yang sama.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus NBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejarah asal mula batik di Indonesia berkaitan erat dengan perkembangan Kerajaan Majapahit dan penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa. Seni membatik ditemukan sejak zaman Majapahit dan terus berkembang di berbagai kerajaan berikutnya. Kesenian batik menyebar secara meluas di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Pada awalnya kegiatan membatik hanyalah dilakukan di dalam lingkungan keraton, di mana batik dihasilkan khusus untuk pakaian raja, keluarga pemerintah, dan para bangsawan. Namun, karena banyak pejabat tinggi tinggal di luar keraton, seiring berjalannya waktu, seni membatik mulai ditiru oleh masyarakat umum dan menjadi kesenian yang populer di masyarakat Indonesia. Batik yang dihasilkan pada periode itu umumnya menggunakan teknis tulis. Penggunaan teknis cap dalam pembuatan batik baru diperkenalkan setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama sekitar tahun 1920. Dengan mengusung tema Batik Bangkit, dapat membangkitkan lagi jiwa dan semangat perajin batik dan pelaku industri batik untuk terus tumbuh dan menjadi kebanggaan warisan Nusantara.

0: 105,1. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada, dan selamat bergabung juga pendengar untuk Anda yang saat ini tengah menyaksikan kami melalui live streaming di kanal YouTube RRI Batam. Dan senang sekali pendengar, di akhir pekan ini, tepatnya di hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026, saya Ardus Sidebuta dapat kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda dan ruang visual Anda tentunya hingga pukul 10.40 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, setiap anak tentunya terlahir istimewa dan membawa ceritanya masing-masing. Bagi sebagian orang tua, Tuhan menitipkan amanah yang sangat luar biasa tentunya untuk merawat, membesarkan, dan mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus. Dan di siang hari ini pendengar, dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi, kita mengangkat sebuah tema yang sangat menyentuh hati, yaitu menerima, memahami, dan tumbuh bersama. Untuk menyelami makna dari tema tersebut, kita telah akan berbicara tentang dari kacamata teori medis atau akademis di bidang tertentu dan juga selaku orang tua pendengar, melainkan langsung dari hati seorang ibu. Dan telah hadir bersama kita di studio Ibu Panca Harmawati. Beliau adalah salah satu orang tua murid dari SLB Putra Kami Batam. Kita sapa terlebih dahulu pendengar, selamat siang Ibu Panca.
1: Iya, selamat siang Mas Ardo, terima kasih.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, Bu?
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Luar biasa, betul.
1: Harus.
0: Tadi soalnya dapat info Ibu Panca ini hadir katanya melalui telepon, ternyata hadir ya.
1: Iya, kebetulan kan mikirnya gini, kalau lewat telepon agak kayaknya sometimes bener, internetnya kurang bagus atau posisinya saya di mana gitu kan. Jadi oke deh, saya decide untuk datang aja lebih
0: enak. Takutnya gangguannya seperti itu, Bu ya.
1: Benar.
0: Dan terima kasih banyak sebelumnya Ibu Panca telah hadir ya bersama kami di studio pada siang hari ini untuk berbagi cerita pengalaman dan juga cinta bersama pendengar Pro 1 RRI Batam. Dan bagi Anda pendengar yang ingin berbagi pengalaman atau bertanya juga bersama Ibu Panca, silakan tinggalkan komentar Anda di live chat di YouTube kami di RRI Batam. Dan Anda juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 0811 778 1051. Dan untuk mengawali perbincangan kita pada siang hari ini, Ibu Panca, mungkin fase menerima ya, di seringkali menjadi fase yang terberat bagi banyak orang tua tentunya.
1: Pastinya.
0: Dan boleh diceritakan mungkin Ibu Panca bagaimana perjalanan batin Ibu hingga akhirnya bisa berdamai dan sepenuhnya menerima kondisi Ananda tercinta.
1: Boleh. Kebetulan anak saya saat ini usianya udah beranjak 8 tahun ya untuk untuk bulan ini. Kita langsung mulai aja ya. Menerima itu memang di awal sangat-sangat sulit.
0: Sulit ya Bu ya. Iya.
1: Tetapi ketika, ya sulit dan sakit.
0: Iya, pasti.
1: Tapi ketika kita udah bisa menerima, beban di dada itu terasa ringan. Dan kita itu lebih fokus untuk berjuang.
0: Iya.
1: Tentunya. Memahami anak itu memang ya gak mudah juga.
0: Iya.
1: Dan capek.
0: Betul, pasti Bu.
1: Capek itu indah. Ketika kita bisa mengenal dia jauh lebih dalam lagi, dan itu bikin luar biasa indahnya di situ. Jadi kita mengenal dia lebih dalam dan lebih memahami dia lebih dari siapapun.
0: Iya, tentunya lebih dalam ya Bu ya, untuk mengerti pribadi anak tersebut anak. Seperti apa Bu ya. Dan sebagai orang tua nih Bu, kita juga pasti punya ekspektasi besar terhadap anak. Bagaimana juga cara Ibu untuk mendefinisi atau mengubah ekspektasi Ibu tersebut menjadi rasa syukur dan tanpa syarat?
1: Awal mulanya ya, mungkin di awal saya belum bisa menerima, belum bisa paham apa sih namanya autis itu. Karena ini kasus anak saya ya, berbicara dengan kasus anak saya. Kebetulan anak saya itu disuspecting speed delay, disertain ASD, jadi gangguan verbal. Tapi sejauh ini dari gestur, cara dia berbicara mungkin hanya lewat cara dia kayak gesturnya dengan cara menarik kita, tapi udah mulai mama minta izin dulu kalau sesuatu yang pengen makanan, dia akan meminta sampai kita kasih izin baru dia akan mengambil barang tersebut. Itu kebiasaan dia. Dan tumbuh bersama dia, ibaratkannya itu yang membuat saya bertahan. Melihat dia tumbuh dari waktu ke waktu, dari hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, sampai akhirnya dia mau 8 tahun usianya untuk tahun ini, di bulan ini. Saya sangat merasa menjadi lebih baik lagi. Betul. Dan menjadi lebih versi sabarnya
0: ya. Pasti Bu ya,
1: dan ikhlas. Dulu mungkin saya berpikir saya yang harus mengajarin dia untuk sabar gitu, malah justru saya belajar dari dia, terbalik.
0: Iya.
1: Belajar dari dia gimana caranya lebih sabar, ikhlas, serta bersyukur.
0: Bersyukur Bu ya. Iya. Dan Bu, kalau boleh tahu berapa lama sih Ibu untuk menerima apa keadaan ini atau rasa syukur ini Bu, untuk sampai benar-benar ikhlas Bu? Karena kan pasti enggak waktu yang sebentar Bu.
1: Iya benar Mas, memang sangat lama ya. Mungkin akhir-akhir ini udah 3 tahun semenjak dia sekolah di SLB Putra kami. Di awal kan dia gak sekolah di sana. Dulu cuma terapi. Saya coba sekolahin ke tempat lain yang sekolah biasa. Itu kurang bisa membaur. Mungkin karena memang anak saya berbeda ya. Bisa dibilang begitu, berbeda dari yang lain. Jadi kayaknya tuh kurang pas gitu. Jadi kayak kurang diterima. Terus akhirnya saya ya udah berusaha cari-cari, searching lewat teman, informasi dari teman. Terus akhirnya ketemulah putra kami, sekolah putra kami. Pas kebetulan kesana, kebetulan sama partner saya kesana. Jadi cerita gitu kan, ketemu langsung sama Bu In, kepala sekolahnya waktu itu. Beliau bilang ya udah start terapi dulu atau bagaimana. Dari awal kami feeling kayak ih, di sini kayaknya nyaman, kayak feel like home. Betul. Gitu, kayak rumah sendiri gitu. Anak-anak kan yang seperti ini butuh yang tempat yang seperti itu ya, ngerasa nyamannya. Dia cari nyamannya. Kalau dia nggak nyaman, pasti dia juga akan tantrum, nggak mau juga membaur sama anak-anak yang lain. Ya alhamdulillah, dia dari TK, awalnya terapi dulu, belum TK. Setelah terapi, akhirnya

0: itu memang hobi untuk dipeluk dan dicium, dan dia akan meminta ketika mau tidur. Dia tuh sibuk tuh cari selimutnya, kadang dibentangin, pengen dibedong. Karena di awal-awal dulu waktu dia terapi, saya tuh sempat dia bedong sampai 3 bulan berturut-turut. Setiap hari itu 15 menit untuk mengurangin dia tantrumnya atau hiperaktifnya waktu itu. Jadi 15 menit itu selama 3 bulan non-stop, karena dokter menyarankan gak boleh stop, karena kalau stop kita akan mengulang kembali, ulang dari awal. Jadi prosesnya itu. Jadi ya udah saya jalanin itu, Mas. Dia itu harus terapi namanya diet makan. Yang awal-awal itu makan itu bener super gak boleh, namanya gluten, fenol. Mungkin fenol, mungkin kita juga gak paham ya fenol itu apa ya. Ternyata fenol itu bisa didapetin dari makanan juga, dari kayak sayur, kayak kentang. Kentang itu kalau dikupas kan dia menghitam.
1: Iya.
0: Nah itu ternyata itu mengandung fenol. Itu juga gak boleh sebenarnya. Kayak pisang, pisang itu dikupas juga menghitam. Tapi pisang kepok itu boleh. Itu boleh untuk anak-anak ABK.
1: Alasannya untuk itu apa, Bu?
0: Karena ada efek nanti dia kembali ke cenderungan ke perilakunya. Perilakunya nanti akan dia hiperaktif lagi. Kalau hiperaktif biasanya dari gula ya, manis ya. Itu memang gak boleh. Dia akan kayak gangguan susah tidur. Nah itu salah satunya. Iya, banyak sih.
1: Berarti kayak apa, Bu? ABK seperti ini memang harus diperhatiin ya, Bu?
0: Iya, soal makan.
1: Soal makan ya?
0: Iya, karena dia memang harus diet.
1: Atau mungkin memang cepat untuk gemuk, Bu?
0: Bukan masalah untuk gemuknya ya. Tapi dia untuk perkembangan juga otaknya. Karena kan dia berpengaruh. Larinya ke otak juga kalau makanan itu, kalau
1: apa yang dikonsumsi ya, Bu, ya
0: apa yang dikonsumsi gitu kan.
1: Jadi gitu. Makanya saya juga baru tahu ternyata fenol yang salah satunya kalau sayur dikupas itu menghitam itu berpengaruh ya, Bu.
0: Apel juga itu termasuk.
1: Apel juga ya.
0: Sementara anak saya suka banget namanya apel.
1: Suka banget.
0: Itu susah.
1: Nah itu gimana itu, Bu?
0: Ya tapi kemari-kemari saya konsultasi juga kan. Saya sempat pulang ke tempat papahnya di Austria. Waktu itu kita ke dokter juga. Kalau dokter sana tidak memberikan larangan untuk memakan semua kayak
1: dokter sana.
0: Iya, dokter sana. Karena enggak ada experience untuk itu. Karena ketika tubuhnya nanti butuh vitamin itu ternyata di tubuhnya enggak ada, itu juga problem.
1: Iya,
0: begitu.
1: Benar.
0: Jadi saya juga bingung karena dokter dari sini menyarankan enggak boleh non gluten. Pokoknya fenol itu enggak boleh. Dietnya diet ketat di awal sampai anak saya tuh kayak orang yang kelaparan, tong sampah itu dibongkarin, Mas, di awal-awal. Sedih sih waktu
1: sedih,
0: itu. Iya, dibongkarin nyari makanan sampai segitunya. Itu di awal yang memang saya terapin diet ketat sama yang saya bedong setiap hari selama 3 bulan. Itu awal perjuangannya. Awal ceritanya seperti itu.
1: Iya, berarti sangat luar biasa ya, Bu ya. Tadinya kita ibaratnya enggak mengetahui segala apa dampak dari makanan yang konsumsi.
0: Karena
1: nambah pengetahuan juga.
0: Benar. Karena langsung ke otak ya. Namanya anak ABK ini otaknya kan nih ini ya banyak ya, banyak cabangnya.
1: Benar.
0: Jadi dia enggak tahu mana spot, mana sih poinnya yang harus diambil, mau explore lagi kan. Dia agak susah gitu loh. Jadi ya kayak gitu ya, berpengaruh, memang sangat-sangat berpengaruh untuk makanan.
1: Bu, kalau tadi bicara tentang penerimaan ibu kan, proses penerimaan ibu sehingga menjadi apa, menjadi rasa syukur dan ikhlas. Dan bagaimana, Bu, bicara soal penerimaan lingkungan, bagaimana ibu untuk mengelola perasaan nih ketika mungkin ada tatapan atau komentar yang kurang nyaman, Bu, di lingkungan sekitar?
0: Mas, tetangga ya. Kita berbicara, namanya kita berhidup berdampingan.
1: Benar. Sosial ya, Bu.
0: Sosial ya. Intinya awalnya memang anak saya dilihat kan berbeda ya. Kayaknya kok gak mau ya diajak main bareng. Itu komen ya salah satu dari tetangga kami. Kok dia cenderung maunya sendiri gitu. Saya cuma bilang iya, anak saya kebetulan memang suka main sendiri aja gitu. Dia memang agak sedikit berbeda sih, Bu. Saya bilang, saya jelasin, saya gak malu ungkapin. Anak saya begini, dia autis. Jadi memang dia kecenderungan mau main sendiri, tapi saya memang kasih dia ruang untuk mau bermain sama teman-temannya, biar dia juga ada sosialnya, saya bilang. Ya ada yang menerima, ada yang juga kayak mencibir. Ya tapi saya anggap itu biasa sih, karena mereka belum paham, belum mengerti apa sih itu anak-anak yang ABK itu apa.

0: apa sih gitu kan. Kan banyak, kebanyakan orang kan nggak mengerti itu kan mas. Ada juga sampai kejadian di luar sana, karena orang udah dewasa, beranjak dewasa, dia itu mengambil suatu makanan di tetangga.
1: Iya.
0: Karena tetangga ini juga nggak tahu kalau dia ini, akhirnya dia digebukin kan.
1: Waduh.
0: Nah itu kan sangat disayangkan gitu loh. Makanya kenapa ya ibaratkannya masyarakat mungkin dengan informasi-informasi kayak gini
1: masih
0: mungkin,
1: minim ya Bu?
0: Masih minim. Dengan kayak gini kan mereka mungkin lebih tahu gitu loh. Oh ternyata ya nggak eye contact-nya gini atau nggak minim verbal. Nah itu mungkin dia autis atau ABK gitu kan. Kalau secara gini ngelihat anak saya ya, itu Masya Allah 100% ya dia totally physically ya baik ya kita lihat. Tapi kalau kita sudah starting untuk berbicara
1: baru terlihat
0: itu baru kelihatan dia akan eye contact kemana-mana, nggak akan
1: fokus ya,
0: nggak fokus, hilang fokus.
1: Oh berarti kalau dilihat kayak seperti itu tuh kelihatannya
0: ya biasa aja,
1: biasa aja ibu ya.
0: Nggak ngerti kalau itu anak spesial, nggak akan tahu gitu. Tapi ketika kita udah mulai ngomong nih, dia nggak akan ngelihat kita dan eye contact udah kemana-mana.
1: Oh berarti ada yang seperti itu juga ibu ya?
0: Iya, tapi kan dulu saya berpikir autis itu cuma ya namanya orang awam ya. Saya juga nggak belajar itu waktu sekolah dan hanya mengerti autis oh yang dia mukanya mirip-mirip semua itu ya pemikiran saya. Ternyata itu kan sindrom ya.
1: Down syndrome ya Bu ya.
0: Mohon maaf itu sindrom. Ternyata autis tuh banyak. Ada ADHD, ASD dan masih banyak. Itu pun ASD ada belahannya lagi. ASD juga masih ada lagi yang level 1, level 2, level 3. Kayak gitu lagi mas. Makanya saya dari situ anak saya sempat kayak gini. Jadi saya belajar gitu loh. Intinya dia juga jadi guru bagi saya kan.
1: Oh masih banyak turunannya ternyata Bu ya.
0: Iya masih banyak gitu.
1: Dan bagaimana Bu? Berarti Ibu ketika anak ibu lahir, berarti tidak mengetahui ibu bahwa memiliki kekurangan dong bu?
0: Sama sekali, karena selama di kandungan itu juga kita kan selalu kontrol dokter ya. Dokter selalu bilang baik-baik aja, bayi sehat dan apa. Biasanya autis itu dideteksi waktu di kehamilan juga bisa kan. Tapi pada saat itu ya memang dokter bilang itu baik-baik aja. Tapi di usia makin mendekati kelahiran, cuma dokter bilang babynya sangat aktif, itu aja bahasa dokter. Tapi untuk kecenderungan ke arah autis nggak sama sekali, gitu. Jadi kami nggak ada kekhawatiran gitu.
1: Iya betul. Iya. Dan Bu, berarti ini lahirnya juga normal Bu?
0: Normal,
1: di 9
0: alhamdulillah.
1: Bulan.
0: Iya normal. Oh nggak, kalau dia lahirnya maju 2 minggu.
1: Oh maju 2 minggu aja ya?
0: Perkiraannya.
1: Berarti ya hampir sama ya Bu ya untuk prosesnya ya seperti biasanya. Tapi Bu, untuk akhirnya Ibu mengetahui bahwa anak Ibu ternyata mengidap autis ini di usia berapa Bu?
0: Kebetulan untuk anak saya waktu itu usia 2 tahun.
1: Oh pas 2 tahun ya Bu ya?
0: Pas ulang tahun dia. Sebenarnya dari awal sih gak ada kecenderungan ke situ ya. Dia umur 10 bulan aja dia bisa nunjukin mamahnya, nunjuk di tangan. Bisa nunjukin, bisa ada babbling, apa itu semua proses itu ada gitu loh. Makanya setelah 2 tahun mungkin dari gadget, karena dokter awal mendeteksi adalah gadget atau pola asuh orang tua. Mungkin lah, karena saya di awal lebih mempercayakan sama pengasuh dan saya juga waktu itu kerja. Jadi 3 bulan itu dia memang dikasih gadget terus sama pengasuhnya. Mungkin karena itu juga saya sih ada membenarkan, tapi gak totally semua 100% adalah dari gadget. Mungkin dari gen kami juga ada gitu kan. Awal-awal sih gak nerima ya mas ya. Dari 2 tahun itu kita cek sampai tes hearing 2 kali. Karena kalau misalkan dia speed delay, karena awalnya itu dia speed delay, jadi saya berpikir oh speed delay berarti gangguan pendengaran kah, atau dia memang bisu atau apa gitu kan. Ya okay, kita cek pendengaran, tes hearing. Tes hearing itu kan proses juga, karena di situ dia nggak totally harus tidur, ditenangkan. Dan sementara dia aktif banget waktu umur 2 tahun itu, super aktif. Akhirnya udah dikasih obat tidur sama dokter untuk dites hearing. Okay, nunggu lagi prosesnya kan sampai selesai. Dan proses yang terakhir itu, karena kan direkam itu kan.
1: Iya, betul Bu.
0: Proses terakhir dia bangun mas. Dia bangun, jadi benar-benar aduh gagal dong jadinya tes hearingnya, nggak sampai selesai.
1: Iya iya.
0: Jadi otomatis kita harus ngulang lagi. Untuk ngulang itu dengan ngasih obat tidur kan kepikiran.
1: Iya benar.
0: Aduh
1: Bu.
0: Obat tidur lagi gimana ya gitu kan?
1: Gak tega ya.
0: Gak tega dilema lagi. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa, kita udah niatin dia pengen tahu. Ya udah kita yang kedua kalinya. Akhirnya kedua kalinya berhasil. Dan hasilnya dia ya baik-baik aja, pendengarannya oke. Kalau kita bilang di tes kayak kita hidupin handphone gitu dari jauh musik gitu kan. Dia kan suka musik kebetulan. Dia akan lari gitu ke kita nyari handphonenya suara. Oh berarti kan nggak ada masalah dengan hearingnya,
1: dengan ya, pendengarannya Bu ya.
0: Gitu.
1: Berarti speech delay ini lebih seperti apa sih Bu? Kalau bisa dijelaskan.
0: Speech delay itu kayak kita lambat bicara ya. Mungkin dulu waktu saya masih kecil di kampung, mungkin banyak juga anak-anak yang namanya speech delay. Cuma kan kita gak paham apa speech delay.
1: Betul,
0: dulu kan
1: Bu.
0: Lambat ngomong, kita nganggap, ah nanti juga bisa ngomong. Nanti kalau udah umurnya atau setahun lagi juga bisa ngomong. Pasti kan kayak gitu.
1: Biasanya
0: kan.
1: Biasanya juga dikaitin kalau udah bisa jalan dulu, pasti ngomongnya nanti lama nih.
0: Benar, itu kata kita dulu waktu di kampung. Jadi ya kayak gitu awalnya. Cuma ternyata kesini-kesini, oh ternyata speed delay tuh kayak gini ya, lambat ngomong tuh berbahaya juga untuk masa depan dia, berpengaruh juga nantinya dia kalau nggak bisa ngomong.
1: Oh jadi seperti itu Bu ya Kak. Saya juga mikirnya tuh speed delay itu jadi kayak dia telat mendengarkan, baru dia baru dengar kayak gitu Bu. Ternyata bukan ya?
0: Ya speed delay itu ya sebenarnya
1: telat
0: ya,
1: memahami,
0: lambat ngomong, lambat juga memahaminya.
1: Jadi seperti itu ya? Bukan lambat apa yang dia
0: tergantung
1: dengar.
0: Juga sih Mas, karena ada anak yang speed delay memang dia lambat ngomongnya, bukan lambat memahaminya. Ada juga yang dia lambat ngomong tapi dia cepat memahami. Ada. Dia beda-beda versi.
1: Berarti beda-beda ya.
0: Beda gitu kan. Ada juga yang dia bisa ngomong cepat tapi pahamnya enggak ada, enggak dapat gitu kan. Dia bisa ngomong nih, ini gitu, tapi dia enggak paham apa sih itu namanya mama gitu. Let's say gitu. Contohnya mama gitu. Mama itu yang mana? Cuma dia bisa ngomongnya aja, ngomong gitu kan. Tapi dia enggak paham.
1: Tapi dia enggak paham apa arti itu, Bu
0: apa
1: ya.
0: Apa arti itu?
1: Jadi seperti itu, Bu ya.
0: Iya.
1: Bu, kalau tadi kan bicara soal anak Ibu kan dia senang sekali dipeluk ya Bu ya.
0: Iya, dia paling senang.
1: Dan setiap anak juga pastinya punya bahasa cintanya sendiri. Selain dari pelukan itu Bu, bagaimana cara Ibu untuk memahami apa yang dirasakan anak atau yang diinginkan ananda tercinta Bu, terutama jika ada keterbatasan dalam komunikasi verbal seperti ini Bu?
0: Biasanya dia itu lebih cenderung banyak diam ketika dia sakit ya. Ketika dia sakit ada feeling kayak perutnya agak gak enak atau apa gitu, dia akan diam. Diam, total diam, gak mau yang kayak orang ngelamun gitu. Nah itu kita udah pasti khawatir, udah ngelihatnya. Oh ini tanda-tanda dia pasti sakit, entah apa-apanya perutnya atau apa. Itu nanti kita langsung cek, karena dia punya history, dia sempat dirawat di ICU. Makanya kalau ingat tahun itu memang sangat-sangat luar biasa. Beranjak dia 5 tahun, tiba-tiba dia itu kayak step ya.
1: Iya.
0: Kesedak makanan. Terus saat itu pas aku kerja, dia tinggal sama uaknya kan, kebetulan yang jaga kakak saya.
1: Oh iya.
0: Karena kebetulan gini ya, kalau kerja itu kayak punya hiburan juga untuk saya. Dengan kondisi saya menghadapin hal seperti ini, saya juga butuh hiburan.
1: Pasti,
0: gitu kan.
1: Safe
0: healingnya itulah kerja. Jadi ketemu banyak orang, sharing juga. Ada juga yang ketemu kayak gini sama-sama
1: punya
0: anak.
1: Ya,
0: gitu kan. Jadi memang kalau dia suka sesuatu ya dia akan bilang, tarik-tarik tangan itu tandanya. Cuma kalau dia lagi sakit saya udah bisa tahu, dia akan terdiam duduk di sofa atau di tempat tidur gitu sambil meluk dirinya sendiri gitu, mendekem gitu kan. Iya, itu udah kode dia. Pokoknya kalau udah kayak gitu berarti ada yang gak beres. Itu saya udah cepet-cepet periksa demamnya, periksa perutnya. Karena kan dia gak bisa ngungkapin kan, dia ngomong
1: betul,
0: gimana.
1: Hmm.
0: Cuma paling kayak gitu, dia kayak kesakitan gitu. Oh ini udah gak benar. Dia enggak yang marah-marah kalau sakit. Dia malah justru diam gitu, enggak merengek, enggak apa. Itu tipenya anak saya kayak gitu.
1: Berarti benar-benar butuh perhatian
0: ya.
1: Iya,
0: dia butuh
1: ekstra
0: dipeluk,
1: ya Bu ya.
0: Butuh dipeluk, butuh di pokoknya minta selimut gitu kan. Dia kalau udah dibedong pakai selimut besar itu dia ngerasa nyaman, rileks badan dia. Dan itu memang butuh Mas, ke anak-anak yang ABK ini kalau yang ibaratkannya dari awal yang dia suka tantrum atau apa, ternyata itu berpengaruh loh.
1: Berpengaruh banget ya.
0: Bedongan itu. Jadi gak salah dulu orang tua kita waktu bayi kita harus dibedong sekian lama.
1: Iya.
0: Itu memang itu berpengaruh untuk kita sendiri, badan kita rupanya.
1: Malah sekarang kan ada informasi tuh Bu, katanya dibedong-bedong itu gak bagus kan? Ada kan Bu?
0: Ada yang kayak gitu kan. Orang luar seperti itu juga kan. Tapi setelah melihat anak saya sendiri, karena dari bayi memang mungkin dia gak penuh bedongnya. Dua hari aja udah lepas bedong.
1: Iya.
0: Karena lasa gitu. Karena udahlah mau enaknya aja biar gak repot gitu kan. Ternyata malah justru dia beranjak dewasa gitu, malah harus dibedong terapinya. Waktu 2 tahun dibedong itu kan bedong terus. Sekarang malah dia minta. Karena
1: minta, Bu, ya.
0: Dia ngerasa setelah dibedong tuh ngerasa rileks.
1: Nyaman ya Bu,
0: nyaman.
1: Ya?
0: Iya. Dia rindukan itu.
1: Oh, jadi memorinya itu secara tidak langsung tuh merindukan apa masa-masa yang dulu dilakuin seperti itu, Bu, ya.
0: Benar.
1: Dan Bu, mengenai pendidikan Ibu, apa yang membuat Ibu hingga akhirnya memantapkan hati untuk memilih SLB Putra Kami Batam ini sebagai rumah kedua bagi proses belajar Ananda tercinta, Bu?
0: Iya, kebetulan ya, anak saya udah pernah ke sekolah satu yang pertama. Ngerasa saya gak sukses.
1: Iya.
0: Dulu kebetulan sekolahnya dekat rumah, sekolah baru, saya gak perlu sebutin ya. Sekolah baru, kayaknya ya kurang ya, nggak welcoming gitu ya, nggak welcoming karena anak saya kan ya udah ABK jelas-jelas kayak gitu kan. Jadi saya ya udah, saya coba cari informasi, ketemulah sama temen yang kebetulan ada dia juga sekolah di situ. Kebetulan sekolah di situ, dia bilang kayaknya di situ oke deh gitu kan. Terus saya kesana, terus akhirnya ketemu sama kepala sekolahnya langsung. Terus kayaknya ya udah saya mulai dulu dengan terapi. Akhirnya karena ngerasa ngelihat suasananya nyaman, kayaknya rasanya juga kekeluargaannya ada.
1: Iya.
0: Dan semua guru-guru di sana itu super super luar biasa.
1: Iya.
0: Sabar dan welcoming yang ngerasa kayak keluarga sendiri gitu. Jadi ya itulah kenapa saya udahlah enggak apa-apa sekolah di sini aja. Dan dianggap anak saya juga anak mereka gitu loh.
1: Iya,
0: itulah yang saya luar biasa. Kadang ya, mohon maaf nih, kadang dia butuh. Kan sekarang udah gak pakai pempes, tapi kan awalnya dia pakai pempes ya. Awal-awal pas toilet training, dia kan kadang pup atau apa. Dia loh guru-guru itu yang mau iniin, bersihin, cebokin anak saya. Nggak dibolehkan malah orang tuanya untuk ini. Ketika anak-anak di sekolah ya udah jadi tanggung jawab sekolah, guru-guru gitu.
1: Iya,
0: kalau di rumah ya oke lah, memang itu adalah
1: urusan
0: tanggung jawab
1: orang tua,
0: orang
1: ya?
0: Tua. Itu guru-guru di sana. Jadi saya acungin jempol luar biasa.
1: Iya.
0: Super.
1: Karena memang tidak mudah ya Bu ya, untuk seperti guru-guru di Putra Kami Batam ini. Memang ada beberapa juga ketika kami ajak diskusi seperti itu Bu. Memang sangat seru Bu. Karena juga seperti saya sendiri Bu, kayak ada rasa penasaran Bu. Iya.
0: Penasaran ya.
1: Karena kan memang tidak mudah Bu. Orang tuanya aja tadi Ibu mengatakan bahwa memang sulit kan Bu.
0: Iya, sulit.
1: Untuk rasa sabar itu kan Bu.
0: Oh, luar biasa Mas.
1: Nah, apalagi yang bukan darah daging kita seperti itu kan Bu.
0: Itu dia.
1: Iya. Bisa. Tapi memang ya kembali lagi, memang intinya memang orang-orang terpilih lah Bu untuk menjadi guru seperti ini kan Bu.
0: Iya benar.
1: Dan Bu, semenjak sekolah nih Bu di Putra Kami Batam ini Bu, perubahan positif apa Bu, atau perkembangan apa yang kemandirian seperti apa juga yang membuat Ibu terharu atau bangga dari Ananda tercinta ini Bu?
0: Oh ya, semenjak sekolah di sana ya peran pasti ada perkembangan ya, intinya ada kemajuan. Dia kalau untuk di rumah udah ngerti otomatis nih, kalau udah ada sampah gitu dia ambil sampahnya, dibuang ke tong sampah, itu udah mandiri, secara mandiri. Sekarang pun kalau berangkat sekolah udah diajarin juga mandiri untuk sepatunya pasang sendiri, buka sendiri, karena di sekolah diajarkan begitu kan, nggak boleh dimanja juga.
1: Iya benar.
0: Ya jadi kalau sekolah udah nerapin kayak gitu, kita sebagai orang tua nggak ngikut, kita
1: bener
0: juga manjain, ini akan berbeda versi nantinya.
1: Jadi nggak seimbang Bu jalannya.
0: Seimbang. Jadi cuma di sekolah dapat, di rumah nggak dapat. Jadi kita nggak ada keseimbangan kan. Kasian juga gurunya, setiap hari harus ngajarin lagi.
1: Harus ada kerjasama ya Bu.
0: Iya, harus ada kerjasama. Orang tua di rumah ngerusak lagi.
1: Bener.
0: Gitu kan. Jadi memang itulah tadi, harus ada memang kerjasama. Ya udah, yang udah diterapkan sekolah kayak gini ya kita ikutin.
1: Iya.
0: Di rumah kita tetapkan juga, karena anak-anak ini memang perlu konsisten.
1: Iya.
0: Iya, dan dia itu jadwal jadwal itu memang harus yang kayak tidur, makan, sekolah, itu semua harus terset sebenarnya. Cuma saya sorry nih, anak saya juga masih up and down jadwalnya. Kadang tidurnya dapat, nanti time sekolahnya kadang yang gak dapat. Kayak gitu lagi, nanti sekolah udah oke, dia moodnya udah bagus, udah tantrumnya hilang sampai satu minggu gitu kan. Sampai gurunya bilang, Lukas kamu luar biasa, besok-besok kamu kayak gini lagi ya, itu kelasnya kan. Tapi nanti udah bagus gitu, rupanya dia pola tidur lagi, kena lagi ya, yang di rumah jadwalnya, aduh. Ya itu mas, nge-match kan itu yang aduh agak-agak gimana gitu. Lagi belajar juga.
1: Lagi belajar juga ibu untuk menyimbangkan itu bu ya.
0: Menyimbangkan.
1: Dan bu tentunya bu, bagaimana juga bu bentuk kerjasama atau sinergi yang ibu bangun dengan para guru di Putra Kami Batam ini agar metode pengasuhan di rumah dan di sekolah ini bisa sejalan bu?
0: Biasanya saya sih komunikasi, karena saya juga paling jemput pulang gitu kan. Biasanya komunikasinya lebih intensnya lewat WA, WhatsApp.
1: Berarti lewat WhatsApp bu ya?
0: Atau telepon gitu kan. Biasanya guru yang sering saya gangguin guru terapisnya dulu. Sampai curhat masalah apa yang saya alamin lalu ini sampai ngedrop saya gimana nih. Jadi dibilang saya itu terlalu obses, maksudnya terlalu mentargetkan sesuatu sama anak tersebut, anak saya gitu kan. Masa iya sih bu, saya bilang gitu kan. Jadi saya berpikir, oh iya mungkin karena saya terlalu nge-push anak saya target banget, jadinya akhirnya dia emosional. Karena sebelumnya anak saya yang saya lihat itu dia gak pernah tantrum yang berlebihan.
1: Iya.
0: Ya saya tahu karena dia diajak traveling kemana aja itu happy aja, happy gak ada aja, masalah bu, ya. Gitu kan, oke aja. Nah kemarin ini transisi sih kayaknya.
1: Iya.
0: Mau naik kelas 2 itu banyak hal dia tuh kayaknya tantrum yang berlebihan. Tapi tantrumnya nanti dia cari kasur. Di tempat tidur, dia gak mau kalau lantai keras ini, gak mau. Dia tahu sakit juga. Jadi dia tahu cari bantal atau cari tempat, pokoknya sofa atau tempat tidur gitu kan. Dia cari bumping dia badan dia. Langsung di kayak gitu lompat ke kasur. Banting-banting badannya kalau tantrum kayak gitu. Di sekolah gak kayak gitu, dia gak mau. Cuma dia kadang marah, ngetak-ngetak meja, nah kayak gitu. Saya sempat, aduh kenapa ya. Akhirnya saya curhat dong sama
1: ibu gurunya.
0: Kebetulnya nyaman sama beliau, jadi udah, mama itu terlalu mentargetkan sama anaknya katanya kan. Bilang kayak gitu kan. Oh gitu ya bu, jadi harus gimana? Cobalah lebih legowo, lebih enjoy, terima, nikmatin gitu kan prosesnya. Dan saya, karena anak-anak ini feelingnya kuat banget. Ketika kita ngerasa gak mood, bad mood gitu ya, dia akan mengerti, udah duluan lebih
1: lebih sadar.
0: Mamahku ini kayaknya moodnya gak baik nih, kayak gitu. Dan dia akan acting, gak tahu drama apa, gak tahu dia. Masalah kecil pun jadi masalah nanti. Dan dia akan cari masalah, karena cari perhatian kan jadinya.
1: Dia bisa kayak gitu ibu ya.
0: Ya bisa kayak gitu. Kadang ya mas, kadang saya juga udah capek ya. Tapi saya memang secapek-capek saya kerja, saya tetap posisikan diri sebagai seorang mama dan punya tanggung jawab. Apalagi dia spesial ya, butuh perhatian khusus intinya. Jadi saya sempatkan memang 1 jam itu kalau pulang kerja memang totally memang full sama dia. Entah hanya jalan-jalan sore keliling kompleks atau naik sepeda. Dan kebetulan dia sekarang udah bisa naik sepeda. Alhamdulillah, berarti kan itu melatih fokus dia juga.
1: Keseimbangan juga sulit.
0: Keseimbangannya ya benar. Dan itu alhamdulillah ya Allah luar biasa. Saya bilang terima kasih ya nak, kamu ternyata bisa dapet ini. Jadi saya masih punya PR lagi karena kemarin dia sudah pandai berenang, tapi masih sekarang kan lagi skip berenang, udah lama gak berenang. Jadi sekarang sepedanya udah dapet, nanti berenangnya ini harus dapet lagi, saya bilang gitu. Ya, itu kan
1: jadi tugas ya bu ke depannya. Bu katanya memang ABK ini kan apa, walaupun memiliki kebutuhan khusus, tapi mereka tuh memiliki talenta-talenta tersembunyi itu bu.
0: Anak-anak ini sebenarnya punya kemampuan yang luar biasa.
1: Kemampuan yang luar biasa. Bahkan dari orang normal sekalipun bu katanya bu.
0: Makan lebih dari lebih tipikal. Dan itulah makanya siapapun mama papa yang ibaratnya punya anak yang ABK, ya ibaratnya kasih kesempatan menerima dia apa adanya, biar dia eksplor dirinya mau seperti apa, ya cintai dia seperti apa dianya lah begitu. Nanti kita tinggal dukung, support dia maunya kemana gitu kan. Kita kan bisa lihat, bawa dong dia terapi, bawa dong dia sekolah, biar dia bersosial. Intinya kan ada juga sih tetangga dulu, saya pernah tinggal di Tiban, tetangga saya ada tuh anak yang kayak gitu, ABK juga, dia nggak terapi, dikurung aja di rumah mas.
1: Waduh.
0: Orang tuanya kayaknya malu gitu kan, iya, kalau punya anak yang berbeda gitu. Jadi nggak perlu sebenarnya malu. Sebenarnya kan di sini banyak loh tempat yang bisa untuk terapi.
1: Benar.
0: Ataupun ya cari informasi lah yang mungkin terlalu jauh atau apa, ya udah cari yang terdekat. Ataukah tanya-tanya tetangga yang mungkin punya pengalaman yang kayak.
1: Iya sharing ya bu.
0: Iya sharing menanganin ABK atau apa kan boleh juga. Kan?
1: Boleh juga.
0: Kasian. Betul. Anak-anak ini punya kesempatan untuk dia punya masa depan juga. Jadi enggak hanya anak-anak yang tipikal aja yang kayak kita ibaratkannya yang punya kesempatan untuk berkarir atau apa gitu. Anak ini juga punya kesempatan nantinya. Kasihan gitu loh. Jadi ya para orang tua ini harusnya ya harus mengerti.
1: Lebih
0: gitu.
1: Mengerti Bu ya. Dan tentu saja juga seharusnya justru lebih bangga. Karena memang jika anak itu terakhir dari kita, berarti kita dipercaya sama Tuhan untuk memiliki
0: sekali, mas.
1: Memiliki hati yang sabarnya melebihi dari manusia yang
0: lain. Iya benar.
1: Bu, apa sebagai penutup nih Bu, apa pesan dari hati Ibu Panca nih untuk para orang tua di luar sana yang mungkin saat ini masih berada di fase denial atau penolakan Bu, yang sedang bersedih menerima diagnosa anak mereka Bu?
0: Iya, untuk penutup ya, untuk pesan ya para orang tua, mama papa, intinya Anda itu mama papa yang hebat. Anda tidak sendiri, bisa bercerita, sharing, ibaratnya ya ke orang-orang yang tentunya yang udah dikenal, yang ya mungkin sharing ke saya juga boleh.
1: Iya, benar, Bu.
0: Siapa saja nanti kalau misalkan ada yang butuh kontak. Saya memang bukan psikolog, bukan bukan guru, bukan ibaratkannya yang punya pengalaman untuk dari sekolah.
1: Iya.
0: Iya, tapi saya punya pengalaman pribadi.
1: Iya, sebagai orang tua Bu.
0: Sebagai orang tua tentunya yang udah melewati itu dan masih fase melewati proses belajar sampai dia benar-benar dinyatakan ya lulus dan tough untuk berdiri sendiri di kakinya. Ya, enggak tahu sampai kapan ya Mas, tapi tetap semangat di situ ya. Itu sih Mas pesan dan kesannya ya
1: untuk intinya mereka. Tetap semangat Bu ya, dan
0: jangan lupa bersyukur.
1: Benar. Yang paling utama tuh jangan lupa bersyukur pendengar. Aduh, sangat luar biasa sekali Bu tentunya Bu obrolan kita di siang hari ini Bu. Rasanya sangat singkat ya Bu ya.
0: Iya benar. Sebenarnya kalau mau cerita ini tuh saya pengen ceritanya banyak gitu. Tapi jadinya kan ya udah kepotong poin-poinnya aja. Kalau cerita ini enggak cukup Mas satu hari sebenarnya.
1: Enggak cukup ya Bu ya. Karena juga pasti dari pendengar banyak yang penasaran juga Bu, seperti apa untuk menghadapi apa ABK yang Ibu rasakan saat ini. Dan namun ya mau seperti apa Bu, kita terbatas oleh waktu Bu.
0: Benar-benar.
1: Dan terima kasih untuk Ibu Panca yang telah hadir untuk membagi ilmu, tentunya juga membagi pengalaman yang Ibu Panca rasakan. Dan dari Ibu Panca ini pendengar, kita belajar bahwa menjadi orang tua dari anak yang istimewa bukanlah sebuah hukuman, melainkan juga sebuah gelar kehormatan. Menerima juga adalah kunci untuk pembuka pintu kebahagiaan. Memahami adalah jembatan kasih sayang, dan tumbuh bersama adalah bukti bahwa keterbatasan fisik atau mental tidak akan pernah bisa membatasi besarnya cinta seorang ibu. Dan semoga cerita kita dari SLB Putra Kami Batam ini dapat membuka mata hati Anda pendengar untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah, inklusif, dan penuh empati bagi anak-anak disabilitas. Dan terima kasih yang tak terhingga sekali lagi untuk Ibu Panca Harmawati yang sudah berkenan untuk berbagi inspirasi bersama kami. Dan terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah bersama kami selama kurang lebih 40 menit ya, telah bersama kami di kanal YouTube RRI Batam, bahkan juga untuk Anda yang mendengarkan dari RRI Digital. Dan tetap bersama kami pendengar, saya Ardi Sirbutar dan bersama Ibu Panca pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat melanjutkan akhir pekan Anda di siang hari ini. Tetap tebarkan kasih sayang dan sampai jumpa.
0: Ya, terima kasih.

Tahukah Anda, dunia hewan menyimpan banyak keunikan yang masih terus diteliti hingga tahun 2026. Salah satunya adalah Ocelot, amfibi asal Meksiko yang memiliki kemampuan luar biasa untuk meregenerasi bagian tubuhnya termasuk anggota gerak dan beberapa organ. Ada juga gurita yang dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di laut. Hewan ini mampu memecahkan masalah sederhana, membuka wadah, bahkan menyamarkan diri dengan mengubah warna dan tekstur kulitnya dalam hitungan detik. Di Australia terdapat platipus, mamalia langka yang bertelur dan memiliki paruh menyerupai bebek. Sementara itu, di hutan tropis Asia, hidup kukang primata nokturnal dengan gerakan lambat dan mata besar yang membantu penglihatan di malam hari. Keunikan hewan-hewan ini menunjukkan betapa luar biasanya keanekaragaman hayati di bumi. Dengan menjaga lingkungan dan habitat alami mereka, kita turut membantu melangsungkan kehidupan berbagai spesies yang menjadi bagian penting dari ekosistem dunia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Prosatu RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Relay Dinamika Olahraga. Dan tetap bersama kami di Prosatu RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Birmingham City FC mengalahkan Barcelona dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Davis menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan.
2: Special occasion regardless of the score, having a team like club like Barcelona.
1: Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya, bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Tenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Rotliff selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1, 6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia meraih kemenangan meyakinkan.

0: tadi. Tiga gol tersebut dibukukan Shane Patinama di menit ke-74, disusul Tom Hay pada menit ke-78, dan ditutup gol Michel Becker pada menit ke-81. Pelatih timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
1: Tiga gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.

0: Ya seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.
1: Kemenangan atas Timor Leste menempatkan Indonesia pada peringkat kedua klasemen sementara grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Timor Leste yang belum memiliki poin berada di dasar klasemen. Singapura yang bermain imbang dengan Vietnam mengoleksi 7 poin di puncak klasemen.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Champions Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tampines Rovers FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan. Ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa. Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan.

0: Pendengar RRI Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut, sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh. Kita harus perbaiki banyak hal untuk kompetisinya berikutnya.
1: Marco Santos memilih tetap fokus memenai tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.

0: Ke kabar jelang Asian Games, Timnas Basket Putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Kita optimis, karena memang ini kan ajangnya.
2: Kuatkan dari Timnas Basket Putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karen menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Mungkin harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. And dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games kalau mungkin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga.
2: Sementara itu, manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro Tua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Kita optimis, karena memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa?

0: challenge-nya lebih besar memang, ya kan, kalau ngomong tingkatan Asia Tenggara mungkin kita punya level kompetensi yang lebih jauh, tapi ini Asian Games ya, tetapi tetap kita punya punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa ya, apa kita masuk dalam dalam apa namanya ajang Asian Games yang terus berkembang itu posisi rankingnya dan terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket formasi secara overall apa namanya manajemen organisasinya memang sudah baik, dan sudah baik mulai dari pak ketumnya dan lain-lain, dan juga pembinaan terhadap klub-klub yang juga sudah baik ya, harusnya jauh lebih baik.
1: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim 3M membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim 3M akan memastikan seluruh aspek pendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Peringat dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: meja, sering rusak kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kembali Anda bersama 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI.

0: ini tak bermuara. Itulah, so ngaji tanda, so sekolah lari, tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Bat.

Apabila bangsa Yunani mempunyai Hercules, maka masyarakat Melayu juga mempunyai Herculesnya sendiri, bernama Badang. Manusia bertenaga raksasa yang mempunyai kekuatan luar biasa, awalnya ia hanya seorang rakyat jelata yang bertugas menebang pohon di hutan. Kemudian dengan tiba-tiba, Badang memperoleh kekuatan yang luar biasa dasarnya. Sesaat setelah ia memakan muntah sejenis jin yang tertangkap sedang mencuri ikan tangkapannya. Mulai saat itulah, Badang dijadikan pendekar oleh Raja Temasek pada

0: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI.

0: Selamat siang pendengar, salam budaya dan salam Melayu. Bagaimana kabar Anda pendengar? Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada. Senang sekali pendengar, saya Ardo Sidaputar dapat kembali hadir untuk menemani program Rentak Melayu pada siang hari ini. Tentunya sebuah program kebanggaan kita yang menghadirkan irama, iringan, dan keindahan budaya Melayu lewat pantun dan lagu-lagu pilihan. Dan seperti biasa pendengar, Rentak Melayu hadir untuk menemani aktivitas Anda dengan berbalas pantun, berbagi cerita, dan tentu saja request lagu-lagu Melayu favorit dari pendengar Pro 1.
1: Di belakang, pinggang ramping diikat keras-keras sampai susah bernapas.
0: Dan untuk membuka kebersamaan kita di siang hari ini pendengar, mari kita mulai dengan pantun pembuka. Pergi ke pantai memetik delima, angin sepoi menemani langkah. Rentak Melayu, kita bersua, pantun dan lagu penghibur jiwa, ewa.
1: Pasti tersangkut di bau, di India, nona Singapura, di India, nona Singapura.
0: Dan kita mulai mendengar pantun pembuka sebelum kita terima dari penelpon pertama kita di siang hari ini. Dan kita akan bacakan dulu untuk pantun-pantun yang sudah masuk di WhatsApp kami di 0811-778-1051.
1: Bajunya bas.
0: Pantun pertama ada dari Pak Zaini di Teluk Buntal. Assalamualaikum Rentak Melayu. Waalaikumsalam Rentak Melayu, jom hebohkan. Sungai merungut, airnya merah. Tempat orang membeli mie istri. Istri bersungut, janganlah mata, itu tandanya kurang ekonomi, ewa. Pantun kedua dari Pak Zaini. Orang pendapat pergi ke daik, baliknya pula berjalan kaki. Kalau udah dapat istri yang baik, janganlah pula diganti lagi, ewa. Terima kasih untuk pantunnya Pak Zaini. Dan sehat selalu tentunya untuk Pak Zaini di sana. Dan selanjutnya pendengar ada dari Bang Abid Nego di Meranti yang mengirimkan dua pantun. Orang kukup pergi ke daik, buah pepaya tertusuk jarum. Selagi hidup buat yang baik, supaya nama menjadi harum, ewa. Pantun kedua dari Bang Abid Nego. Cuaca redup, kilat bersabung. Bunga kueni diisap lebah. Jalani hidup usahlah sombong. Jika dah mati, pasti ke tanah, ewa. Request lagu katanya Mutiara Hidupku dari Lodi Tambunan. Nah, lagu ini tidak ada nih Bang Abid Nego. Udah pernah Ardu carikan ya, lagu ini tidak ada Bang. Dan mendengar kita bacakan kembali untuk pantun berikutnya. Ada dari siapa nih pendengar? Selamat siang Bang, Rentak Melayu, jom hebohkan. Kan dari jauh baru, dari jauh naik kereta. Ada anak main gamelan. Jangan sampai jatuh cinta, kalau gak mau cinta bertepuk sebelah tangan. Bang puterin lagunya dari seberang, Kakak Sumarlina. Oh, di rangsang pesisir. Oh, ini dari Kakak Sumarlina. Kakak Sumarlina atau penyanyinya nih pendengar? Dan baik pendengar, kita terima untuk penelpon pertama kita di siang hari ini. Ada siapa pendengar di 463351? Halo, Rentak Melayu.
2: Rentak Melayu, jom hebohkan bersama DJ Ardo yang ganteng.
0: Halo Kamonik, bagaimana kabarnya Kamonik?
2: Alhamdulillah baik DJ Ardo.
0: Baik ya Kamonik ya, ceria selalu tentunya di Kamonik nih.
2: Ardo, aku udah masuk loh Ardo, gulai ayam.
0: Waduh, mantap sekali ya.
2: Nunggu DJ Ardo datang gulai Kamonik. Yang kedua kali.
0: Yang kedua kali ya Kamonik ya.
2: Nanti kita ketemu lagi DJ Ardo ya.
0: Oke, nanti kalau ada waktu kita ketemu lagi ya Kamonik ya.
2: Ketemu kembali. Oke, kalau gitu sebelumnya Monik minta lagu dulu lah Bibi Ardo.
0: Mau lagu apa Kamu nih?
2: Lagu Denyutan Hati kesukaannya abangku Kak Tengsam Pemuda India.
0: Oke, Denyutan Hati. Oke, Kamu nih.
2: Tapi Bibi Ardo ini ada pantunku titiga ya Ardo.
0: Oke, sila Kamu nih.
2: Oke, beli lado ke kota Manado.
0: Ewa.
2: Jangan lupa membeli gunting. Pemuda yang bernama Ardo. Orangnya sangat ganteng. Oke, yang kedua Ardo.
0: Oke, yang kedua sila Kak Monik.
2: Ke kota Banten membeli asam. Jangan lupa membeli jamu.
0: Ewa.
2: Buat abangku Kak Tengsam, pemuda India. Semoga sehat dan panjang umur. Amin.
0: Semoga sehat dan panjang umur. Amin, amin, amin.
2: Satu lagi ya, Digi Ardo.
0: Satu lagi, oke. Silakan, Monik.
2: Oke, terima kasih ya sebelumnya, Ardo. Dari Pati naik pedati.
0: Ewa.
2: Membeli buah naga dan jambu batu.
0: Ewa.
2: Buat ibuku, Ibu Siti. Mm-hmm. Semoga bahagia dan sehat selalu.
0: Semoga amin. Bahagia dan sehat selalu. Amin, amin, amin.
2: Amin, ya Rabbal Alamin. Kalau gitu, Monik undur diri bersama Digi Arda.
0: Oke, terima kasih banyak, Kak Monik. Sehat selalu tentunya untuk Kak Monik dan keluarga.
1: Bibirnya merah, lima mereka. Kain tinggi sebelah, petisnya membayang.
0: Baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya pendengar. Ada siapa di belakang Kak Monik di 463351? Halo, Rentak Melayu.
3: Halo. Halo, Rentak Melayu. Jo menghebohkan.
0: Jo menghebohkan. Bagaimana kabarnya Pak Tohab?
3: Alhamdulillah, Jo. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Apa kabarnya nih?
0: Sehat walafiat juga tentunya Pak Tohab.
3: Amin.
0: Pak Tohab, hari ini ada berapa pantun, Pak Tohab?
3: Ini ada 4 pantun, ya.
0: Oke, sila Pak Tohab, pantun pertama.
3: Pantun pertama, ya. Sudah kalah berbalap juga. Mm-mm. Beli sepatu, dipakai teman. Mm-mm. Wajah yang indah, ditatap saja.
0: Eh, wah.
3: Hati yang satu, digadai jangan.
0: Waduh. Pantun kedua, Pak Tohab.
3: Yang kedua. Mm-mm. Pasir putih di pinggir kali.
0: Ewa.
3: Bekas menyabung ayam belago. Kasih tak boleh dijual beli.
0: Betul.
3: Bukan benda buat menyaga.
0: Betul, Pak Tohab. Oke, pantun ketiga.
3: Yang ketiga. Pak Bakri dari Bengkalis. Pergi lepas ke selat panjang.
0: Ewa.
3: Dalam hati hendak menangis. Buah hatiku dikebas orang.
0: Aduh. Ewa, pantun keempat.
3: Keempat dan terakhir, ya. Sayang Laksmana pergi kedai. Tinggal sebentar di Tanjung Perak. Saya upama dok kiambang di air. Pohonnya nampak akar tak jejak.
0: Ewa.
3: Nah, kalau kak tua itu sama kiambang di air, ya.
0: Iya, betul.
3: Kalau dapat kelumputakan lagu dari Ahmad Jai, Sumpah Setia Janji Bahagia.
0: Jumpa Setia.
3: Sumpah
0: setia, janji
3: bahagia.
0: Oke, Sumpah Setia, ya.
3: Iya, iya, dari Ahmad Jai.
0: Oke, siap Pak Tohab.
3: Buat Aldo, semoga sehat walafiat, panjang umur, muda rezeki. Assalamualaikum.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak tentunya untuk Pak Tohab.
1: Iya, nona Singapura.
0: Baik pendengar, kita baru saja terima Pak Tohab ya untuk penelpon kedua kita, dan kita terima kembali pendengar di 463351. Halo. Halo.
4: Halo.
0: Rentak Melayu.
4: Rentak Melayu, jom hebohkan.
0: Jom hebohkan. Dengan siapa ini?
4: Siapa ya?
0: Yoi. Bagaimana kabar Kak Sekarwangi?
4: Alhamdulillah, manja banget.
0: Manja banget ya, walaupun siang-siang gini ya.
4: Yoi.
0: Hari ini ada berapa pantun Kak Sekarwangi?
4: Pantun, dengar dulu ya Ardo.
0: Oke, sila.
4: Pak Malam membeli dari jumpa sama Pak Pedegun.
0: Oke, ulang ya pendengar ya.
4: Pak Malam makan gado-gado.
0: Ewa.
4: Dari gado-gado pergi ke jemput.
0: Mm-mm.
4: Apa tadi ya?
0: Apa tadi ya?
4: Lupa lagi dengan si Ardo. Lupa.
0: Oke, ulang lagi ya pendengar ya. Anggap belum dengar ya. Oke, itu.
4: Jemput sama Pak Malau.
0: Ewa.
4: Pak Malau makan gado-gado. Jumpa lagi dari jumpa makan gado-gado. Apa? Dari makan gado-gado bersama Pak Malau.
0: Mm-mm.
4: Saya Pak Malam makan gado-gado. Jumpa lagi dengan apa ya?
0: Dengan siapa?
4: Nak buat pantun dengan Ardo. Jumpa lagi di udara.
0: Wah, waduh.
4: Satu lagi ini buat Monik ya.
0: Oke, satu lagi sila ke sekarang.
4: Pergi kedai membeli manik.
0: Wah.
4: Ke Tanjung Batu bersama si Dayang. Wahai si Monik, tunggulah baik. Tentu banyak yang sayang.
0: Tentu banyak yang sayang, betul sekali, karena kamu Monik baik ya.
4: Ya, satu lagi ya, Dok.
0: Satu lagi, sila Kak Sekarwangi.
4: Ke Tanjung Batu bersama si Dayang. Apa ya?
0: apa ya?
4: Beli papan ke Tanjung Jati. Bulan mudik lebih sayang. Orangnya berarti menawan hati.
0: Menawan hati, waduh.
4: Satu lagi buat nyebang Kapten San ya.
0: Oke, silakan sekarang Wangi.
4: Tunggu dulu.
0: Oke, tunggu
4: buat
0: dulu.
4: Buat asam masaknya matang.
0: Ewa.
4: Pasang kulitnya rumah si Dola. Bang Kapten San sangatlah ganteng.
0: Betul.
4: Banyak wanita yang banyak wanita tergila-gila.
0: Waduh, banyak wanita tergila-gila.
4: Lagunya.
0: Lagunya apa tuh?
4: Lagunya kalau dapat dari Malaysia ya.
0: Apa tuh? Gadis Malaysia?
4: Cinta Sejati.
0: Oh, Cinta Sejati ya, dari Malaysia ya.
4: Iya, ada kado.
0: Cinta Sejati. Tunggu kita carikan ya, Kak Sekarwangi ya.
4: Iya.
0: Oke. Okay. Ini penyanyinya siapa Kak Sekarwangi?
4: Rena.
0: Rena ya?
4: Rena kok salah.
0: Cinta Sejati. Bukan Selfie.
4: Bukan Rena.
0: Rena ya?
4: Iya.
0: Oh, Rena Movies with Firdaus ya?
4: Iya, ada.
0: Oke, okay, ada nih Kak Sekarwangi.
4: Ditunggu lagi punya Abdul.
0: Oke, siap. Terima kasih juga Kak Sekarwangi Horas.
5: Orang kata semua tolak tepi, asal senang di hati. Macam itu.
0: Baik, pendengar, kita terima kembali penelpon selanjutnya di 463351. Ada siapa di belakang Kak Sekarwangi? Halo. Halo.
6: Halo, Assalamualaikum.
0: Halo, Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bang Gafar?
6: Sehat, do, gimana kabarnya, do?
0: Sehat selalu dong tentunya. Gimana nih kabarnya Bang Gafar, juga sehat selalu kan tentunya? Ada berapa pantun kita hari ini Bang Gafar?
6: Satu aja, do.
0: Satu aja, oke, sila Bang.
6: Kota Bintan tempat sejarah.
0: Ewa.
6: Sajinya dulu si Ali Haji.
0: Mm-mm.
6: Karena pesan dari orang tua.
0: Mm-mm.
6: Takkan Melayu hilang di bumi.
0: Takkan Melayu hilang di bumi ya?
6: Iya.
0: Oke, pantun kedua?
6: Pantun kedua besok lalu.
0: Pantun kedua besok ya?
6: Kalau aduh nyaran kan?
0: Iya, betul itu. Oke deh, Bang Gafar, hari ini mau lagu apa Bang Gafar?
6: Lagu deh kalau boleh Rindiani ya.
0: Apa?
6: Rindiani.
0: Rindiani?
6: Nah, ayo, lagi slam, slam.
0: Oh, slam ya. Oke, iya. Deh, Bang Gafar.
6: Oke, terima kasih do
0: ya. Oke, terima kasih banyak tentu Bang Gafar. Sehat selalu ya Bang ya di sana ya.
6: Sama-sama lu, selamat siang do.
0: Yo, selamat siang Bang Gafar. Horas.

0: Baik, pendengar, kita terima kembali untuk penelpon berikutnya di 463351. Ada siapa di belakang Bang Gafar, pendengar? Halo. Halo.
1: Halo, rentak melejum heboh kan bersama Ardo Sidabutar.
0: Halo Bang Thank You. Apa kabar Bang Thank You?
1: Iya, selalu sehat. Kok bisa tahu mendeteksi suara apanya fan ya?
0: Bisa tahu dong, tentunya dong. Kalau pendengar kita yang memiliki ciri khas itu pasti ketahuan langsung. Seperti itu Bang Thank You.
1: Berarti saya memprediksi Bung Ardo ini ada indera kedua ini.
0: Ada indera kedua, betul. Yang pertama indera Sumatja, yang kedua indera siapa lagi?
1: Pintar sekali ini.
0: Bagaimana kabarnya Bang Thank You, sehat kan?
1: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah hari ini bisa tersambung rezeki anak nakal gitu.
0: Rezeki anak nakal ya?
1: Oh, bukan anak soleh.
0: Bukan anak soleh.
1: Oke, ke program kita gak usah diaruh lama-lama lagi.
0: Oke, lagu kita mau apa dulu nih Bang?
1: Lagunya penyanyi dari Radinal Jambi ya.
0: Radinal Jambi?
1: Tidak, itu penyanyi Jambi Radinal, judul lagunya Angin Lalu.
0: Judul lagunya Angin Lalu ya?
1: Iya, Angin Lalu, penyanyi Radinal.
0: Oke, sebentar ya Bang ya. Sambil disampaikan Bang
1: tangannya. Oke. Sambil nyari biar saya berpantun sesuai program kita. Ya.
0: Oke, boleh dong.
1: Memakai kanja di hari Sabtu.
0: Ewa.
1: Orang berpidato di atas mimbar. Rentak mulai jam hebohkan. Kita hebohkan bersama Ardo tidak buta.
0: Waduh, kita hebohkan kembali tentunya Bang.
1: Oh, ini untuk Bung Abed Nego ya, kalau sudah dia menjawab pantun saya ya.
0: Oke, silo Bang.
1: Selagi tumbuh di tepi atap, di tepi atap dipeti oleh Siti. Terima kasih buat saudaraku Abed Nego menjawab pantun saya berikan berupa teka-teki.
0: Berupa teka-teki ya.
1: Nah, yang kemarin tuh hewan apa yang sering suka hidup di kepala, memakan darah di kepala, ialah kutu.
0: Kutu ya.
1: Nah, suka sering hidup di kepala orang itu.
0: Iya, betul itu Bang.
1: Nah, jadi enggak ada binatang lain yang suka hidup di kepala itu kutu. Kutu itu suka makan darah di kepala. Iya, pinter Abed Nego menjawab. ini ada lagi nih.
0: Apa lagi tuh Bang?
1: Yang ketiga.
0: Oke.
1: Okay. Yang ketiga. Nanti kalau terputus mungkin sinyal nggak bersahabat, dimaafkan saja kalau terputus. Kalau terputus nggak bersambung ya. Membawa biduk menangkap totong.
0: Ewa.
1: Aset totong dimakan bersama Cik Nur Hasanah. Kalau hidup kita ini terlalu sombong.
0: Betul.
1: Kita mati ditutupi oleh tanah.
0: Betul, kita mati ditutupi oleh tanah ya.
1: Iya.
0: Jadi apalah sombong ya Bang ya, buat apa sombong?
1: Iya, sebarlah kebaikan. Jadilah orang yang ramah, orang yang baik.
0: Betul. Ya?
1: Ini ada pantun untuk burung balam terbangnya malam.
0: Oh iya.
1: Burung tanah burung irian ala burung cendrawasih. Izinlah Bang Thank You mengakhiri salam buat Ardo. Terima kasih.
0: Thank You. Terima kasih tentunya juga buat Bang Thank You. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami ya, baik melalui WhatsApp maupun melalui telepon untuk sesi pertama kali ini pendengar. Dan kita akan putarkan terlebih dahulu pendengar untuk lagu yang sudah direquest oleh pendengar. Lagu pertama ada dari DJ Dev, Denyutan Hati, yang requestan dari Kamonik. Selamat mendengarkan.

Pendengar, Masjid Raya Sultan Riau atau biasa disebut dengan Masjid Penyengat, masjid ini dibangun sekitar tahun 1761 sampai dengan 1812 oleh Sultan Mahmud. Pada awalnya masjid ini hanya berupa bangunan kayu sederhana berlantai batu bata yang hanya dilengkapi dengan sebuah menara setinggi lebih kurang 6 meter. Namun seiring berjalannya waktu, masjid ini tidak mampu lagi menampung jumlah anggota jamaah yang terus bertambah. Sehingga yang di Pertuan Muda Raja Abdurrahman, Sultan Kerajaan Riau Lingga pada 1831 sampai 1844 berinisiatif untuk memperbaiki dan memperbesar masjid tersebut. Masjid ini awalnya dibangun oleh Sultan Mahmud pada tahun 1803. Kemudian pada masa pemerintahan yang di Pertuan Muda Raja Abdurrahman pada tahun 1832, masjid ini direnovasi dalam bentuk yang terlihat sampai saat ini. Bangunan utama masjid ini berukuran 18 x 20 meter yang ditopang oleh 4 buah tiang beton. Di keempat sudut bangunan terdapat menara tempat Bilal mengumandangkan azan. Pada pembangunan Masjid Sultan Riau terdapat 13 kubah yang berbentuk seperti bawang. Jumlah keseluruhan menara dan kubah di Masjid Sultan Riau sebanyak 17 buah yang melambangkan jumlah rakaat dalam sholat wajib 5 waktu sehari semalam.

Kenduri Seni Melayu Batam merupakan salah satu agenda budaya unggulan yang menjadi kebanggaan masyarakat Kepulauan Riau. Festival ini menjadikan wadah untuk melestarikan sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Melayu melalui berbagai pertunjukan seni seperti tari zap, musik tradisional, pantun, silat, kuliner khas Melayu, hingga pameran ekonomi kreatif. Sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 1999, acara ini terus berkembang sebagai ruang pertemuan seniman dan budaya dari berbagai daerah, bahkan negara-negara serumpun. Tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, Kenduri Seni Melayu juga memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya di tengah pesatnya perkembangan Kota Batam sebagai kota modern dan multikultural. Melalui festival ini, generasi muda diajak untuk mengenal, mencintai, dan meneruskan nilai-nilai budaya Melayu sebagai warisan yang berharga. Di sisi lain, penyelenggaraan acara ini turut mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui keterlibatan para UMKM, komunitas seni, dan masyarakat setempat.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat siang pendengar, pukul 12 waktu Indonesia Barat kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda. Edisi 1 Agustus 2026 bersama saya Ardo Sirbutara. Mengawali informasi pertama kita pendengar, Operasi Gabungan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atau BNNRI dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC mengamankan ribuan barang bukti narkotika dalam pengungkapan jaringan penyeludupan dan peredaran narkoba di Kota Batam. Dan diketahui selain membongkar jaringan peredaran narkotika di sejumlah lokasi, petugas Bea Cukai Batam juga mengagalkan upaya penyeludupan 48 cartridge vape yang mengandung etomidat di Pelabuhan Feri Internasional Batam Center. Dan kita beralih ke informasi yang berikutnya pendengar. Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Batam melalui menguji coba layanan keimigrasian di kawasan ekonomi khusus atau KEK di Tanjung Sewu sebagai upaya untuk mempercepat pelayanan bagi investor dan perusahaan yang memperkerjakan warga negara asing atau WNA. Dan diketahui pendengar layanan yang bertajuk Unit Layanan Izin Tinggal dan Informasi Keimigrasian atau Ultima IMZ dilakukan di uji cobanya di Hotel Windham Panbil Batam pada Kamis 30 Juli 2026 lalu. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir pendengar, PT PLN Batam melalui program Sri Kandi Sahabat Anak dan Sri Kandi Movement memberikan edukasi keselamatan ketenagalistrikan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana kepada ratusan santri di Pondok Pesantren Islam Terpadu Imam Syafi'i Batam. Kegiatan tersebut menyasar lingkungan pendidikan berasrama yang dinilai membutuhkan pemahaman lebih mengenai langkah pencegahan dan penanganan kondisi darurat karena aktivitas santri berlangsung selama 24 jam di area pondok tersebut. Demikian mendengar kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Terima kasih untuk Anda pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan zuhur yang akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya, yaitu pada pukul 12.10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk umat Islam dan untuk muslimin dan muslimah, dapat bersiap-siap dari sekarang dan kami akan hadirkan satu lagu religi untuk menemani Anda sebelum waktu sholat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur, ayat 30 hingga 31. Dari ayat di atas bisa disimpulkan, jika seorang laki-laki memuji kecantikan wanita lain selain istrinya, artinya dia telah gagal menundukkan pandangannya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur, ayat 30. Kemudian jika seorang wanita dipuji kecantikannya oleh pria lain selain suaminya, artinya dia telah gagal menutupi pintu fitnah. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surat An-Nur, ayat 31.

0: kau mendengarnya. Kau sungguh cantik. Cantik tak ada bandingannya di dunia.
1: Wahai kasih.

jauh kita dekatkan, yang dekat kita rapatkan. Mari bergabung di Rentak Melayu, berlagu dan berpantun setiap hari dari pukul 11.30 sampai dengan pukul 13 waktu.

Batu Ampar merupakan sebuah kawasan di sisi selatan Pulau Batam yang terkenal dengan kawasan industri. Nama Batu Ampar diambil dari kata batu yang terhampar. Pada sebuah kisah klasik, di tanah Melayu seorang pemuda bernama Badang melempar batu hitam kemerah-merahan untuk memenangkan perlombaan adu kuat dan sampai akhirnya batu-batu tersebut tersusun rapi dan indah sampai disebut sebagai batu ampar atau

0: Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih bersama kami di Pro 1 RR Batam dalam program Rentak Melayu Jom Menghiburkan. Dan pendengar, kita akan bacakan kembali untuk pantun yang sudah masuk di WhatsApp kami. Pantunnya selanjutnya ada dari Kaskarwangi. Mau pantun lagi nih Kaskarwangi nih. Pergi ke Jempe, beli gado-gado, si Atun naik feri. Jumpa lagi bersama Ardo, nak bepantun di RRI. Beli manik, pergi ke Tanjung Batu berdaya Monik, ke Tanjung Batu berdaya Monik baik hati, sudah tentu banyak yang sayang. Ini banyak yang typo nih Kak Sekarwangi nih, apa kalimat ini harusnya banyak jadi bang nih. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami. Dan kita terima kembali pendengar untuk penelpon pertama kita di sesi kedua kali ini. Ada siapa pendengar di 463351? Halo. Halo.
1: Punten.
0: Punten. Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Ini dengan Grand Matwin bukan nih?
1: Iya kali.
0: Iya kali ya.
1: Kalau sekarang kan yoi.
0: Iya kali. Iya kali.
1: Sehat dong.
0: Sehat dong. Gimana kabar nenek kembar?
1: Nenek kembar alhamdulillah agak membaik.
0: Agak membaik ya nek ya. Semoga selalu apa semakin membaik terus nek pokoknya nek ya.
1: Mudah-mudahan ya.
0: Amin amin nek.
1: Nek. Pantun dong.
0: Pantun oke sila nek.
1: Lagunya dong kalau bisa lagu.
0: Mau
1: lagu bisa diangkat lagu permintaan Nabit Nego deh. Anu dong.
0: Apa tuh?
1: Tak ada di WA-nya itu.
0: Iya tak ada nek. Udah pernah lu cariin tak ada nek.
1: Oh tak ada. Iya deh. Anu nanti nek kembar cari lagi ya.
0: Iya iya oke nek.
1: Pantunnya pelan-pelan dong.
0: Oke pantun nenek.
1: Pergi ke ATM mau ngambil saldo.
0: Ewa.
1: Menekan nomor mata berkunang-kunang.
0: Mata berkunang-kunang.
1: Berpantun bergabung dengan anak anda Ardo. Nenek kembar galau menjadi senang.
0: Nenek kembar galau menjadi senang ya.
1: Pantun kedua.
0: Pantun kedua nek sila.
1: Cuaca redup di daerah Mekah.
0: Ewa.
1: Tanamannya, tanaman kurma banyak yang subur. Kalau kita mendapat berkah, banyak-banyaklah kita mengucapkan bersyukur.
0: Benar, banyak-banyak kita mengucap syukur ya, Nek ya.
1: Iya, pantun ketiga, Nek, yang terakhir ya.
0: Oke, sila, Nek. Pantun
1: dong. Apa ya? Daun keladi bentuknya lebar. Salah-salah,
0: oke.
1: Di sungai banyak buaya. Buaya berenang pergi ke hulu.
0: Ewa.
1: Sekarang kita sudah menyambut tua.
0: Salah lagi. Oke, ulang lagi.
1: Satu lagi nih. Okay. Ulang lagi nih ya.
0: Ulang lagi nih.
1: Kekal nih. Ya. Ya Allah.
0: Apa tuh nek?
1: Pergi ke apa?
0: Apa?
1: Naik daun keladi bentuknya lebar.
0: Ewa.
1: Daun terletak di atas beluti. Kita hidup banyaklah bersabar.
0: Betul.
1: Biarkan saja orang yang menyakiti hati.
0: Betul sekali nek, biarkan saja orang ya menyakiti hati ya.
1: Satu lagi dong, terakhir.
0: Okay, satu lagi sila nek.
1: Sore hari main gasing.
0: Ewa.
1: Gasingnya berputar menuju ke tepi. Janganlah kita mengambil pusing.
0: Betul.
1: Hiburkan hati banyak happy happy.
0: Betul, hiburkan hati banyak happy happy. Buat apa dia ambil pusing ya nek ya?
1: Benar, Ado. Lagunya minta lagu kesukaan Ado lah.
0: Apa tuh nek?
1: Nona Singapura.
0: Nona Singapura ya.
1: Oke, sehat selalu Ado. Makasih, selamat siang
0: buat nek kembar, sehat selalu juga tentunya. Semoga semakin sehat ya nek ya. Dan baik pendengar, kita terima kembali di line telepon di 463351. Ada siapa di belakang nek kembar pendengar? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
2: dengan Kak Mastura dari Spadi.
0: Kak Mastura, bagaimana kabar Kak Mastura?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Ardo, gimana, sehat?
0: Sehat dong. Ada berapa pantun hari ini Kak Mastura?
2: Satu ya.
0: Satu aja, oke. Sila Kak Mastura.
2: Kau coba ya. Banyak buah mangga dibawa dalam sampan.
0: Ewa.
2: Banyak anak jejaka. Ardo aja yang tampan.
0: Waduh, banyak yang tampan. Aduh. Pantun selanjutnya.
2: Satu aja.
0: Oh, satu aja.
2: itu pun susah nak dicari dong.
0: Itu pun susah ya.
2: Atau buka pakar pantun.
0: Aduh. Hari ini mau lagu apa nih, Kak Mastura?
2: Apa tuh lagu Latif Ibrahim?
0: Latif Ibrahim apa tuh judulnya?
2: Manis kata di bibir saja.
0: Manis kata di bibir saja. Oke, Kak Mastura.
2: Ada. Lagu ini Kak Pak nak tunjukkan untuk Mak Kun. Mak Kun suka tuh lagu tuh.
0: Manis kata di bibir saja ya? Oke, manis kata di
2: Mak
0: bibir saja.
2: Mak Kun suka tuh dengan suara Latif Ibrahim.
0: Oh iya.
2: Kak Mas spesial untuk dia.
0: Oh, berarti ini lagu spesial ya untuk Mak Kun ya?
2: Oke deh.
0: Oke deh Kak Mastura, terima kasih banyak Kak Mastura.
2: Terima kasih, Kak Mas tunggu ya lagunya.
0: Siap Kak Mastura, terima kasih Kak Mastura.
2: Iya sama-sama, yuk assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik pendengar, kita terima kembali penelpon selanjutnya di belakang Kak Mastura. Ada siapa pendengar di 46-3351, halo. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Iya.
0: Dengan siapa?
3: Ini dengan pendatang baru.
0: Pendatang baru. Siapa tuh pendatang baru hari ini?
3: Kakak Muslimah dari TBK ya.
0: Kakak Muslimah dari TBK?
3: Iya.
0: Oh, Kakak Muslimah dari TBK.
3: Boleh ikut berpantun?
0: Boleh, tapi ini suaranya kayak kenal.
3: Kenal ya siapa kalau kenal?
0: Kalau benar gimana nih tebakannya?
3: Kalau benar nanti dikasih saweran lah.
0: Saweran lah ya.
3: Iya.
0: Ini dengan Nenek Karin.
3: Iya. mau ngerjain Aldo tak bisa rupanya.
0: Bagaimana Yoga. Kabar Nenek Karin?
3: Baik-baik aja
0: ya Nek Karin ya. Oke Nek Karin mau lagu apa hari ini?
3: Lagunya Bujang Telajak ya. Bujang Telajak.
0: Bujang Telajak. Oke, Bujang Tanjak ya, Bujang Tanjak kali.
3: Entah Bujang Telajak entah Bujang Betanjak tuh tak tahu lah.
0: Oke deh Nek Karin.
3: Asal ada waktu putar kalau okay. Tak ada enggak apa-apa.
0: Siap Nek Karin. Oke Nek Karin.
3: Ya, pantunnya ada okay. Tiga ya.
0: Oke.
3: Okay. Segmen pantunnya berjudul akhlak ya.
0: Oke, okay, sila ya. Karin.
3: Satu, masak lemak ikan salai.
0: Ewa.
3: Tak lupa goreng ikan tenggiri. Bukan harta yang orang nilai. Akhlak yang mulia, cerminan diri.
0: Cerminan diri, okay. Akhlak yang mulia, betul itu.
3: Okay. Betul. Oke, okay, satu lagi. Ya, pantun selanjutnya. Pergi ke kedai membeli lada.
0: Ewa.
3: Lada dibeli bersama manggis. Akhlak mulia perhiasan dada. Tanda diri berjiwa manis.
0: Betul, okay. Tanda diri berjiwa manis. Oke.
3: Okay. Satu lagi ketiga. Yang terakhir. Kalau ada dendam yang lama,
0: betul.
3: Jangan disimpan sehingga kekal. Berakhlak yang mulia tuntun agama. Jadi pemberani timbangan amal.
0: Betul, okay. Timbangan amal. Oke, mantap sekali. Memang pantun dari Nek Karin ini, aduh.
3: Betul. Nek Karin tak bisa nak bongbongnya ado ya tadi pengen ikut-ikutan macam Pak Nga. Pak Nga kan suka binatang baru.
0: Iya, Pak Nga binatang baru tapi rasa lama ya.
3: Makasih Aldo atas sambutan apa terima telepon Nek Karin ya.
0: Iya, terima kasih banyak juga Nek Karin ya. Sehat selalu Nek.
3: Sama-sama buatnya Aldo, sehat selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Nek Karin. Baik, pendengar, kita terima kembali penelpon selanjutnya di 463351. Halo. Halo, Rentak Melayu.
4: Halo, Rentak Melayu. Jom hebohkan bersama Aldo.
0: Halo, Mama Zi. Bagaimana kabarnya, Mama Zi?
4: Alhamdulillah, sehat, do. Aldo sehat.
0: Sehat, dong, Mama Zi. Mama Zi, kemana aja nih? Baru hadir nih, Mama Zi, nih.
4: Kemarin ada musibah. Ini balik kampung.
0: Oh.
4: Tak dibalai.
0: Oke lah, Mama Zi, semoga musibahnya dapat diselesaikan ya Mama Zi ya.
4: Amin. Do, okay. Lagunya masih bisa do.
0: Mudah-mudahan bisa, mau lagu apa Mama Zi?
4: Iya kalau bisa putar, kalau tak bisa tak apa-apa kan.
0: Oke siap, mau lagu apa Mama Zi?
4: Kamar Sepi ya.
0: Kamar Sepi ya, dari?
4: Hermantino,
0: Kamar Sepi ya. Oke, pantunnya ada berapa hari ini, Mama Zi?
4: Kaki melangkah terasa lemah, ujian datang tak sudah-sudah.
0: Ewa.
4: Karena dia orang yang tabah, istighfar dibaca tak sudah-sudah.
0: Istighfar dibaca tak sudah-sudah ya? Oke, pantun selanjutnya, Mama Zi. Nah,
4: enggan rasanya untuk berkata, tapi ku takut akannya dosa. Lebihlah baik ku terus terang saja, supaya hati ini merasa lega.
0: Betul, supaya hati ini merasa lega ya. Oke.
4: Satu lagi do ya.
0: Satu lagi oke, sila Mama Zi.
4: Anugerah itu sangatlah indah, karena dia orang yang tabah. Diberi ujian silih berganti, namun wajah ternampak ceria.
0: Ternampak ceria. Oke, Mama Zi.
4: Do, selamat bertugas do ya. Jaga diri Aldo baik-baik.
0: Siap, Mama Zi. Terima kasih Mama Zi.
4: Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Do.
0: Waalaikumsalam Mama Zi. Terima kasih banyak Mama Zi. Semoga juga masalah yang Mama Zi hadapi itu cepat terselesaikan ya, pendengar ya. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, baik melalui telepon maupun melalui WhatsApp ya pendengar. Dan kita akan putarkan terlebih dahulu lagu dari pendengar. Ada lagu Angin Lalu dari Radinal. Dan selamat mendengarkan.

masyarakat Pulau Penyengat setiap menyambut bulan suci Ramadan adalah tradisi turun-temurun berisikan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenduri ruah yang tepatnya dilakukan pada bulan Sya'ban jelang bulan Ramadan tersebut memiliki keistimewaan berupa doa kebaikan yang diberikan anak kepada almarhum orang tuanya atau sesama muslim yang lebih dulu meninggal dunia. Karena pada bulan Sya'ban ini, selain doa, antusias masyarakat Pulau Penyengat juga terlihat dari jamuan kenduri yang diberi melalui sumbangan sukarela seperti makanan dan minuman konsumsi khas Pulau Penyengat. Pada tahlil jamak kali ini, masyarakat Penyengat mengharapkan Indonesia, khususnya Pulau Penyengat,

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Belanda, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
2: Karena ini aktivasi harus melalui petugas resmi, baik di Dukcapil ataupun di kecamatan.
3: Ini lembaganya sudah berizin terdaftar di OJK belum? Caranya, kalau daripada susah-susah.
1: Mengawali Warta Berita siang ini, pendengar, kami sampaikan sari berita. OJK waspada indikasi perusahaan pembiayaan ilegal. Disduk Capil minta warga aktifkan IKD. Warta berita sepekan selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya Ardo Sirputar. OJK Kepri waspadai indikasi perusahaan pembiayaan ilegal di Batam yang mengganggu iklim usaha yang sehat di sektor jasa keuangan. Laporan selengkapnya disampaikan Sarah Melina.
4: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Kepulauan Riau memperingatkan adanya indikasi aktivitas perusahaan pembiayaan yang tidak berizin di Batam dan sekitarnya. OJK menyatakan akan memperkuat pengawasan bersama Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau API Batam untuk mencegah praktik tersebut merugikan masyarakat. Kepala OJK Kepri, Sinar Dananjaya, mengatakan perusahaan pembiayaan ilegal tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, namun juga mengganggu iklim usaha yang sehat di sektor jasa keuangan.
3: Ini lembaganya sudah berizin terdaftar di OJK belum? Caranya, kalau daripada susah-susah, bisa akses ke chatbotnya OJK. Itu di 081-157-157-157. Jadi 157 tiga kali nih. Nanti di situ langsung tulis aja, misalkan Bank Mandiri. Nanti akan dijawab, oh Bank Mandiri ini berdiri, terdaftar di OJK, bla bla bla bla. Terus kalau misalkan, oh...
4: Ia mengajak masyarakat memanfaatkan layanan resmi OJK untuk memastikan legalitas perusahaan jasa keuangan, serta melaporkan apabila menemukan dugaan aktivitas pembiayaan ilegal. Berdasarkan data OJK Kepri, selama Januari hingga Juni 2026, sektor pembiayaan menjadi penyumbang pengaduan konsumen terbanyak ketiga setelah layanan pendanaan berbasis teknologi informasi dan perbankan. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
1: Pendengar, Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Batam. Dari berita selanjutnya, pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil minta masyarakat untuk aktivasi identitas kependudukan digital sebelum menjadi mandatori. Berikut dilaporkan selengkapnya, Sarah Melina.
4: Pemerintah Kota Batam terus mendorong masyarakat mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD di tengah rencana pemerintah pusat yang akan menjadikan layanan tersebut sebagai bagian dari sistem administrasi kependudukan nasional. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil Kota Batam, Adisti, mengatakan, meski saat ini aktivasi IKD masih bersifat himbauan, Kementerian Dalam Negeri telah menyiapkan regulasi yang akan mewajibkan pengguna identitas digital tersebut di masa yang akan datang.
2: Rahasian datanya, karena ini aktivasi harus melalui petugas resmi, baik di Dukcapil ataupun di kecamatan. Nah, jadi tidak perlu juga jauh-jauh ke Dukcapil, bisa juga dilakukan di kecamatan sesuai domisili. Nah, seperti itu. Kemudian, ini terus berjalan, jadi memang karena ini juga belum diwajibkan, tetapi arahan dari Mendagri, ini harus tetap disosialisasikan. Jadi, setiap momentum kegiatan, kami selalu membuat kegiatan aktivasi KD untuk warga kita.
4: Adisti melanjutkan, IKD merupakan identitas kependudukan berbasis aplikasi yang memuat data pribadi pemilik KTP elektronik. Sistem ini dinilai lebih aman karena proses aktivasi hanya dilakukan melalui petugas resmi di kantor Disdukcapil maupun kantor kecamatan. Meskipun demikian, tingkat kepemilikan IKD di Batam masih jauh dari target pemerintah pusat. Dari total jumlah penduduk, baru 6,85% yang telah mengaktifkan identitas digital, sementara pemerintah menargetkan setiap daerah mencapai 30%. Di lain sisi, Disdukcapil mengaku KTP fisik juga masih dibutuhkan karena belum menyeluruh layanan publik menerima identitas digital sebagai dokumen utama. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
1: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Batam resmi memulai rangkaian peringatan Hari Bakti Postel ke-81 tahun di 2026 bersama komunitas Postel Provinsi Kepulauan Riau. Laporan selengkapnya disampaikan Meta Walinda.
5: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2A Batam bersama keluarga besar komunitas Pos dan Telekomunikasi atau Postel Provinsi Kepulauan Riau resmi memulai rangkaian peringatan Hari Bakti Postel ke-81 tahun 2026. Pembukaan kegiatan berlangsung di Atrium Plaza Batam Indo Muka Kuning Batam pagi ini. Acara dibuka oleh Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2A Batam, Rosit Susilo Nugroho. Dalam sambutannya, ia berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar hingga upacara puncak Hari Bakti Postel yang akan digelar pada 27 September mendatang.
6: Pada tahun ini, peringatan Hari Bakti Postel yang akan kita buka mulai pada hari ini. Semangat kita semua untuk menyelenggarakan kegiatan rutin ini sangat besar dan kita bisa melaksanakan pada pagi hari ini. Saat ini kita bisa menikmati telekomunikasi untuk berbagai bidang kesehatan, bisnis, dan sebagainya, salah satu karena infrastruktur digital. Makanya momen dari Bakti Postel ini selalu coba kita peringatkan. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu semuanya. Mungkin itu aja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan kegiatan Hari Bakti Postel ini dari pembukaan sampai nanti penutupan kita laksanakan upacara peringatan Hari Bakti Postel tanggal 27 dapat berjalan dengan baik dan lancar.
5: Ketua Panitia Ibrahim Taufik Simpago mengatakan, peringatan tahun ini dimeriahkan dengan berbagai kegiatan olahraga yang memperebutkan piala bergilir. Selain itu, akan digelar juga kegiatan donor darah dan bakti sosial sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat.
7: Puji syukur, kita berikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya tidak dapat berkumpul pagi hari ini dalam rangka pembukaan Hari Bakti Postel ke-81 tahun 2026 di wilayah Kepulauan Riau. Yang kami harapkan dengan adanya acara ini kita dapat kolaborasi antar komunitas, instansi, dan perusahaan. Baik, pada tahun ini kita mengadakan 6 turnamen. Yang pertama yaitu Mobile Legends di tempat ini. Selanjutnya kita ada padel dan juga ada tenis meja dan futsal. Di akhir turnamen kita ada badminton juga, Bapak Ibu. Selanjutnya kita mengadakan 2 kegiatan sosial, yaitu ada donor darah dan bakti sosial.
5: Hari Bakti Postel diperingati setiap tahun untuk mengenang sejarah perjuangan insan pos dan telekomunikasi, sekaligus memperkuat semangat kolaborasi dalam mendukung layanan komunikasi dan pengelolaan spektrum frekuensi radio yang andal, tertib, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
1: Pendengar, kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan hadirnya Pusat Finansial Internasional Indonesia akan memiliki daya saing untuk menarik investor di kawasan ASEAN, bahkan mampu untuk bersaing melawan Singapura. Ekonom PT Bank Tabungan Negara TBK atau BTN, Mirdal Gunarto mengatakan bahwa kehadiran Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII memiliki potensi yang besar untuk menjadi game changer dalam meningkatkan daya saing investasi kita, khususnya di kawasan ASEAN. Menurutnya, PFII bisa bersaing dengan berperan sebagai pusat keuangan komplementer yang menguasai sektor tertentu. Akan tetapi, jika PFII memiliki model dan ceruk yang sama dengan Singapura dan negara lain, maka peluang untuk bersaing tidak akan maksimal. Probabilitasnya kurang dari 60% untuk Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dapat menyaingi Singapura secara langsung atau head-to-head dalam jangka pendek hingga menengah. Itu juga karena Singapura telah membangun ekosistem finansialnya selama puluhan tahun dengan pondasi yang sangat kokoh. Mirdol juga mengatakan bahwa Singapura sudah sangat kokoh sebagai hub keuangan global tradisional, sementara Malaysia memiliki labuan yang kuat di sektor offshore dan keuangan syariah. Dan pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
8: Dari olahraga sepak bola, Michel Becker langsung mencuri panggung bersama timnas Indonesia. Penyerang 19 tahun itu mencetak hat-trick pada laga debut saat Garuda menaklukkan Kamboja 5-1 di Piala AFF 2026. Debut internasional senior Michel Becker terjadi pada 27 Juli. Dalam pertandingan pembuka kejuaraan ASEAN 2026 atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja, ia membuka keunggulan Indonesia pada menit kelima setelah memanfaatkan umpan dari Tom Hay. Becker menggandakan golnya pada menit ke-15 lewat umpan silang Eliano. Gol ketiganya tercipta pada menit ke-56 melengkapi hat-trick yang mengantar Indonesia unggul jauh dalam duel pembuka tersebut. Partai berakhir 5-1 untuk Indonesia. Performa impresif Becker membuatnya ditarik pada menit ke-58 dan digantikan oleh James Seven. Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan kepuasannya atas penampilan Becker dan hasil pertandingan tersebut. Kabar lainnya, Raja Wali Medan mengunggah dua pengumuman yang cukup menarik di akun Instagram resmi klub tersebut. Pengumumannya tentang pencarian pemain lokal dari Pulau Sumatera pada umumnya, dan khususnya dari Kota Medan. Ini adalah model seleksi pemain yang cukup menarik, karena dilakukan secara terbuka dan tentu saja tidak ada batasan bagi pemain jika mereka sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Raja Wali juga bekerjasama dengan Perbasi Kota Medan dalam pencarian pemain ini. Kriterianya yaitu baik untuk pemain dari Pulau Sumatera dan pada khususnya Medan, yaitu usia 15 hingga 20 tahun dengan tinggi minimal 180 cm. Para pemain tersebut diminta mengirimkan video skill 1 menit dribbling, shooting, highlight match ke alamat yang tertera di pengumuman. Batas waktu pengiriman ada di awal bulan Agustus 2026. Kabar lainnya dari MotoGP, Marc Marquez kembali melontarkan kritik terhadap perkembangan motor MotoGP modern. Pebalap Ducati Lenovo tim itu menilai motor-motor yang saat ini menuntut gaya balap layaknya robot karena pengaruh aerodinamika yang sangat besar. Alhasil, pebalap tidak lagi bisa mengandalkan insting dan kemampuan individu seperti pada era sebelumnya. Dalam satu dekade terakhir, motor MotoGP mengalami perkembangan pesat, terutama pada sektor aerodinamika dan perangkat ride height device. Beberapa kendala yang dihadapi oleh pebalap MotoGP adalah semakin sulitnya melakukan aksi salib, ditambah karakter ban depan yang kini jauh lebih sensitif dibandingkan dengan sebelumnya. Sekian berita olahraga, saya Nur Mahfud, salam olahraga.

Demikian mendengar rangkaian informasi dalam Warta Berita RR Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. OJK waspadai indikasi perusahaan pembiayaan ilegal. Disduk Capil minta warga aktifkan IKD. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam untuk menyimak sejumlah informasi dalam Lintas Batam Siang dan dapatkan informasi resmi dari portal resmi kami di www.rri.co.id dan follow juga media sosial kami di Instagram Pro1 RRI Batam dan di kanal YouTube RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Siriputar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Simak dan ikuti Digoda, Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda, Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: one coming straight from out of dancer. Selamat siang pendengar Pro 1 RR Batam dimanapun Anda berada. Salam hangat dan goyang asik untuk Anda. Selamat datang kembali pendengar di program yang paling menggoda, paling goyang dan paling bikin hati senang. Inilah Digoda, Digoyang Dangdut Mantul Mata Betul. Dan pendengar, senang sekali Syahrul Sidabuta dapat kembali hadir untuk menemani Anda dengan lantunan lagu-lagu dangdut pilihan. Dan baik pendengar, sebelum kita terima untuk penelpon pertama kita di 463351, kita akan bacakan terlebih dahulu untuk pesan yang sudah masuk di WhatsApp kami di 0811 778 1051. Pesan yang pertama ada dari Bang Saiman yang mau request lagu dari Kana, dan salam-salamnya spesial buat Kapten Syam, Monik, Bang Gapar, Sekar Wangi, Pak Tohat, baru ada Bang Thank You, Mas Prabu, Nek Peggy, Nek Kembar, Bang Udin, Nek Fajar, baru ada Kasarina QQ, Nesa Kira, dan satu untuk semuanya. Thank you Ardo, thank you kembali untuk Bang Saiman. Dan selanjutnya dengar ada dari Nek Aswa yang mau salam-salamnya pertama buat Ardo, sehat selalu katanya, dan selalu muntok katanya, dan salam untuk Mas Tura ya, Mas Tura, baru ada Kak Sekar Wangi, ada Kak Monik, Cegu Norma, ada Pak Gafar, ada Pak Sulimin, Pak Tohat, ada Pak Zaini, ada Pak Prabu, ada Pak Ji Gemoy, ada Mama Leni, Mama Lina, Mama Ji, Mama Dewi, Kak Jamila, Siti Jamila, Nek Kembar, Nek Sakira, Nek Karin, Mama Fajar, Mama Nadia, Bang Roni, dan salam satu untuk semuanya, dan minta tolong putarkan lagunya Pura-Pura Dalam Perahu dari Lesti. Oke, terima kasih untuk Nek Aswa. Dan selanjutnya pendengar ada dari Ci Asna yang di Melcem mau request lagu katanya Hiram Bukan Putin, dan salamnya buat Monik dan Bang Teni. Bang Teni, lalu ada Mas Lidar, Sarina, Lukas Wulan, ada Kapa, Kapten Syam, Bang Udin Buton, Pak Ci Mustafa, Mas Prabu, juga buat semua pendengar Pro 1 RR Batam, semuanya terima kasih. Terima kasih kembali tentunya untuk Kak, siapa nih ya? Oh, dari Ci Asna. Terima kasih juga untuk Ci Asna tentunya. Dan selanjutnya pendengar, bertemu kembali katanya Bang Ardo, Digoda, Digoyang Dangdut, minta tolong puterin lagunya yang berjudul Gadis Kalimantan versi koplo. Jangan lupa ya, ditunggu lagunya. Oke, nanti ada, kalau ada kesempatan waktu, Ardo puterin ya. Dan terima kasih sebelumnya untuk Kak Sumarlina yang sudah hadir melalui WhatsApp kami. Dan selanjutnya pendengar, ada dari Bu Leva yang mau request lagu A Wish Entosan dari Darsana, dan salamnya untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Madia, Maji, Bu Asri, Wak Normi, Gapar, Mustafa, Putri Cantik, Uni Desi, Pak Mur, Kamila, Melati, Monik, sehat selalu Ardo, terima kasih. Terima kasih kembali Bu Leva. Sehat selalu juga tentunya untuk semua pendengar dimanapun Anda berada ya. Dan untuk pendengar yang sedang lagi sakit, semoga diberikan cepat kesembuhan agar dapat bergabung bersama Ardo kembali pendengar dalam program-program yang menarik tentunya di Pro 1 RR Batam. Dan baik pendengar, untuk membuka kebersamaan kita, kita akan terima untuk penelpon pertama kita di 463351. Halo, Digoda.
1: Halo, Digoda.
0: Halo, Digoda. Digoda dengan Digoda, siapa nih?
1: Digoda yang dangdut bersama Ardo.
0: Ini dengan siapa ini?
1: Kenal lo siapa orangnya?
0: Kenal dong. Ini dari suaranya ini seperti
1: siapa?
0: Ada galah di balik batu.
1: Siapa?
0: Ada Bang Galah dong tentunya. Betul tidak?
1: Pandai.
0: Bagaimana kabar?
1: Galah tak lupa tuh Ngardo waktu kat mobil, waktu Galah turun tuh.
0: Iya, betul dong Bang Galah. Terima kasih apa tentunya Bang Galah. Apa Bang Galah?
1: Sehat
0: selalu dong. Bang Galah bagaimana kabarnya?
1: Sama juga. Aduh, sehat juga
0: hari sehat ini. Sehat selalu ya tentunya ya untuk Bang Galah di sana ya. Bang Galah hari ini mau lagu apa Bang Galah?
1: Gelas retak ya.
0: Garetak
1: dari Mansur ya.
0: Oke, siap Bang Galah. Salam-salamnya hari ini untuk siapa Bang Galah?
1: Salamnya Bado, tetap lu panjang
0: rezeki. Amin.
1: Sayang Galah juga sama Aldo.
0: Amin, Bang Galah.
1: Ada Pak Haji Gemoy baru pulang ke Pak Bang Galah, Do.
0: Oh iya, baru pulang dia ya.
1: Pulang di tengah Bang Galah sakit,
0: Do. Oh, Bang Galah sakit.
1: Abangnya sakit.
0: Abangnya Bang Haji ya. Oke.
1: Ada Kak Haji juga. Iman, Atuk nikah kawin, ada Roy sama Boy, ada Nor, Bilki.
0: Betul.
1: Ada Malini Malina, juga ada Sulimi, ada Madina, Siti Jamila, Kak Mila juga, ada sama Iman, ada Penego sama Imira, ada Roni juga, ada Kamasura. Ada Pak Lidar, ada Anik Gembar, ada Mas Linda juga, Pak Alisa sama Bunda, ada Mak Aziz sama Mama Boy, ada Alif juga, Gembalai, ada Toki, ada Cikgu Norma sama Ani Roma, ada siapa lagi doh?
0: Siapa lagi Bang Gala? Ayo.
1: Ayo, siapa lagi doh?
0: Siapa ada lagi?
1: Monik tu yang lupa tu.
0: Betul.
1: Ada Monik sama Udin Butun sama Ayam Pokoko. Ada Galah nak ni alam juga ni lah. Dah lama juga baru kenal aja sama Kip ya. Nanti turun Kip terima kasih. Nak jumpa Kip.
0: Yo. Oke Bang Galah.
1: Ada Arya tu sama Bin, ada sama Aziza juga, ada sama Meta.
0: Do ya. Oke, Bang Galah. Oke, siap Bang Galah. Terima kasih tentunya untuk Bang Galah. Moral sehat selalu Bang Galah. Baik, pendengar barusan kita terima dari Bang Galah ya. Sehat selalu juga tentunya untuk Bang Galah bersama keluarga. Dan baik pendengar, kita terima penelpon selanjutnya di belakang Bang Galah. Ada siapa pendengar? 463351. Halo. Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, digoda.
2: Digoda mantul, mantap betul.
0: Mantul, mantap betul. Ini dengan siapa ini?
2: Mas Bejo.
0: Siapa?
2: Ya, Mas Bejo.
0: Mas Bejo.
2: Ini apa kata apa?
0: Ini suaranya bukan Mas Bejo ini. Siapa? Bukan suara Mas Bejo ini. Ardo ingat banget ini suaranya ini.
2: Enggak, pendatang baru Mas Bejo.
0: Bukan ini, bukan pendatang baru ini. Rasa lama ini. Ini dengan Pak Nga ini. Bagaimana kabar Pak Nga? Aduh, Mas Bejo.
2: Kata Bunda kabar baik.
0: Kabar baik ya.
2: Baru balik itu.
0: Baru balik dari mana Pak Nga?
2: Dari Brunei itu, dari minggu.
0: Oh, alah.
2: Dua minggu lah yang perjalanan itu.
0: Oh, dua minggu ya Pak Nga ya?
2: Dua minggu.
0: Enak lah Pak Nga, jalan-jalan terus ya Pak Nga ya.
2: Bang Haji kan jalan terus juga kan?
0: Iya, sama kayak Bang Haji. Bang Haji juga jalan-jalan terus
2: dengan,
0: dia.
2: Dengan Galah macam jalan-jalannya.
0: Makanya tetap bugar kan Bang Haji kan? Menghilangkan stres memang itu jalan-jalan itu. Jadi biar kita awet muda kan Pak Nga kan?
2: Iyalah.
0: Oke, tapi, lagu kita hari ini apa? Apa
2: Pak Nga? Jangan hilang dong.
0: Apa Pak Nga?
2: Jangan kurang jelas sekarang, hilang-hilang.
0: Emang iya? Kurang jelas?
2: Kadang-kadang hilang. Masih banyak orang tak belum dapat lagi kebicaraan.
0: Oh iya, putus-putus ya?
2: Kalau Pak Nga dapat terus tuh.
0: Iya ya, berarti di sono lagi jelek kali pemancarnya ya?
2: Mungkin ya.
0: Nanti coba deh, kami cek ya.
2: Lagu nih kalau bisa lagu
0: dong? Bisa dong, mau lagu apa Pak Nga?
2: Bukan penelpon terakhir ini?
0: Bukan dong, penelpon ke berapa ya? Ke 10. Lagunya mau apa Bang ya?
2: Lagu Maya tuh.
0: Lagu apa?
2: Maya.
0: Maya apa tuh judulnya?
2: Maya judulnya.
0: Oh, judulnya Maya.
2: Nah, judulnya Maya dari Mansur S.
0: Oke, Maya ya dari Mansur S ya.
2: Ada dong.
0: Ada dong Bang ya.
2: Oh, sebentar aku udah masuk tadi.
0: Tadi ada Bang Udang Galah.
2: Penelpon, WA, udah rame masuk ya?
0: Udah rame yang masuk, betul itu, Pak Nga.
2: Pak Nga, udah lama untuk masuk, satu bulan ada
0: gak? Oh iya, udah lama, Pak Nga.
2: Udah lama, tak berbual dengan Ardo. Kalau bisa ini ngajak Ardo berbual sampai jam 3 nih.
0: Aduh.
2: Busa lagi banyak ini loh, ngajak Andro buat sampai jam 3
0: lagi kan? Banyak ya, tapi nanti penonton udah ada yang penonton udah ngantri, Pangah.
2: Baru isi Bang Haji ini loh.
0: Oh iya, waduh, baik
2: dia, Pak, ya Pangah, dia memang anu Abang Pangah satu itu baik dia.
0: Iya. Tuh,
2: pasal kalau Pangah lama tak masuk, dia tahu bisanya kan. Mana Pangah tak masuk ada kan. Jadi Pangah jaga. Ada pusat tak ada Bang Haji ya. Ini kirim dia kan?
0: Dikirim ya Bang Haji ya.
2: Berbuatlah ngado kata dia. Buatnya kata dia. Bisa aja sampai ya ngado buat jam 3 kata dia.
0: Waduh, sampai jam 3 kayaknya pendengar yang lain bakal emosi nanti Pangah.
2: Ya, orang yang lain dengar lain dia besok dia masuk kan.
0: Besok ya.
2: Ah, baca Pangah lah masuk kan.
0: Aduh.
2: Bulan berbuat tak bu.
0: Iya betul Pangah. Pangah hari ini salam-salamnya mau buat siapa Pangah?
2: Ah. Kalian satu untuk semua aja tuh.
0: Satu untuk semua ya?
2: Satu untuk semua aja tuh. Sebenarnya gue ado lagi petugas ya.
0: Oke, siap Pangah. Pangah sehat selalu ya. Sama istri ya. Okay, sama keluarga ya.
2: Oke,
0: Oras tuh. Oras, terima kasih banyak Pangah. Baik pendengar, barusan kita terima penelpon dari Pangah ya pendengar ya. Katanya mau berbual sampai jam 3 pendengar. Tapi pendengar di belakang Pangah pasti sudah menunggu. Dan ada siapa pendengar di belakang Pangah tersebut? Halo, digoda. Halo, digoda.
3: Halo, digoda, mantul.
0: Mantul, dengan siapa di mana nih?
3: Ini dari Bengkalis nih.
0: Dari Bengkalis, siapa tuh Bengkalis ya?
3: Pak Bakri.
0: Pak Bakri? Halo?
3: Halo.
0: Oh, Pak Bakri ya?
3: Ah, Pak Bakri.
0: Bagaimana kabar Pak Bakri?
3: Kabar Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Selalu ya, Pak Bakri ya. Udah ya. Makan siang belum Pak Bakri hari ini?
3: Ah, ini belum makan lagi, dengar perlu dangdut dulu.
0: Oh, perlu dangdut dulu ya?
3: Iya.
0: Oke, kalau gitu lagu kita apa hari ini, Pak Bakri?
3: Jam 7.
0: Jam 7 lagunya?
3: Ya, dari Mansur ya.
0: Jam 7. Oke, dari Mansur S ya. Oke.
3: Ah, salam-salamnya untuk semua yang mendengar lah nih ya.
0: Mm-mm.
3: Salaman dari Bengkalis.
0: Oke.
3: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tentunya untuk Pak Bakri dan sehat selalu. Dan baik pendengar, sebelum kita terima kembali, kita akan bacakan dulu untuk pesan yang sudah masuk dari Bang Abednego yang mau kirim salam buat Nek Kembar, Malina, Juliana, Bang Iman, Nirmala, Nesa Kira, Madie, Jamila, Ania, Rajalang, Gafar, Toci, Mazi, Sekar, Wangi, baru ada Betty Lavea, Nekarin, Putri Cantik, Kakak Raha, Bang Norman, baru ada Izar, Botak, ada Gala, Bang Aji, Andi, Mustafa, Monik, Roni, Wak Normi, Kakak Mila, Sumarlina, ada Mastura, Norma, Sarina QQ, dan Mas Lidar. Dan baik pendengar, kita terima kembali di 463351. Halo, digoda.
4: Digoda, digoyang dangdut, mantul, mantap betul bersama DJ Ardo.
0: Bersama DJ Ardo, ini dengan Bang Andi. Bagaimana kabarnya Bang Andi?
4: Alhamdulillah, sehat Bang Ardo. Udah kenal Bang Ardo ya?
0: Sehat selalu ya Bang Andi ya?
4: Iya, udah kenal ya, udah tahu kata gue kan?
0: Betul, yang penting suaranya tuh memiliki ciri khas aja Bang Andi, biar cepat dihafal.
4: Iya, masing-masing kan lain-lain, beda-beda kan gitu kan?
0: Betul, karena kan satu suara satu tenggorokan kan, gak mungkin satu suara semua
4: teman. Iya.
0: Oke Bang Andi hari ini mau lagu apa Bang Andi?
4: Lagunya Retak Seribu aja lah. Pecah apa? Seribu.
0: Retak Seribu?
4: Pecah Seribu kan.
0: Pecah ya, Seribu deh kayaknya. Kayaknya pecah ya. Seribu deh. Kalau Retak Seribu gimana ngitungnya
4: tuh?
0: Iya.
4: Kalau tak ada Retak Seribu kan 99 aja kan.
0: 99.
4: Nah, yang anu itu yang 999.
0: Aduh Bang Andi, bagaimana Bang Andi hari ini mau kirim salam untuk siapa Bang Andi?
4: Kirim salamnya buat Bang Aldo dulu, selamat tugas, semoga sehat selalu kan.
0: Amin, terima kasih Bang Andi.
4: Apa juga, selamat siang. Kapa di mana dia, di Malaysia ya?
0: Iya di Malaysia kayaknya Kapa.
4: Nah, buat Kapa sama siang Kapa. Kroke Kapa malam ni.
0: Kroke betul malam
4: ya. Malam ni siapa Bang Ado?
0: Malam ini kroke sama Bang Ahyar.
4: Oh, Kirain tadi ya itu Hana kan.
0: Coba ya. Iya sama Hana, betul.
4: Hah?
0: Iya sama Hana.
4: Wah, tenang Mas Prabu nanti dia.
0: Iya sama Hana, benar ternyata.
4: Nanti dia itu pula nanti sama Hana pula anu. Memori Bekasi pula nanti anu
0: sampai ada iya benar sama Hana hari ini Bang Andi.
4: Ayo Mas Prabu nanti kalau lama-lama nanti biar aku yang
0: duluan. Iya, duit tuh sama Hana ya. Soalnya bagus oleh Hana tuh.
4: Iya, makanya itu kataku Mas Prabu anu kan Bang Aldo, kadang dia lagu Ella kan bagus dia.
0: Iya, benar.
4: Jadi dia kalau saja dia tak pandai.
0: Aduh, oke. Salam-salamnya kembali untuk siapa nih, Bang Andi? Oh,
4: salamnya buat Bang Iman tadi, buat Bang siapa tadi?
0: Buat Pak Bakri.
4: Pak Bakri juga.
0: Ada Pak Nga.
4: Udang Ganda.
0: Udang Gala.
4: Iya, buat iya Udang Gala ada juga. Tawa siang. Terus buat Nenek Kembar, Nenek Peggy. Terus untuk Nano-Nano juga sama siang semuanya kan. Ah terus buat Sania Kiu-Kiu.
0: Betul.
4: Ah buat Tariwangi tadi juga selamat siang. Ah buat Ika di Jambi selamat siang juga. Ah buat Deto kan Mas Ano Maldo.
0: Apa Bang Andi?
4: Deto.
0: Deto?
4: Iya.
0: Deto apa itu?
4: Ah dia katanya Ano apa kabar Deto ada situ kan? Kemenat dia timbul-timbul lagi Bang Aldo.
0: Oh, tadi timbul-timbul lagi kayaknya Bang Andi.
4: Iya, biasa kan sama Aldo dia timbul tuh.
0: Iya, makanya kita tunggu aja ya nanti ya Bang Andi.
4: Iya, tunggu aja lah dia kan. Iya, dia suaranya kecil Bang Aldo. Kalau sekali bilang dia
0: oh, tak dengar kan gitu kan. Itu Rama maksudnya.
4: Oh, Rama.
0: Iya, itu Rama.
4: Kirain tadi Rama Wanda itu kan beda kan gitu kan, makanya... tak timbul-timbul kan gitu kan.
0: Iya, nanti kita tunggu ya.
4: Oke deh.
0: Oke Bang Andi.
4: Nah, terus salamnya buat Bang Gapar juga. Bang Gapar udah masuk dia ya, dia anu ya. Di Rentak Melayu. Iya, Rentak Melayu.
0: Iya, betul di Rentak Melayu Bang Gapar hadir.
4: Iya, buat Cikgu Norma. Bangun-bangun Cikgu Norma.
0: Bangun-bangun Cikgu Norma.
4: Bangun. Ah buat Mama Pajar, bangun-bangun Mama Pajar. Terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi Bang Andi?
4: Iya juga. Buat Mama Boy, Mama Lina, Mama Leni. Ah buat sama semuanya Bang Ado.
0: Semua-semuanya ya Bang Andi ya. Oke, siap Bang Andi.
4: Buat Bang
0: siap Bang Andi.
4: Oke, buat Bang Ado sama tugas aja. Oke, Bang Ado.
0: Siap Bang Andi. Terima kasih banyak Bang Andi. Selamat siang tentunya dan sehat selalu tentunya untuk Bang Andi bersama keluarga. Dan baik pendengar, kita terima kembali penelpon selanjutnya di belakang Bang Andi ada siapa pendengar? Halo, Digoda.
5: Halo, Digoda, Digendando. Mantul, mantap betul Horas.
0: Mantul, mantap betul. Coba kita tanya dulu ya. Dengan siapa di mana nih?
5: Ya, saya pendatang hari
0: itu. Ardo senang nih dengar nama-nama kreatif ya. Ini dengan siapa?
5: Ini yang jelas Udin Bu.
0: Oh, udah.
5: Gak berani ganti nama lagi.
0: Udah gak berani.
5: Ardo, kepintar.
0: Aduh, bagaimana kabarnya Bang Udin Buton?
5: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya
0: Ardo sehat? Sehat selalu dong tentu ya Bang Udin Buton.
5: Kita ke lagu Seujung Kuku.
0: Seujung Kuku ya Bang ya lagu kita hari ini ya.
5: Dari Revina Alvira.
0: Oke, siap Bang, Seujung Kuku.
5: Iya, udah berapa hari gak dapat mas. Pasti ada banyak juga salam kritik yang saya Udin Butun siang malam juga.
0: Oke.
5: Salam pertama untuk Arba, sehat selalu ya.
0: Amin, Bang Udin.
5: Semoga lancar-lancar sama Itonya.
0: Siap Bangku.
5: Salamnya juga ada Putri Cantik juga, Melati, Mbak Ika juga, Kak Raha, Kak Mastura juga, Kak Jamila, Tiasna juga, siapa juga, Siti Jamila, Pak Amur juga, Kak Nur Bilkis, Bang Nur Jais, Bang Iman, Kak Mas Lider juga, Kak Norma, Mama Leni juga, Bang Mahir, ada juga siapa juga, Pak Kurnis, Mama Bajar, Karwangi, Kak Ani, ada juga siapa, Mama Aji, Kak Mila, Mama Lina juga, Toci, ada juga siapa juga Bang Emira, Mama Dewi, Bang Roni, Kak Sarina Kiu-Kiu juga, Kak Ana, Bang Aji, ada juga siapa juga siapa-siapa juga. Oh, Pak Nurmi.
0: Siapa lagi? Bang Udin.
5: Bang Andi juga, Pak Lam.
0: Betul.
5: Siapa? Nek Kembar. Nek Peggy juga. Ada juga siapa juga, Bang Roy. Saputra juga. Siapa juga, Bang Galam. Pak Mustawa juga. Bang Saima juga. Ada juga Betty Lavian juga. Kak Juliana juga, 1, 2, 3 juga. Abeneko juga. Pokoknya udah dapat salam dari Uni Buton semuanya.
0: Pokoknya salam semuanya ya. Dari Bang Udin Buton ya.
5: Itu aja Aldo ya.
0: Oke, siap. Horas. Horas, terima kasih banyak Bang Udin Buton. Baik pendengar, kita akan putarkan terlebih dahulu pendengar untuk lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar. Dan nanti pendengar kita akan lanjutkan kembali setelah program Cek Fakta dan setelah lagu-lagu pendengar di sesi pertama kita putarkan ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang, mendengar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi 1 Agustus 2026 bersama saya, Ardo Sireputar. Terdengar beredar di media sosial WhatsApp dengan nomor telepon 0858-9004-5086 yang mengatasnamakan pejabat publik kepala dinas atau kadis pertanian Kabupaten Garut, yaitu Ardi Firdian. Namun fakta berdengar, nomor tersebut bukan milik Kadis Pertanian Kabupaten Garut. Dilansir dari akun Instagram @garutcyberhoax, informasi atau permintaan yang disampaikan oleh nomor telepon tersebut bukan berasal dari pejabat yang bersangkutan dan merupakan modus penipuan. Masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap nomor yang tidak dikenal dan tidak memberikan data pribadi, kode OTP, dan maupun informasi penting lainnya. Demikian mendengar kami sampaikan Cek Fakta untuk Anda. Periksa selalu kebenaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda. Bersama Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bill-nya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih. Susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alah, alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: and I have your attention.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam dalam program Digodah, Digoyang Dangdut, mantul, mantap betul. Dan mendengar seperti biasa, sebelum kita terima untuk penelpon pertama kita di sesi kedua kali ini, kita akan bacakan dulu untuk pesan yang sudah masuk di WhatsApp kami. Yaitu pesan selanjutnya ada dari Kak Lukas Wulan dari Kobel Sawang yang hadir. Dan mau titip salam buat Bunda Zaima, Mama Mia, Kak Siti Jamila, Kakak Monik, Kakak Jamila di Penyalai. Baru ada Ci Asna, Edi Sutekno, Roy Saputra, dan salam satu buat semuanya. Terima kasih Ardo, terima kasih kembali tentunya untuk Kak Lukas Wulan. Dan baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon pertama kita di sesi kedua ini. Ada siapa pendengar dalam program Digoda? Halo, Digoda.
2: Halo, Digoda, Digoyang Dandut Mantul bersama Digi Ardo yang ganteng.
1: Bersama Kak Monik, bagaimana kabarnya Kak Monik?
2: Alhamdulillah baik banget Digi Ardo,
1: baik bahagia banget, ya. Bahagia selalu ya Kak Monik ya.
2: Ardo, sekarang suasanya panas banget.
1: Betul, di sini juga panas banget nih Kak Monik.
2: Tadi Monik nganter anak sekolah, udah tuh sampai ke rumah. Lepas tuh bareng-bareng, ada Ardo lagi dong. Langsung beli es Ardo, aduh haus Ardo.
1: Aduh, emang mantep ya siang-siang gini, panas-panas gini minum es ya.
2: Iya betul, es teobeng lah Ardo.
1: Betul, es teobeng. Kak Monik mau lagu apa hari ini?
2: Monik mau minta lagu Jejaka India, kesukaannya abangku Kak Teng Sampo.
1: Oke, Jejaka India ya.
2: Iya lah Ardo.
1: Oke Kak Monik.
2: Kalau gitu salamnya pertama buatnya Didi Ardo yang bertugas siang ini menjelang sore, panas dengan Ardo. Ya, tapi walaupun panas, tapi hati kita tidak panas Ardo.
1: Betul, harus tetap semangat dong tentunya.
2: Iya betul, semoga selalu sehat di mulai rezekinya Ardo.
1: Amin.
2: Amin, salam sebesarnya buatnya Kak Tentang Pemuda ini ya, Mak Siti, Kak Seker Wangi-Wangiku. Tadi ada barusan Kak Mastura, Nenek Kembar Mak Dia, Nenek Karim. Selalu dirindukan.
1: Betul.
2: Mama Aziz, Ci Asna, ada Lukas tadi ya, Lukas Wulan, Lukas Wulan. Ci Asna Unidesi, Mama Lina, Mama Leni, Abang Saiman, terima kasih ya salamnya tadi buat ya Kak Tem dengan Monik ya. Makasih banyak. Semoga beri kesehatan keselamatan. Amin.
1: Amin.
2: Ada Bule Pa, Abek Nego, Mama Boy, ada Kak Zaima ya, Ika di Jambi, Demi Sumar Rahma, Koko Ayam Putra Rangsang, ada Kak Juliana nih, 1-2 ya, oke, Pak Nga bersama Bunda, Pak Haji Gemoy, udah itu, Kak Mastura ya, Udang Gala, jangan dilupakan, terus ada Pak, ada Pak Bakri, ada, oke lah Bang Ano, Sobermi itu Didi Ardo. Monik undur diri lah. Oke, makasih.
1: Oke, terima kasih banyak Kak Monik. Bye-bye. Baik pendengar, barusan kita terima dari Kak Monik ya. Dan kita terima kembali pendengar penuntuk penelpon selanjutnya di 463351. Ada siapa pendengar di belakang Kak Monik? Halo.
3: Halo.
1: Halo, Digoda.
3: Digoda, Digo yang dangdut. Mantul, mantap betul.
1: Mantul, mantap betul. Ini apa betul dengan Kak Siti Jamila?

0: Oke.
1: Nah. Bagaimana kabarnya Kak Siti Jamilah hari ini?
0: Ah, kabarnya panas dong.
1: Kabarnya panas ya?
0: Iya.
1: Betul.
0: Kabarnya Aldo gimana?
1: Betul, kabar Aldo di sini juga panas banget nih Kak Siti Jamilah. Betul, panas. Tapi ya? Untungnya di studio adem kan?
0: Oh iya, ada AC-nya kan?
1: Betul, Kak Siti Jamilah. Sama ada yang tiup-tiup nih di sebelah kanan nih. Oke, Kak Siti Jamilah. Hari ini mau lagu apa, Kak Siti?
0: Lagunya apa ya yang sedap ya?
1: Apa tuh?
0: Anu, haradang aja deh.
1: Haradang aja lah ya, sesuai kondisi cuaca hari ini ya.
0: Oh iya, betul.
1: Oke, Kak Siti Jamilah. Salam-salamnya untuk siapa, Kak Siti Jamilah?
0: Salam-salamnya pertama untuk Aldo yang lagi tugas, semoga selalu sehat.
1: Amin.
0: Panjang umurnya. Mm-mm. Untuk Monet, ungkep cinsam juga untuk Cigu Norma, Mak Dio, Mak Gane, Karin, Nek Kembar juga, Mama Pajar, Sarina Kiyu-Kiyu, Bang Iman, Bang Cincu, Den Buton, Bang Dorais juga, Bang Andi, siapa lagi ya, buat Nanggala juga, Putra Ransang, buat Serina Kiyu-Kiyu, buat Desi, buat Lokasoran, buat Norbekis juga, buat Ito Rahman, buat siapa lagi, Tok Nikah Kawin, buat Prabu Bangkit.
1: Untuk siapa lagi
0: satu
1: tuh?
0: Satu untuk semua aja gitu.
1: Satu untuk semua ya, Kak Siti Jamilah ya.
0: Oh iya, satu untuk semua aja. Oh,
1: oke.
0: Ucapannya selamat sore, semoga sehat.
1: Amin, amin, amin. Tentunya sehat selalu ya untuk semua pendengar ya.
0: Iya.
1: Oke, sehat selalu juga tentunya untuk Kak Siti Jamilah ya.
0: Makasih Aldo.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak tentunya untuk Kak Siti Jamilah yang sudah hadir pendengar. Dan baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya. Di belakang Kak Siti Jamilah ada siapa pendengar? Di 463351. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ah, Aldo. Selamat siang, selamat petang.
1: Selamat petang juga Kak Fa. Bagaimana kabar Kak Fa?
2: Kenal sungguh ini.
1: Kenal sungguh lah, cuman nih.
2: Ah, kita tak boleh buang masa pasal yang lain belakang nak ikut juga kan.
1: Betul.
2: Kita nak display lagunya Abah Emak dari Bunga Lala.
1: Bunga Lala?
2: Ya.
1: Oke, Bunga Lala.
2: Halo.
1: Halo, salamnya untuk siapa?
2: Salamnya pertama-tama buat Aldo yang lagi sedang bertugas. Selamat bertugas. Thank you atas senggolannya dari Bang Udin Butun tadi ya.
1: Betul.
2: Aha, tak lupa juga Monik baru turun. Tadi ada juga Kak Jamilah, Siti Jamilah. Haha. Tak lupa juga buat Nek Karin, Nek Kembar, Pak Lidar. Haha, tak lupa juga ada Mak Fajar, ada Kak Juliana dua, ada Kak Ania,
1: beserta
2: menantunya. Buat semualah pendengar berada, dimanapun anda berada, atas senggolan saya siang ini, entah kenapa boleh masuk ya. Okay. Thank you atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Terima kasih banyak tentunya untuk Kak Fa ya. Sehat selalu juga untuk Kak Fa bersama keluarga ya di sana ya. Baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di belakang Kak Fa. Ada siapa pendengar? Di 463351. Halo, digoda. Halo.
3: Halo, digoda. Mantap betul.
1: Mantap betul. Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan sekarang di Tanjung Pinang.
1: Kak Sekarwangi di Tanjung Pinang, yoi. Bagaimana kabarnya Kak Sekarwangi?
3: Kabarnya manja banget.
1: Masih manja ya, walaupun semakin panas ya cuaca ya. Kak Sekarwangi, hari ini mau lagu apa Kak Sekarwangi?
3: Lagunya Yang Haus.
1: Yang Haus?
3: Yoi.
1: Oke, Yang Haus dari Kak Sekarwangi ya. Salam-salam untuk siapa, Kak Sekarwangi?
3: Sama Bang Ado yang ganteng.
1: Oke, Kak Sekarwangi.
3: Semangat kreatif, semoga selalu.
1: Amin.
3: Buatnya Pak Mas Tura, Pak Mas Lidar, Pak Desi, buatnya Mabon, Mak Sofi, Mak Dewi, buatnya Monik, Bang Pak Desan, buatnya Bang Aji, Pak Aji, Bang Iman, Norma, Bang Desi, buatnya saudara Pak Pah ya. Buatnya Bang Andi, buatnya Bang Kuasa Putra, buatnya Bang Putra Lingga, buatnya siapa lagi, Bang Udin Butun, buatnya Bang Ayam Koko, buatnya siapa lagi, Pak Usulimin, Pak Usamri, buatnya Nek Kembar, Nek Peggy, buatnya Nema Dia, buatnya siapa ya, Kak Jamila, buatnya siapa ya,
1: siapa lagi, Kak Sekarwangi?
3: Buatnya Ania, buatnya buat semua aja deh, fotokopinya mau dikasih aja tadi.
1: Fotokopi aja ya, Kak Sekarwangi ya.
3: Ini kok
1: ganggu-ganggu. Oke. Yoi, terima kasih banyak, Kak Sekarwangi. Sehat selalu tentunya untuk Kak Sekarwangi ya, yang ada di sana bersama keluarga. Dan baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya. Di line telepon di belakang Kak Sekarwangi ada siapa pendengar? Halo. Aduh, kenapa kita terputus pendengar? Kita coba terima kembali di 463351. Halo, digoda?
4: Goda.
1: Digoda?
4: Goda.
1: Halo.
4: Halo.
1: Halo, nih Peggy.
4: Halo, Joshua. Itu Aldo.
1: Bagaimana kabarnya nih Peggy?
4: Alhamdulillah baik dan sehat. Joshua, itu Aldo.
1: Ayo, salah terus kan. Sehat selalu dong tentunya Nek Peggy. Nek Peggy gimana? Udah makan ke siang hari ini Nek Peggy?
4: Nunggu Aldo, tak ada ngantung-ngantung. Jangan ada makan.
1: Oke, tunggu Aldo ya. Nek Peggy hari ini mau lagu apa Nek Peggy?
4: Lobang Gosir.
1: Apa?
4: Lobang Gosir.
1: Lobang Gosir?
4: Nah,
1: Lobang Gosir, lagu apa tuh?
4: Lobang Gosir, Aldo.
1: Lobang Gosir, lagu siapa tuh, Kak Sekar? Kak Nepegi, lagu siapa tuh?
4: Kamu cakap kan, Aldo kan ketahu betul kan, macam mana?
1: Coba ya, harus dicari ya, Lobang Gosir ya.
4: Ada tuh, Sir, Lobang Gosir, Sir, gulat-gulat, jawa-wa gitu kan.
1: Oh, bukan judulnya ternyata ya, pantas tidak ketemu ini. Aduh, memang kalau Nepegi udah request kita, ada PR pendengar.
4: Ada kan?
1: Ada dong. Ini lagunya berarti yang penyanyinya cewek ya?
4: Nak cewek ke, nak cowok ke, yang penting Lobang Gosir dong.
1: Yang penting Lobang Gosir ya. Oke deh Nek Peggy.
4: Salam ya satu untuk semuanya, soalnya ada panggilan nah ya.
1: Oke, ada panggilan
4: buat,
1: ya.
4: Buat Aldo, terima kasih Aldo. Assalamualaikum. Horas.
1: Terima kasih kembali untuk Nek Peggy. Waalaikumsalam. Horas. Can I have your attention?

0: Baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon yang terakhir ya pendengar ya. Di 463351, halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat siang Ardo.
0: Selamat siang, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Kabarnya marah.
0: Apa?
1: Marah kali.
0: Kabarnya apa?
1: Marah.
0: Marah?
1: Alhamdulillah sehat Aldo.
0: Sehat selalu ya Mama Fajar ya. Oke, Mama Fajar hari ini mau lagu apa Mama Fajar?
1: Mama Fajar mau lagu Awet Muda.
0: Awet Muda ya.
1: Ah, ada tak?
0: Tunggu ya, Ardo cari ya. Awet Muda, nah. Kalau tidak ada Awet Tua ya.
1: Kalau ada Awet Tua, tua.
0: Ini mau penyanyi yang dari siapa nih Mama Fajar? Ada Nur Halimah, ada juga dari Roma Irama.
1: Dari Roma Irama lah enak.
0: Roma Irama ya, lebih enak ya. Oke deh, Mama Fajar. Salam-salam untuk siapa Mama Fajar hari ini?
1: Ini kan terakhir kan Mama Fajar. Betul, kan terakhir ya?
0: Betul dong Mama Fajar.
1: Ah, biar lama lah kita. Mama Fajar dari tadi malam sampai tadi pantun sampai ini keriting tangan.
0: Keriting tangan ya.
1: Marah lah. Marah tapi senang.
0: Marah tapi senang ya Mama Fajar ya.
1: Buat Ardo yang lagi bertugas. Mm-hmm. Kalau pulang hati-hati, kalau siangnya takut pandang belakang.
0: Iya, tak apa pandang belakang ya.
1: Kalau malam, ya tak boleh pandang belakang.
0: Iya, betul. Kalau malam tak boleh pandang belakang. Karena kenapa itu?
1: Takut. Cewek yang cantik. Kalau cewek jelek takut, kalau takut ada yang nenggek nanti cewek cantik.
0: Takutnya malah ini ya, malah berbelok ya. Motornya ya malah enggak lurus ya stangnya ya.
1: Iya.
0: Oke, untuk siapa lagi mau pajar?
1: Ini ya buat Mama Dewi, Mama Supi, Mama Mia, Mak Dia. Hmm. Buat Mama Lina, Mama Leni, Mak Rempong, Mama Azi, Mama Boy, Mama Adi. Hmm. Buat Mama Iman. Buat buat Mama Dihan.
0: Hmm. Untuk siapa lagi?
1: Buat Kak Mastura. Mm-hmm. Salam Cina lah sama Kak Mastura Cina. Ya, Mama Fajar memang penawar Kak Mastura. Jangan yeah. Tersinggung ya. Buat Kak Norma di Bak Tanjung Batu Kecik. Buat Kak Ani, Kak Ana. Buat Pak Usu Amri. Mm-hmm. Buat anak saudara yang bernama Siti di Tanjung Batu Kecik. Mm-hmm. Buat Kak Jamila di Penyalai, Kak Jamila di Pulau Burung, buat Kak Juliana di Tanjung Bakau, buat Wak Normi, buat Kak Mila, Kak Mor, Siti, buat
0: buat siapa lagi ayo?
1: Nah, ayo.
0: Ayo, ayo.
1: Buat Kak Ania, Kak Mas Nidar, Kak Fatmawati, buat Nek Karin, Nek Kembar, Nek Peggy, Nek Jasmine, Nek Jaswa, Nek Shakira, buat Sekarwangi, buat Zarina Kiu-Kiu.
0: Kiu-Kiu. Ewa. Aduh, untuk siapa lagi? Mau Fajar?
1: Buat Bang Andi di Manda, buat Udin Buton di Batam, buat Prabu Bangkit Bangun, buat Ayam Bekokok Pak Mos, buat Udang Galah, buat Bang Haji, Bang Iman, buat Bang Roy, buat Bang Saiman, buat Bang Tengku Ardiansyah. buat abang-abang, buat bule Pah, buat Kak Pah yang tersayang.
0: Betul.
1: buat semua-semua mana yang tak terserbut nama, janganlah kecil-kecil. Mama Senggol habis.
0: Iya, Mama Senggol habis pokoknya ya.
1: Habis ya. Tapi ada, Pak.
0: Ada dong tentunya.
1: Ada?
0: Ada dong.
1: Mama Fajar lagi luas lah, minta Awet Muda.
0: Iya, oke. Okay. Nanti kita putarkan. Oke, okay, Mama Fajar.
1: Buat ayam beb yang tersayang, yang jauh di mata, dekat di hati. Buat anak menantu dekat balai, Ardo, tertinggal. Walaupun dia masuk tadi, dia tak nyenggol mentua, tak apalah, Ardo.
0: Tak apalah, ya.
1: Tak apa. Aduh. Buat anak mama yang tersayang di Batam semuanya. Oke, Horas.
0: Oke, Horas, terima kasih banyak tentunya untuk Mama Fajar di sana ya. Dan baik pendengar, ini salam selanjutnya ada dari Kak Monik nih, ada salam yang tertinggal buat Mama Fajar dan buat Kava serta juga buat Kak Siti Jamila. Dan terima kasih kembali tentunya untuk pendengar yang sudah berpartisipasi bersama kami baik melalui WhatsApp maupun melalui telepon di 463351. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda juga pendengar yang sudah menemani saya dari pukul 15. Dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ini. Dan pendengar, kita akan putarkan terlebih dahulu lagu dari Kak Monik, Jejak ke India, Eva Bonita.
2: Yare, hamko Indonesia me chahiye.

0: Yes. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101,1 RR Batam tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan Lintas Informasi edisi hari ini 1 Agustus 2026. Diawali dari RRI Batam di mana informasi tentang Otoritas Jasa Keuangan OJK memperketat pengawasan dan tata kelola teknologi pemeringkatan kredit alternatif di Indonesia. Langkah ini dilakukan melalui penertiban peraturan OJK nomor 29 tahun 2024 secara komprehensif. Regulasi anyar ini hadir untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara pemeringkatan kredit alternatif nasional. Selain itu, aturan ini juga memastikan keseimbangan antara inovasi keuangan dan perlindungan konsumen. Dari informasi olahraga, tim nasional Vietnam berada dalam tekanan setelah hanya bermain imbang melawan Singapura pada laga grup ASEAN Championship Hyundai 2026 Jumat kemarin, dan hasil tersebut membuat peluang The Golden Star Warriors melaju ke semifinal semakin berat.

0: Dan informasi yang terakhir di kesempatan sore hari ini masih dilansir di rri.co.id, Polri memutasi 146 perwira tinggi atau PATI dan perwira menengah pada Juli 2006. Mutasi tersebut tertuang dalam dua surat telegram Kapolri tertanggal Jumat 31 Juli 2026. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda. Untuk mendapatkan informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id. Dan sesaat nanti kita hadirkan dialog dengan narasumber kita berkaitan dengan bank sampah di program Radio Grand Pro 1 Batam.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Kembali bicara sama Komo 1 RRI Batam dari Noandaikan Kau Datang, kembali mengantarkan kita 8 menit lewat dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Seperti yang sudah saya informasikan pada sore hari ini, kita akan berbincang-bincang di program Green Radio bersama narasumber kita yang luar biasa, tokoh masyarakat kita, ada Babi Asmawi, nanti akan berbincang-bincang. Dan tema kita di kesempatan sore hari ini adalah berkaitan dengan bank sampah. Jadi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada, kita langsung hadirkan narasumber kita lewat telepon di 463351, dan juga di ujung telepon sudah bersiap dengan abah kita, ada Babi Asmawi. Assalamualaikum, Bi.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Sehat. Babi sehat, Bi?
1: Sementara alhamdulillah, ini kebetulan kami lagi berada di BLP nih.
0: Oh, di BLP. Oh, ada acara apa, Bi?
1: Apa tuh ya, mengadakan putar film keliling.
0: Oh,
1: putar film Prakarsa. Mm-hmm. Prakarsa apa nih? Mm-hmm. Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Kebudayaan Nasional lah.
0: Oh, siap.
1: Jadi kebetulan saya dibawa oleh sutradara kita, Pak.
0: Oh iya, yang kemarin
1: Fajri,
0: Fajri. Kemarin kita juga ada di RRI ya.
1: Iya, kebetulan kami ntar lagi malam ada kan show di salah satu gedung yang terhebat di belakang Padang.
0: Oh, jadi nanti langsung ke Pulau Penawar Rindu Be ya.
1: Oh, iya, okay, kalau kira-kira orang Batam nak menyaksikan. Belakang Padang
0: ya. Siap Be. Ya. Jadi sore hari ini kita berbincang-bincang tentang bank sampah nih, Be. Mungkin ada sedikit informasi dari Babi, silakan, Be, tentang bank sampah.
1: Terima kasih atas waktunya. Pertama saya ucapkan salam sehat bagi kita semua.
0: Amin.
1: Bicara sampah, ini ada orang menganggap bahwa menjijikkan ya. Tapi di balik sampah itu ada semacam rezeki yang tak ternilai. Nah, justru itu saya bergabung dengan satu bank sampah, yaitu Bank Sampah Madani.
0: Bank Sampah Madani.
1: Yang kita kelola dengan kawan-kawan. Alhamdulillah, itu sempat dari Batam ke Kepulauan Riau mewakili ke Jogja.
0: Oh, ke Jogja Be, ya?
1: Ke Jogja, okay. Ya, berapa waktu yang lalu. Jadi ternyata di Jogja itu, woy, bukan satu-satunya bank sampah yang ada di Kepulauan Riau khusus Batam.
0: Iya.
1: Jadi seluruh di provinsi ini ada.
0: Gitu. Ada perwakilan ke sana, Be, ya?
1: Bukan perwakilan, dia punya bank sampah masing-masing.
0: Oh, bank sampah masing-masing.
1: Itu tidak punya wakil dan tidak punya cabang induknya di dalam.
0: Oke. Okay.
1: Jadi alhamdulillah dengan bank sampah itu, dengan kondisi ekonomi yang sekarang ini, alhamdulillah lagi sedang tidak baik-baik saja. Di situ kita dapatkan rezeki sendiri.
0: Rezeki.
1: Nah, sampah. Setelah kita adakan pilah. Jadi memilah gitu lah. Jadi timbul lah ganti namanya cuan gitu.
0: Oh ya, setelah dipilah-pilah Be, ya.
1: Dan juga sampah ini ada yang kreatif. Itu membuat macam bunga. Macam seperti meja. Itu sampah botol itu.
0: Iya, sampah botol.
1: Itu nanti dilebur, wai.
0: Oke.
1: Dilebur, dilasuk dalam satu cetak, jadi termasuk dia lempeng, ya kan? Maksudnya berbentuk kayak papan, bisa jadi meja, bisa apa, gitu.
0: Oh, jadi ada pembelajaran jadi, waktu di Jogja nih, Abi, ya?
1: Hasilnya di Jogja, wai. Oh. Tapi sebelumnya, memang kami tahu sampah ini, jangan dianggap musuh. Gitu. Jadi makanya gunakanlah sampah itu sebaik mungkin gitu.
0: Diberdayakan Be, sampahnya Be, ya.
1: Diberdayakan dan dicuma-cumakan lah gitu.
0: Betul. Jangan
1: Dan kedua, sampah yang cair itu, wai. Itu bisa pupuk cair, wai.
0: Pupuk cair, oke. Okay,
1: iya, tapi jangan siram. Sekarang siram di salah satu latar tanaman kayak apa ya? Kayak bonsai, tak boleh, wai.
0: Oh, gitu, Be, ya.
1: Tak boleh, itu bahaya. Kecuali pupuk ini khusus macam kayak tanaman-tanaman hias.
0: Tanaman-tanaman
1: yang di luar bonsai kan.
0: Oh. Ya,
1: anggrek jangan wae, tak boleh wae.
0: Oh, tak boleh juga ya. Oke. Okay. Jadi harus ini, harus gitu. Harus banyak tahu ini Bi, harus banyak belajar
1: iya,
0: tentang
1: kayak macam pohon tomat. Mm-hmm. Kayak pohon apalagi itu cabai.
0: Cabai ya. Sayuran ya. Mm-hmm.
1: Di luar daun sop dan daun bawang wae.
0: Oh, gitu Bi.
1: Daun sop lain lagi dengan daun bawang wae.
0: Oh.
1: Nah, itu itu limbah dari katakanlah dari apa ya, hewan laut lah ya.
0: Hewan laut ya, sampah-sampah rumah
1: tangga. Kalau bicara Bang Sampan nih, Wai, alhamdulillah itu ilmu yang kami dapat ketika kami ikut apa namanya itu penyuluhan dan penjelasan dari Jogja itu, Wai.
0: Oh, gitu.
1: Jogja luar biasa, Wai.
0: Betul-betul ya.
1: Dia bener. Maju duluan daripada kita.
0: Sudah di...
1: Kalimantan kayak sekarang masih jalan.
0: Lagi ya. Lagi berusaha semua, Be, ya, gitu ya. Kalau menurut Bang Be, silakan.
1: Lalu di Batam ini saya nengok semenjak maaf tinggal Pak Azwan kepala dinas kebersihan kita yang sudah tuh kayak tak bergerak lagi.
0: Oke, okay,
1: salam sehat aja untuk beliau lah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Ini, okay. Ini kan nasional nih.
0: Iya betul.
1: Mudah-mudahan Pak Azwan, Azwan dengar, mungkin beliau udah di Pekanbaru kayaknya.
0: Iya betul.
1: Ya, silakan.
0: Oke, okay, sip. Kalau menurut Babe nih penanganan bang sampah di Batam nih sebaiknya gimana nih, Be?
1: Iya dikelola dengan baik lagi, di apa namanya tuh dikoordinasikan lagi, ayolah kita serumpunkan lagi supaya ada cuan di situ, Wai.
0: Iya, iya, iya.
1: Saya boleh katakan terus terang, pernah saya beli baju untuk Lebaran tuh, Wai, pakai di sampah, Wai.
0: Oh, jadi
1: saya jual kartun. Saya jual semacam, memang kalau besi-besi jarang kami dapat lah. Kayak seng atau apa jarang kami dapat. Beli paling-paling karton, plastik-plastik botol itu, Wai. Kemudian ada saya ulangi kayak tas kresek itu, Wai.
0: Oh, tas kresek.
1: Itu bermanfaat, Wai. Itu bisa kita apa? Kita cairkan, Wai. Kita bisa bikin cetak tuh, Wai. Ada alatnya.
0: Oh, gitu ya, Wai.
1: Dan kemudian bank sampahnya juga pernah dulu kami diajar bagaimana bikin pupuk cair dengan pupuk kering, Wai.
0: Ada pembelajarannya,
1: Wai. Alhamdulillah, belakangan ini kami tidak lagi katakanlah apa ya, diajak bercakap tentang sampah ini. Kadang-kadang sampah itu jangan dibikin musuh, Wai. Sampahnya bikin musuh. Sampah itu bisa meningkatkan ekonomi sebenarnya. Makanya kita tengok tuh kan, orang pengumpul sampah tuh, Wai. Cuman mereka tidak pandai mengolah bagaimana meningkatkan ekonomi yang lebih baik gitu,
0: Wai. Betul. Memilah-milahnya.
1: Sampah jual sampah gitu.
0: Oh, betul. Tidak diolah lagi ya, Wai.
1: Kayak karton itu, Wai. Itu karton itu tuh kita masukkan ke mesin pelebur. Kita bisa jadikan suatu apa namanya itu? Karya tangan apa?
0: Karya tangan, karya tulis gitu ya.
1: Kan iya. Ada mesin penggiling nih, Wai.
0: Oh, gitu ya.
1: Kalau bicara sampah nih luar biasa lah. Saya bukan artinya malu tidak. Saya pernah makan duit sampah.
0: Memberdayakan sampah ya, Be, ya. Oke.
1: Bukan diperdayakan, Wai. Dimanfaatkan sampah itu bagaimana meningkatkan ekonomi. Jangan diperdayakan, Wai. Kalau berdaya tuh kalau bahasa kami lah ditelantarkan ya saya.
0: Oh, siap. Jadi harus pandai-pandai, harus bisa mengolah ya, menjadikan cuan ya.
1: Bagaimana sampah yang tadi kita anggap itu barang tak bernilai, jadi ada ekonominya, Wai.
0: Situ ya.
1: Jadi, cuman di sini di Batam ini kan banyak nih penampung sampah nih, yang harga sampah itu sehingga tidak menjadi satu nilai harga gitu.
0: Iya.
1: Bersaing.
0: Bersaing. Terus karena banyak
1: penampung. Kayak botol-botol bekas minyak makan tuh, Wai. Yang dari plastik itu ada kan? Nah itu kami kumpul, kami antarkan ke, ada di salah satu tempat yaitu di daerah Batam Center.
0: Batam Center ya.

0: Udah ketemu dengan orang lain, berdiri berumah kayaknya, Bay. Berdiri berumah kayaknya, gila italah. Udah ketemu, dapat salam, Bay.
1: Jadi
0: dulu pernah di Golden, mana, di hotel apa tuh? Di Bengkong itu.
1: Di Bengkong Golden Prawn, ya?
0: Di Golden apa, Bay? Bukan Golden Golden Prawn, ya? Di hotel itu, Bay.
1: Iya.
0: Nah, di situ sempat ada dari Pekanbaru. Ada semacam apa ya, semacam seminar sampah.
1: Seminar ya, sampah, oke.
0: Seminar sampah. Jadi yang mewakili waktu itu se-Sumatera, Wai.
1: Se-Sumatera ya.
0: Itu yang datang, Wai, gaya cuman macam anggota dewan, Wai, kayak pengusaha besar, Wai. Ada pakai jas, pakai dasi. Luar biasa, kita seolah-olah melihat ini bukan orang-orang yang kita anggap kecil
1: gitu. Karena sampah tadi
0: yang dia bisa nampung sampah itu sampai beton-ton, Wai.
1: Oke.
0: Dan punya mesin pemadat karton, Wai. Dan ada mesin juga pencacah botol-botol
1: plastik. Pencacah botol plastik ya.
0: Karena botol plastik ini atau yang bentuknya plastik lah, itu kalau dalam tanah itu kalau tanahnya tidak terurai itu, Wai, bisa 5-6 tahun, Wai.
1: Iya.
0: Jadi kesuburan tanah itu akhirnya nanti tidak berjalan dengan sebagaimana kita harap, Wai.
1: Iya.
0: Makanya di rumah itu saya kumpul itu botol plastik, tas kresek itu, Wai. Saya buang, karena satu saat nanti saya anggap ini akan berfaedah lagi, gitu.
1: Oke. Karena susah untuk dihancurkan ya, Be, kalau plastik-plastik ini, Be, ya?
0: Di samping susah dihancurkan, memang tidak ada harga. Jadi jangan-jangan tidak ada harga, kita anggap barang itu kita abaikan gitu, sehingga merusak lingkungan, ya,
1: betul,
0: gitu,
1: Be. Betul.
0: Banyak tuh kalau botol itu nanti misalnya kita apa, kita bikin pot bunga.
1: Iya.
0: Kita bikin apa. Dulu sempat waktu itu kami dibawa ke salah satu di Rabatu Haji. Untuk bikin apa tuh, pupuk kering. Ada mesin penggiling deh tuh, Wai.
1: Oh, di Batu Haji.
0: Ada mesin penggilingnya, tapi tak tahu di mana sekarang. Itu dari Dinas Kebersihan atau yang tahu tuh, Wai. Waktu itu maaf ya, saya ngomong Ibu Frida atau siapa nama itu. Waktu kabit entah kasihnya, entah apa, tak tahu tuh. Kami tempat melihat itu. Jadi semua sampah-sampah yang kering itu, Wai, dijemur dulu, dikeringkan dulu, baru dicampur semacam benda cair, dimasuk penggiling, Wai. Nah, itu nanti dijadikan pupuk kering.
1: Oke.
0: Dengan kalau pupuk cair ini kan di dalam botol itu.
1: Dalam botol, betul.
0: Itu kayak diasamkan gitulah, kayak dari itulah.
1: Dikasih.
0: Minggu baru kita siram, tapi tidak boleh banyak, Wai.
1: Oh, gitu.
0: Rugi ya? Kita. Itu satu sloki gitu, Wai, yang kurang lebih berapa mili lah, kita masukkan dalam jerigen yang 20 liter tuh, Wai, campur dengan air. Itu berapa pohon boleh kita siram.
1: Sekali lagi
0: saya ulangi, jangan siram pohon anggrek atau tanaman-tanaman yang sejenis anggrek itu tak boleh. Itu yang boleh itu lah, kayak tomat, cabai,
1: sayur-sayuran
0: yang lainnya gitu, Wai.
1: Jadi
0: luar biasa, sampai tolonglah, makanya dengan kesempatan ini, subhanallah, apa nih, apa namanya tuh, mimpi saya nih, kok bisa RRI menghubungi saya nih, kebetulan kami ini lagi ada kegiatan, Wai, saya ulangnya di BBS ini, Wai.
1: Betul.
0: Putar film nih, Wai.
1: Oke, jadi
0: untuk kan masyarakat
1: sebenarnya kan
0: terima kasih RRI.
1: Betul. Karena luar memang sebagian masyarakat masih awam nih, Be, tentang bank sampah, tentang
0: dibilang
1: manfaat
0: awam,
1: bank
0: tidak,
1: sampah.
0: Wai.
1: Tidak ya?
0: Maaf, dibilang awam tidak. Tahu.
1: Oh, okay.
0: Sampah itu bernilai ekonomi, tahu, Wai. Cuman kadang-kadang tidak pandai mengolahnya. Tidak pandai mengumpulkannya, jadi tinggal nilai sampah tadi itu jatuh harga, Wai.
1: Jatuh harganya. Tak bernilai.
0: Tapi kalau seandainya dia tidak jual, dikelola sendiri, Wai. Luar biasa, Wai.
1: Oke.
0: Awak pergi ke Bengkong, Wai. Itu di Jembatan Sadai.
1: Oke.
0: Itu ada semacam jaring, Wai. Nah, itu kami tak ambil. Tapi ada sebagian orang itu ambil, Wai. Jadi sampah itu hanyut di parit yang timbul.
1: Iya. Yang timbul itu.
0: Itu dikumpul, Wai. Ada penampungnya, tapi kalau kami bank sampah ini, sampah yang belum terbuang dari rumah, dipilah dulu.
1: Dipilah dulu ya.
0: Jadi sampah betul bersih, sampah bersih.
1: Jadi ada jenis sampah, sampah yang distorkan ya.
0: Kami tidak pungut sampah yang di jalan tuh.
1: Oke.
0: Okay. Nah, sampah jalan kami tak pungut, Wai.
1: Jadi memilahnya di rumah, Ibe, ya.
0: Sampah. tanpa rumah.

0: Oh, jadi
1: Baik
0: dipilah-pilah di
1: buku,
0: buku ya.
1: baik buku maupun koran. Ya kalau memang kita belajar dengan teman-teman kita dari Jogja, itu bisa lebih nilai lagi, Wai. Bisa bernilai lagi, macam tas kresek itu, Wai. Itu kalau digunting-gunting, kita masukkan di dalam satu kain, kain apa itu, aduh, astagfirullah. Itu nanti bisa bikin taplak meja, untuk bikin apa namanya tutup kulkas, itu.
0: Jadi di
1: ada macam untuk kesek kaki tuh, ay.
0: Oh iya betul.
1: Banyak gitu. Jadi makanya kami ini memang mimpi lah, memimpikan lagi pakar-pakar bank sampah yang di Jogja itu mau lah, artinya mengundang lagi kita untuk ke Jogja, dalam arti kata. Bagaimana mengolah sampah yang baik? Sampah itu jangan jadikan musuh, wey. Sampah itu jangan jadikan musuh. Tapi kalau sudah jadi dia ke tempat pembuangan yang di Punggur itu contoh,
0: iya.
1: Nah itu sudah tak bisa lagi lah. Karena sudah arti kontaminasi dengan sampah lain, kan?
0: Sampah lain,
1: macam kotoran,
0: tak
1: kotoran
0: bercampur
1: lain,
0: ya, tak bisa lagi dipilah-pilah.
1: Campur ya.
0: Betul betul.
1: Makanya
0: betul.
1: Kalau dapat tuh sampah tuh sebelum dibuang ke tong sampah, pilah dulu di rumah. Kalau sampah kering masukkan ke taruh tempat gitu. Kalau karton kita simpan jangan sampai kena hujan dan apa.
0: Iya.
1: Kadang ada orangnya degil dia kan, ada jahat juga. Supaya timbangan berat, ya, dia taruh air dekat tengah kan. Ada tuh, ini saya bukan kata mandai-mandai tidak, depan mata saya tak pernah nengok orang kayak gitu.
0: Oke.
1: Di luar tuh kering tuh, ay. Karton dalam tuh gak basah biar timbangan berat.
0: Oh, ditimbang. Nanti ditimbang deh ya.
1: Rendam semua di blender, Wai. Ada mesin blender, Wai. Mesin di blender deh, dibikin macam satu karya, apalah namanya. Yang bagus kayak bikin burung Garuda.
0: Dikaryakan,
1: pokoknya
0: ya.
1: Di Jogja itu, Wai, saya salut betul anak-anak Jogja itu. Artinya tak mati akal lah, gitu lah.
0: Betul. Di, memang
1: betul-betul.
0: Lagi,
1: saya mohon terima kasih sama RRI ini.
0: Siap ya.
1: Aku pula hari ini dapat artinya
0: berbagi cerita, berbagi ilmu nih.
1: Judul nih tentang bank sampah nih, Wai.
0: Betul.
1: Karena dulu bank sampah di Batam itu banyak, Wai. Ada di Tiban.
0: Iya.
1: Kalau kami nih di Bengkong kan bank sampah Madani namanya.
0: Oh betul, bank sampah Madani ya, Be. Oke.
1: Nah, ada yang saya ulangi, ada di Tiban, ada yang di Punggur, ada yang tapi yang pernah ikut di Golden Front itu. Hanya beberapa tong sampah saja lah, gitu.
0: Gitu yang
1: dulu sempat saya tuh ilmu bagaimana membuat katakanlah pupuk cair itu, Wai.
0: Pupuk cair ya, ada pelatihan.
1: Iya. Nah kimianya itu harus beli Pekanbaru, Wai.
0: Oke.
1: Di Batam tak ada kayaknya, tak ada atau memang belum tersedia tak tahu lah. Itu. Kalau itu dijadikan, waduh, makanya saya bilang jangan dibuang di anggrek, Wai. Pertama itu kita takut nanti anggreknya besar.
0: Betul.
1: Jelek.
0: Iya.
1: Kalau cabai, kalau saya ulangi lagi itu lah, oh, luar biasa itu, Wai. Hasil luar biasa. Kayak jambu, jambu apa, jambu klutuk deh.
0: Jambu klutuk.
1: Jambu klutuk, jambu hai, mangga tuh. Mangga yang dilempot itu, Wai.
0: Iya.
1: Saya pernah nengok itu, Wai. Besar-besar buah deh. Pokok deh tak sampai 2 meter.
0: Itulah ya, karena pupuk tadi ya, pupuk dari sampah tadi.
1: Iya, dia begitu besar di Bunting, dia punya apa itu, pupuk dia tetap jalan. Makanya sekali lagi melalui RRI yang luar biasa ini, saya salam hormat betul lah. Mudah-mudahan pejabat-pejabat kita yang di Batam nih, Wai, bisa mendengar lah, apa namanya, topik RRI hari ini kok
0: betul.
1: Bisa
0: bang sampah.
1: Berbicara tentang bank sampah itu gitu. Mudah-mudahan Pak Wali Kota kita, beliau ini kan orangnya kan cukup peka lah ya.
0: Iya betul.
1: Bagaimana bilang, apalagi sampah di Batam tau sendiri, Wak, sibuk dengan sampah. Nah, makanya saya bilang sebelum itu pilah dulu.
0: Betul.
1: Sampai depan rumah saya bikin satu tempat, Wak, menampung sampah kering.
0: Oh, jadi tapi di pilang, tempat bebe pun sudah ini ya, sudah mulai menampung be ya, yang kering ya?
1: Pernah, Wak. Saya buku okay. Bikin buku, Wai. Misalkan awak nyetor hari ini botol 7 kilo, karton sekian. Mungkin nanti ada kaleng apa tuh, kaleng minuman gitu,
0: Wai. Kaleng minuman, betul.
1: Ah, yang dari aluminium itu, nah.
0: Oke.
1: maupun dari kaleng susu atau apa tuh kan. Termasuk plastik-plastik tuh, itu kita timbang wae nanti pas dia nak ambil duit, kita telepon dengan penampung wae berapa harga itu sekarang.
2: Oke.
1: Okay. Walaupun kita tak setor pakai dia, kita dekat juga wae.
2: Oh iya iya iya.
0: Jadi sebelum kita setor ke abang yang gede be ya, jadi tampung dulu be ya.
1: Ah baru nanti dapur. Kira-kira berapa goni lah gitu karung plastik itu kita antar ke pengumpulan yang lebih besar.
2: Oh gitu be.
1: Bukan siap, artinya siap. Dengan antara itu kita kasih dia kita ya, bukan pengumpul
2: betul.
1: Bukan.
2: Betul. Jadi kita kumpulkan dulu ya, kita pilih-pilih.
0: Oh gitu be. Ya. Nabung. Itu rata-rata ya. Kalau rutin itu bulanannya bisa banyak juga be ya.
1: Saya pernah tembus mendapatkan uang dari anggota lah. Itu hampir 8 juta, wai.
2: Wah.
1: 8 juta dari juta, ya? 20 anggota, wai. Tapi itulah tadi gimana ya? Setelah tahu jalan,
2: jalan sendiri, wai.
1: Nah, mereka jual sendiri. Saya bilang kalau mau jual sendiri, langsung aja lah dengan inang-inang itu saya bilang atau dengan orang becak-becak itu kan gitu.
2: Iya.
1: Tapi harganya ingat hari ini misalkan taruhlah karton kan enggak begitu sangat orang minat.
2: Betul,
1: nih.
2: Betul.
1: Botol tak minat nih. Kami bangsa apa? Kami tampung.
2: Semua tampung.
1: Pertama kita jaga lingkungan.
2: Betul, untuk lingkungan ya.
1: Nah, kalau di keadaan sekarang nih botol tak terima lagi, Pak.
2: Oh.
1: Ada harga katanya.
2: Tak ada harga.
1: Yang ada sing sekarang sing bekas tuh yang bekas. Yang buka-buka gudang tuh nah. Kulkas mesin cuci itu kan.
2: Mesin cuci.
1: Kalau kita bongkar baik, karena kan mesin cuci itu pernah 2 biji oil service hidup, ay.
0: Oh, jadi bisa ini juga, Pak ya? Tidak harus
1: itu
0: di ini
1: tadi,
0: ya, di
1: itu
0: di
1: tadi, karena merasa bahwa mesin cuci ini udah pakai 5 tahun, 6 tahun kan.
2: Betul.
1: Kusam lah, karat lah, inilah.
0: Gak bisa lagi lah.
1: Nah, gitu saya, kan? Punya teman, wai. Saya punya teman, Pak. Saya kasih ke dia nanti di apa namanya itu diperbaikinya di apanya saya modalin kemudian kita jual lagi wai untung total banyak lah satu mesin cuci itu 200.
2: Iya betul.
1: Jadi mesin itu tak dibongkar, ada seorang orang itu kan dibongkar
2: diambil.
1: Nah, nanti dia punya yang tak laku itu dibuang itu banyak tuh kan mesin cuci kan dibuang tuh wai.
2: Iya betul.
1: Bongkar tuh kan. Kita tidak, kita tetap ditolak. Bahkan ada satu kawan kreatif, wai. Kulkas itu dibikin loudspeaker, wai.
2: Oh.
1: Jadi kalau memang kita niat untuk menjaga lingkungan itu lebih bersih, lebih bagus, alam itu sayang kita gitu.
2: Betul.
1: Pernah nengok kulkas jadi loudspeaker, wai. Saya dah nengok dengan mata saya sendiri, wai.
2: Luar biasa, ya.
1: Mesin cuci tu, wai. Dibikin lemari, wai.
2: Dimanfaatkan. Nah,
1: terhindar dari tikus, okay. Apa semua.
2: Oke, okay. Siap.
1: Mesin cuci tu juga. Ini tidak, mesin cuci agak sikit gini. Jual,
2: buang.
1: Jadi yang tak berfaedah, dibuang. Jadi sampah, gitu kan.
2: Iya.
1: Akhirnya mengotori lingkungannya, gitu kan. Sebenarnya Batam ini kalau seandainya ada lah yang mau menyediakan sarana seperti yang saya sampaikan tadi itu kan.
2: Betul ya, sarana.
1: Botol plastik, ayo di mana peleborannya?
2: Iya, peleborannya di mana?
1: Yang saya ingat nih pupuk ini aja, pupuk kering itu aja yang ada baru lah.
2: Oh.
1: Dulu pernah di Punggur ada itu membuat apa namanya itu bahan bangunan dari plastik.
2: Plastik ya, oke.
1: Rusak mesinnya. Kalau menurut cerita kemarin dari dinas waktu capaian Pak Penababan, itu katanya bantuan dari CSR mana enggak tahulah saya.
2: Oh.
1: Tapi enggak dirawat, wai. Ada 2 unit, wai.
2: Ya Allah.
1: Saya dah ke sana kemarin, wai, dengan Pak Kadispora.
2: Kadispora ya Pak Zon ya.
1: Bahkan katanya musolanya itu dibuat dari itu, wai. Itu rakyat tak dimakan, wai.
2: Oh.
1: Ya kena dari plastik.
2: Dari mana? Plastik betul.
1: Jadi itu plastik itu baik kresek, baik botol plastik. Baik dari galon,
2: dilebur ya,
1: dari trigen minum tuh,
2: kan
1: trigen minum ini kan ada limitnya, wai. 5 kali pakai, 6 kali pakai kan tak boleh lagi pakai, wai.
2: Betul.
1: Karena kesehatan itu tidak didapat lagi di botol itu, gitu. Sudah pernah hilang kan?
2: Sudah hilang.
1: Tapi kadang-kadang ada juga yang dipakai juga galonnya kan, wai. Iya. Macam mineral itu kan tak boleh lagi diulang lagi airnya.
2: Betul,
1: kan,
2: betul, betul.
1: Tapi kan ada orang ngisi lagi, ngisi lagi kan.
2: Betul.
1: Air sama galon itu juga, Mai. Galon itu ada yang 5 bulan, atau 6 bulan, atau 7 bulan gitu kan tak boleh pakai lagi, Mai.
2: Pakai lagi.
1: Nah, itu digiling, Mai.
2: Digiling, ya.
1: Digiling, baru nanti dipanaskan dia cair, Mai. Baru dimasukkan satu cetakan. Nggak tahu lah kalau masih ada itu di Punggur, kalau betul, nanti sama-sama kita dari tim RRI.
2: Iya, kita cek deh, ya.
1: Minggu ke sana gitu.
2: Betul.
1: Kalau karena itu memang betul rusak, spare partnya ada, apa salahnya kalau kita baikkan, kan gitu.
2: Karena memang itu solusi, Be, ya.
1: Iya, okay. Itu menurut dengar dari orang lapangan, atau dari CSA itu yang ngasih, Wai. Sayang, kan, Wai.
2: Sayang, sudah dihibahkan, tinggal perawatan, Be, ya.
1: Itu tadi, kita ini memakai pandai merawat tak mau.
2: Itu betul-betul. Jadi itu merupakan jadi, salah satu
1: solusi. Baik, botol itu label itu jangan dibuang lagi, Wai. Merek keluar kan?
2: Iya, betul.
1: Keliling botol itu. Ah, itu digunting-gunting lagi, Wai. itu kurang lebih selebar kulit api itu.
2: Oke. Okay.
1: Api.
2: Oke.
1: Okay. Ah, itu digunting selebar gitu, Wai, sepanjang itu. Nanti kita bikin macam kantung yang dari kertas apa dari kain apa nama cuma emak tuh tahu tuh. Kita bikin lagi, Wai, bikin tutup lagi. Bikin-bikin tutup meja tamu. Jadi jadi kalau dengan cahaya lampu tuh, Wai, berkilau dia nanti tuh.
2: Oh, berarti di daur ulang dengan apa cuan baru.
1: Kami dari Pulau Riau ini, Wai, Batam mendapat apa namanya itu ya, pujian lah.
2: Apresiasi ya, Bu, ya.
1: Dari acara waktu di Jogja itu. Waktu itu wali kotanya Pak Haji Muhammad Dahlan ya. Kepala dinasnya Pak Nababan itu ya.
2: Oke, okay, siap.
1: Mudah-mudahan sehat lah beliau-beliau itu.
2: Siap.
1: Jadi mudah-mudahan. Tapi Azwan juga waktu itu sebagai yang pertama gitu. Azwan dulu paling benci dia tengok sampah berserak tuh turun deh, Wai.
2: Iya.
1: Turun deh balik deh ketiban tuh dari pasar dari mana. Tengok sampah turun deh dibawa, nanti dibawa deh balik dari mana. Dibuang deh ke tempat yang layak gitu.
2: Oke. Jadi tinggal
1: jadi, gitu,
2: pemberdayaan.
1: Kayak lagi luar biasa. Kalau RI nanti emang betul ada tahu tempat untuk
2: pendengar
1: apa namanya itu mengolah sampah tak berguna jadi berguna, maulah saya nanti join lah.
2: Iya, mungkin mendengar kita juga nih, Be, yang mendengarkan bincang-bincang ini kan mungkin mereka sangat familiar sama Babe, nanti mungkin bisa juga share sama Babe itu apa namanya simbang lah, Be, ya. Tentang sampah kita ini, Batam dan sampah.
1: Bang sampah digalakkan lagi lah.
2: Iya, karena memang
1: itu tadi, bang sampah ini bukan seperti apa pemulung, bukan, Wai. Dia ngantar sampah langsung dapat duit, tidak. Dicatat di luku. Udah, kita terbuka, Wang, nggak boleh bang sampah ini bohong-bohong, nggak boleh.
2: Betul.
1: Saya ulangi, hari ini karton 7 kilo, hari ini botol gini. Dia walaupun tak buka itu plastik atau tertutup, kita nanti yang sortir, Wai. Nah, upah sortir itulah nanti kita kasihkan namanya. Ada ini juga, apa namanya, tenaga kerja juga.
2: Tenaga kerja di situ, Wai. Ya, oke.
1: Okay. Itu membantu pengangguran juga, tuh, Wai.
2: Oh, iya, betul.
1: Saya sempat dulu punya anggota 2 orang, Wai.
2: Oh.
1: Untuk membersihkan botol, tuh. Karena harganya beda. Botol yang sudah dibuka plastiknya, dibuka tutupnya. Botolnya murni lain harganya, Wai.
2: Oke.
1: Tutupnya pun lain harganya lagi. Nah, plastik yang pembalut merek tuh, Wai. Itu jangan dibuang, bikin satu tempat. Itu jangan kau hitung. Itulah bonus kami. Jadi saya tinggal cari kain apa lah, mak-mak tuh tahu dah agak jarang, Wai.
2: Iya.
1: Kayak kawat nyamuk gitu, Wai.
2: Oke, okay, siap.
1: Nah, kayak nyamuk. Nah, itulah kami kerjakan suruh yang 2 orang nih. Sambil membuka plastik tadi, Wai. Jadi harganya tuh beda. Botol bersih dengan botol tak bersih itu harganya beda. Dan kayak lagi, Wai, kami tidak ambil bang apa sampah parit, Wai.
2: Oke, okay. Sampah rumah ya, sampah udah bersih ya, dari pila-pilanya.
1: Sungai kami tak ambil, Wai.
2: Sampah rumah
1: karena pun sampai kuning,
2: betul. Sampah rumah pun dari bila-bila, Be, ya.
1: Tapi di Bengkong ada tuh, Be, dibikin jaring, dinampung.
2: Iya, di bawah jembatan itu, Be, ya.
1: Iya, itu lama pandai. 100
2: saya lewat, Be.
1: Awak itu jalan juga, Be. Jadi sekali lagi melaporkan cuaca juga di BLP cukup bagus, cerah,
2: angin. Jadi Bapak ini di BLP sekarang ya, Be?
1: Lagi nih.
2: Oh, sedang di BLP ini ya? Siap-siap.
1: Ini kami mohon maaf lah dengan pendengar. Kalau mungkin suara kurang bersih didengar. Tapi RHI luar biasa.
2: Tapi pendengar, wah ini suaranya saya pernah dengar nih. Suaranya familiar ini. Gitu pendengar.
1: Oh gitu, alhamdulillah, terima kasih. Salam sehat untuk yang menyaksikan suara yang bilang tadi familiar. Mudah-mudahan dia jadi orang kaya.
2: Amin ya Allah. Yang terakhir ini, Be. Mungkin harapan Babe untuk pemerintah kita juga. Terus apa yang harus yang harus kita siapkan. Termasuk juga ini masyarakat, Be, ya. Yang mungkin alergi sampah, jangan alergi lagi. Karena sampah juga bisa menjadikan cuan yang luar biasa, Be, ya. Silakan, Be, harapan Babe.
1: Terima kasih. Sebenarnya masyarakat itu kalau diberikan pemahaman bagaimana sampah itu bernilai dengan rupiah, dia tak alergi, malah dia bingung nanti cari sampahnya itu susah.
2: Iya.
1: Dan orang banyak di Jogja itu, wai, saya ulangi, wai, itu dari desa untuk ke kota, wai, cari sampah, wai. Begitulah luar biasanya Jogja tuh, saking banyaknya bank sampah di sana tuh. Sampai sampah di desa itu tak ada lagi, wai. Di kota pun karena susah juga cari sampah.
2: Betul.
1: Nah, jadi harapan saya lah untuk masyarakat Batam lah ya. Mungkin Pulau Riau, mungkin RI kan punya jaringan kan luar biasa nih.
2: Kita sampai Jambi, Be.
1: Ayolah kita galakkan lagi bang sampah. Saya salut dan percaya dengan Pak Wali Kota kita, dengan Bu Wakil kita. Kalau awak pergi nanti ke Punggur tuh, nengoklah berapa tingginya gunung.
2: Iya.
1: Sampah itu kan begitu,
2: iya,
1: dan bisa membahayakan nyawa orang. Nah sebelum ke sana kita sortir dulu rumah. Kalau setiap rumah mengadakan sortir sampah, insya Allah lah. Tapi kalau memang bukan sampah yang bisa disortir kayak tadi dibilang, kita bikin nanti pupuk kering. Gitu. Cuman tempatnya kita tahu lah kapling, wai.
2: Iya betul.
1: Mana ada tempat untuk jemur sampah kering nih, wai. Komplain nanti masyarakat deh, wai.
2: Iya.
1: Komplain. Itu mak kakak wai Pempas, tak Pempas, wai.
2: Iya.
1: Nah itu, wai, kalau dibikin pupuk kering, wai, itu kualitasnya lebih hebat daripada pupuk kering yang tidak ada Pempas, wai.
2: Oh, gitu ya.
1: Itu kotoran bayi itu, wai. Jangan dianggap najis, jangan dianggap bau,
2: iya,
1: wai.
2: Iya, betul.
1: Jadi kita tinggal tambah lagi. Makanya mungkin dengan sore ini bagi yang tahu di mana jual bahan kimia cair untuk mencampur menjadi pupuk apa nih, pupuk cair tadi, wai. Saya ulangi lagi, pupuk cair itu, wai, kalau dapat itu sebotol aqua besar tuh, wai. Itu kalau dicampur dengan air drum, itu bisa dapat kurang lebih 1,5 drum, wai.
2: Oke.
1: Padahal itu satu botol aqua besar cuma tuh.
2: Bisa.
1: Kalau jadi itu kan, wai.
2: Bisa digunakan.
1: Karena saya bilang tadi itu cuma dua tutup aja, tutup botol itu.
2: Slokinya itu ya.
1: Slokinya itu dua tutup aja, wai. Itu bisa membuat pupuk jadi 5 liter, wai, dengan air, wai.
2: Iya.
1: Tapi kalau terlalu banyak nanti mati pokok tuh, wai.
2: Betul, panas itu ya.
1: Panas dengan kimia tadi.
2: Betul, itulah. Kimia tadi ya. Oke.
1: Jadi sekali lagi, mudah-mudahan Pak Wali dan Bu Wali galakkan lagi bang sampah.
2: Betul.
1: Kita jangan artinya jijik dengan sampah, tapi bagaimana sampah itu bisa menjadi uang gitu.
2: Siap.
1: Gitu. Saya ulangi, saya pernah pakai baju sampah, wai. Pernah pakai baju sampah, wai.
2: Siap.
1: Saya pernah tuh apa yang ngejek-ngejek ke mana?
2: Mau nggak? Tidak.
1: Baju baru, wai, bukan. Saya bilang, kok apa yang kau cium baju aku ini? Sekarang gitu kan. Ini baju dari duit sampah, wai.
2: Betul.
1: Ah, kata dia. Tak percaya, kata dia. Baju duit sampah. Itu memang dengan sampah, nih, wai. Luar biasa.
2: Yep.
1: Makanya di Jogja tuh, wai, berapa, baru-baru ini kan pergi lagi nih.
2: Iya.
1: Ada waktu sendiri contoh kemarin dari Dewan Pendidikan, kan?
2: Dewan Pendidikan, betul.
1: Di Jogja, wai. Karena Jogja inilah penggagas bang sampah, wai.
2: Betul.
1: Sampai sekarang komitmen dia dengan sampah.
2: Betul.
1: Mudah-mudahan. Lain kita nih, wai.
2: Mudah-mudahan sampai ke Batam nanti, Be.
1: Tengoklah sudah macam mana bentuknya. Sebenarnya kalau sampah ini kita pilah sebelum dibuang ke tong sampah, takkan banyak lori sampah tuh bawa sampah, wai.
2: Iya.
1: Takkan banyak. Macam kaleng ini dengan kaleng minuman yang mineral itu kan. Kaleng apa namanya itu? Sobring ya,
2: sobring.
1: Ah itu kalau seandainya kalau di Jogja itu kan dibikin apa tuh karya tangan lagi, Wai?
2: Iya, kerajinan ya.
1: Kita tak pandai, kita belum punya ilmu tentang itu.
2: Mudah-mudahan nanti dipikirkan pemerintah juga, Be, ya.
1: Iya.
2: Siap.
1: Akan dibikin kayak selang air, bagaimana mengaliri sawah. Itu tak karet aluminium.
2: Iya, betul.
1: Jadi itu, jadi banyak faedah sampah nih.
2: Oke, siap.
1: Dan makanya jangan musuhi sampah. Sampah kau udah ngamuk, bisa bangunan tinggi ditimbun deh.
2: Gitu. Terima kasih, Babe.
1: Luar biasa petani RRI mengambil tema bank sampah.
2: Oke.
1: Okay. Sekali lagi jangan sia-siakan waktu yang baik nih, Wai.
2: Betul.
1: Lobi-lobilah dengan Pak Wali, lobi-lobilah dengan dinas kebersihan
2: lingkungan.
1: Untuk bagaimana galakkanlah sampah.
2: Siap.
1: Supaya sampah ini bukan musuh. Tapi bagaimana sampah bisa bernilai ekonomi?
2: Siap.
1: Ini tahun tambah lagi kan Lebaran mau dekat nih, Wak.
2: Ah, betul.
1: Ah, kumpul sampah. Kalau masih ada bank sampah, antar ke sana.
2: Oke, siap.
1: Tapi jangan langsung pilih, namanya bank tak mungkin lah pula. Hari itu store itu ambil.
2: Kumpul dulu ya.
1: Pengepul ya.
2: Oke, okay,
1: siap. Ini pengepul dari bank, Wak.
2: Bank, betul.
1: Oke. Okay. Dapat bantuan semacam apa ya? Kelengkapan kerja, Wai. Ada komputer, betul. Ada media arsip,
2: betul.
1: Ada timbangan. Luar biasa lah waktu Pak Azwan tuh. Terima kasih. Itulah sekali lagi salam sehat untuk beliau.
2: Oke. Okay.
1: Dan juga untuk Pak Nababan. Mudah-mudahan beliau sehat terlalu lah.
2: Amin.
1: Kalau kepala dinas yang sekarang nih, belum jumpa saya.
2: Insya Allah dalam waktu dekat lah ya. Dibangun sama Pak Dulman ya.
1: Di sana. Bagaimana Pak Dinas? Pak Dinas sendiri kan masih muda nih, Wak.
2: Betul, gagasan masih oke. Okay.
1: Masih semangat.
2: Betul.
1: Bagaimana digalakkan lagi nih Bang Sampah nih Batam nih?
2: Batam ya.
1: Jangan artinya organisasi ini jadikan musuh.
2: Oke, okay, siap. Oke. Okay. Terima kasih, Babe, sudah bergabung. Oke. Salam untuk kawan-kawan di belakang Padang, Be. Oke. Okay.
1: Insyaallah, waalaikumsalam.
2: Oke, okay, terima kasih ada tamu kita di petang hari ini, Babe Asmawi, beliau ada tokoh masyarakat dan kita tadi berbincang-bincang di program Bank Sampah di program Green Radio Pro Satir Batam. Kita akan bersama kembali minggu depan di waktu dan juga jam yang sama di 105,1 dan 107,2 FM. Saya pamit, sampai jumpa. Selamat

Arti bahagia bagi setiap orang jawabannya bisa berbeda. Namun kebahagiaan seringkali lahir dari hal-hal sederhana yang kita syukuri setiap hari. Mulailah hari dengan senyuman, jaga kesehatan tubuh, luangkan waktu bersama keluarga, dan tetap terhubung dengan sahabat serta membantu sesama. Tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus dapat membawa kebahagiaan, tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain. Saat menghadapi masalah, ingatlah bahwa setiap tantangan selalu memiliki jalan keluar. Menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Mari ciptakan hidup yang lebih bahagia dengan berpikir positif, bersyukur, saling menghargai, dan menebarkan kebaikan dimanapun berada.

0: menyaksikan hadirnya sekolah rakyat pertama di Sumatera Barat dan itu ada di Kabupaten Darmasraya.
1: Umumi masyarakat, dengarkan aspirasi mereka, pahami kebutuhannya, dan hadirkan solusi yang benar-benar sesuai dengan kondisi di setiap wilayah.
2: Kios-kios yang menjual di atas 15.700 itu otomatis tidak mempunyai aplikasi Simirah tadi.

0: Integrasi SRT 3 Darmasraya telah resmi beroperasi. Polda Riau lepas tim ekspedisi Merah Putih Presisi ke 17 wilayah 3T. Inilah berita Korwil 15 barang Prabu selengkapnya edisi hari Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya Lydia Perbata.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Padang. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi menegaskan program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program strategis nasional yang menghadirkan pendidikan berasrama tanpa biaya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Ellen Sylvia Sari melaporkan.
2: Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi saat menghadiri open house dan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 3 Damasraya, Negari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung kemarin. Mahyildi mengatakan pendidikan merupakan pilar utama dalam membentuk karakter, kecerdasan, dan masa depan bangsa. Karena itu investasi terbaik bagi pembangunan adalah memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan yang berkualitas. Mahyildi menekankan MPLS bukan sekedar seremoni pembuka tahun ajaran baru, namun merupakan fase penting untuk membangun karakter, menanamkan disiplin, membentuk rasa percaya diri, serta menumbuhkan semangat belajar sejak hari pertama.
3: Ya, dalam waktu yang tidak lama, hanya 2 bulan, yang dulu isi kosong bangunan, sekarang beri bangunan yang banyak dan punya fasilitas yang lengkap. Itu atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan juga seluruh pihak yang telah merencanakan dan telah mengimplementasikan hadirnya sekolah rakyat pertama di Sumatera Barat, dan itu ada di Kabupaten Darmasraya.
2: Kepada para peserta didik baru, Mahyildi mengajak agar memanfaatkan kesempatan belajar dengan sebaik-baiknya dan berani memiliki cita-cita besar. Selain itu, Mahyildi juga mengajak para guru untuk mendidik siswa dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. Ia juga meminta para orang tua terus memberikan dukungan selama anak-anak menjalani proses pendidikan. Diketahui jumlah siswa Sekolah Rakyat Terpadu 3 Damasraya tahun ajaran 2026-2027 sebanyak 390 siswa, terdiri dari 268 siswa asal Darmasraya, 60 siswa Kabupaten Solok, 60 siswa dari Kota Padang, serta masing-masing 1 siswa dari Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Bukit Tinggi. Ellen Sylviasari melaporkan.
0: Polda Riau hari ini resmi melepas tim ekspedisi Merah Putih Presisi ke 17 daerah di wilayah terpencil, tertinggal, dan terluar 3T. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan dari RRI Pekanbaru.
4: Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan pagi tadi resmi melepas tim ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau tahun 2026 dalam apel kesiapan yang digelar di Mapolda Riau. Program yang menjadi implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto agar negara hadir hingga titik terluar itu akan menjangkau 17 desa di wilayah di Provinsi Riau, yakni wilayah tertinggal, terpencil, dan terluar sebagai upaya memperkuat persatuan menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5: Dengan semangat turun ke lapangan, temui masyarakat, dengarkan aspirasi mereka, pahami kebutuhannya, dan hadirkan solusi yang benar-benar sesuai dengan kondisi di setiap wilayah. Bangun komunikasi dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, nelayan, dan seluruh elemen, baik itu TNI, pemerintah daerah, dan seluruh komponen yang ada di wilayah masing-masing.
4: Sementara itu, Karo Ops Polda Riau Kombes Ino Haryanto mengatakan seluruh aspek operasional telah dipersiapkan agar pelaksanaan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran. Kegiatan akan berlangsung secara bertahap hingga 17 Agustus 2026.
5: Kegiatan yang kami lakukan adalah pemberian bendera Merah Putih. Bendera Merah Putih ini nanti akan dipasang di masing-masing kediaman yang menyatakan bahwa saudara-saudara kita yang ada di daerah terluar dan terdepan ini bergembira menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik. Republik Indonesia.
4: Adapun kegiatan utama yang menjadi identitas ekspedisi Merah Putih Presisi, yakni penanaman pohon dan mangrove pembagian bendera Merah Putih, penyerahan bantuan mesin ketinting, penyerahan sepeda motor bagi pol sektor luar, dialog bersama masyarakat, pembagian bantuan sosial, serta makan bersama sebagai sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kenaikan harga minyak kita di tingkat pengecer melebihi harga eceran tertinggi terjadi di luar jalur distribusi resmi Bulog, sehingga tidak berada dalam pengawasannya. Berikut laporan Marjani dari RRI Ranai.
6: Perum Bulog Cabang Ranai memastikan harga minyak goreng merek Minyak Kita disalurkan melalui mitra resmi tetap dijual sesuai harga eceran tertinggi head yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengawasan dilakukan agar masyarakat memperoleh minyak kita dengan harga yang sesuai ketentuan. Kepala Perum Bulog Cabang Ranai, Pencil Siburian, mengatakan minyak kita yang disalurkan Bulog berada di bawah pengawasan sehingga harga di tingkat penjualan tetap mengacu pada head. Menurutnya, penyaluran dilakukan melalui pedagang yang telah bermitra langsung dengan Bulog. Pincus menjelaskan harga minyak kita yang dijual di atas head umumnya berasal dari jalur distribusi swasta di luar penyaluran Bulog. Jalur tersebut tidak berada dalam pengawasan Bulog terkait kestabilan harga di tingkat pengecer.
7: Dapat saya pastikan itu harga minyak yang dari distributor swasta. Terkait DMO 35% kan Bulog itu hanya menerima 70% dari DMO sebesar 35%, sedangkan DMO itu 65%-nya itu banyakkan ke swasta. Untuk semua pengecer atau penjual minyak itu harus mempunyai aplikasi yang namanya Simira. Kios-kios yang menjual di atas 15.700 itu otomatis tidak mempunyai aplikasi Simira.
6: Jumlah wilayah kepulauan masih melebihi head. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berdampak pada pengeluaran masyarakat. Camat Pulau Laut Bambang Irawan mengatakan harga minyak kita di wilayahnya rata-rata mencapai Rp20.000 per liter. Tingginya harga tersebut dipengaruhi biaya distribusi serta pasokan yang berasal dari jalur distributor swasta.
8: Harapan kami, Pak, tentunya minyak ini harus stabil, Pak. Stabilnya minyak ini dengan masuknya kapal Sabu Nusantara 36, Sabu Nusantara 48, dan Sabu Nusantara 110 itu harus rutin masuk, Pak. Jadi ketika kapal ini masuk, insya Allah minyak ini akan stabil.
6: Pemerintah kecamatan berharap ada perhatian dari pemerintah dan pihak terkait agar distribusi minyak kita ke wilayah kepulauan semakin lancar. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan harga sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat. Demikian Marjani melaporkan.
0: Sentena hari ulang tahun ke-69 Provinsi Riau dan Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau kembali memperkuat layanan kesehatan spesialis telinga hidung tenggorokan melalui kegiatan transfer ilmu operasi timpano mastoidektomi bersama Rumah Sakit THTKL Proklamasi Jakarta. Dari RRI Pekanbaru, Femi Estiovani menurunkan laporannya.
9: Sempena hari ulang tahun ke-69 Provinsi Riau dan Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifan Ahmad Provinsi Riau menggelar kegiatan transfer ilmu operasi timpano mastoidektomi bersama Rumah Sakit THTKL Proklamasi Jakarta Sabtu pagi. Kegiatan berlangsung selama 2 hari dengan melibatkan 20 pasien operasi telinga dan 9 dokter dari Rumah Sakit THTKL Proklamasi Jakarta yang turut mendukung pelaksanaan tersebut. Direktur RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau Yusi Prasiningsih mengatakan operasi timpano mastoidektomi yang digelar tahun ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-69 Provinsi Riau. Dan pasien yang mengikuti operasi berasal dari berbagai daerah di Riau, di antaranya Kuantan Sengingi, Pelalawan, Tandun, dan Pekanbaru. Bahkan dalam pelaksanaan operasi ini terdapat pasien anak yang sebelumnya telah menjalani operasi telinga kiri dan kini kembali menjalani operasi pada telinga kanan.
10: Dan nanti di bulan Oktober akan dilakukan Mega Bakti Kesehatan THTKL. Jadi semua untuk telinga iya, hidungnya iya, tenggorokannya iya, itu semua nanti dari subdivisinya THT se-Indonesia kumpul di Pekanbaru. Kalau ini hanya diikuti oleh 9 dokter di Rumah Sakit THTKL Proklamasi Jakarta, kemudian untuk 20 pasien.
9: Salah seorang orang tua pasien Upik mengaku bersyukur anaknya kembali memperoleh kesempatan menjalani operasi telinga melalui program tersebut. Operasi pertama yang dilakukan pada Maret bulan lalu yang berjalan dengan baik.
10: Ini dua kali
11: sekali. Yang kedua, pertama di bulan 3 kemarin alhamdulillah berhasil bersara. Itu yang kedua kalinya. Yang baik lagi pendengarannya.
9: Selain kegiatan operasi ini, RSUD Ervina Mat juga tengah mempersiapkan Mega Bakti Kesehatan THTKL yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 yang akan melibatkan berbagai subdivisi THT dari seluruh Indonesia. Seluruh pasien dalam kegiatan ini mendapatkan pelayanan melalui BPJS Kesehatan, sementara dukungan operasional dokter dan pelaksana kegiatan turut dibantu oleh Basnas Provinsi Riau. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi melalui Puskesmas Tigo Baleh terus menggiatkan screening terhadap penyakit tidak menular di lingkungan perkantoran. Seperti disampaikan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
12: Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bukit Tinggi melalui Puskesmas Tigo Baleh memandu sejumlah kegiatan pemeriksaan kesehatan tis kepada seluruh pegawai, diantaranya meliputi pengukuran tekanan darah, berat badan, tinggi badan, pemeriksaan gula darah, screening jiwa, serta konseling kesehatan. Kepala PTM Puskesmas Tigo Baleh Kota Bukit Tinggi Lastri Hayatun Maiza mengatakan, kegiatan screening penyakit tidak menular diperlukan sebagai langkah awal deteksi dini dalam upaya pencegahan ragam penyakit yang saat ini terus berkembang di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di lingkungan kawasan perkantoran instansi pemerintah, seperti hipertensi, diabetes, jantung, stroke, dan lain sebagainya.
13: Deteksi dini penyakit tidak menular ini kan cara jadi trending penyakit ya, akhir-akhir ini kan jadi pergeseran, dulu penyakit menular, sekarang penyakit tidak menular yang jadi penyakit terbanyak di Indonesia bahkan dunia. Jadi kita melakukan deteksi dini untuk mencegah penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, jantung, stroke, dan lain sebagainya. Jadi ini penting kita laksanakan, minimal sekali setahun kita melakukan deteksi dini, screening diri kita gitu. Kalau seandainya nanti terdeteksi, jadi kita melakukan rujukan ke Faskes untuk tindak lanjutnya.
12: Diketahui deteksi penyakit tidak menular untuk instansi pemerintah dilatar belakangi oleh sejumlah belet aturan pelaksanaan di dalamnya, seperti Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular atau PTM. Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke Padang. Penguatan sektor peternakan menjadi salah satu kunci mewujudkan swasembada pangan nasional. Namun Sumatera Barat masih menghadapi tantangan karena baru mampu memenuhi sekitar 60% kebutuhan daging sapi masyarakat. Fabian Syafitra melaporkan.
14: Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, Sukarli, pagi tadi mengatakan kondisi tersebut menunjukkan penguatan subsektor peternakan sapi potong masih menjadi tantangan. Menurutnya, peningkatan populasi ternak perlu terus dilakukan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Sukarli menjelaskan, pemerintah daerah saat ini mendorong pembangunan tata kelola peternakan rakyat yang lebih terintegrasi. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan populasi ternak sekaligus memperkuat pasokan protein dan hewani bagi masyarakat.
15: Karena peternakan baru berada di lahan-lahan pekarangan, bahkan berada di bawah sawit. Oleh karena itu yang punya lahan paling besar sekarang adalah pekebun sawit. Kalau andaikan kita bisa mengintegrasikan sapi dengan kelapa sawit, yang istilah nasional disebut dengan SISKA, Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit, maka ini menjadi peluang kita bagaimana kita membangun peternakan, khususnya peternakan sawit potong, peternakan ayam di kebun-kebun sawit.
14: Sementara itu, dosen Fakultas Peternakan Universitas Andalas, Nur Hayati, mengatakan swasembada pangan dari sektor peternakan tidak hanya bergantung pada peningkatan populasi ternak, keberhasilan juga ditentukan oleh kualitas produksi yang dihasilkan melalui pengelolaan yang tepat. Menurutnya, pengembangan peternak harus didukung 3 faktor utama, yakni bibit unggul, pakan berkualitas, dan tata kelola yang baik.
16: Genetik atau bibit ternak itu sendiri. Yang kedua adalah pakannya. Bibit yang bagus tanpa support makan yang bagus, itu tidak bisa mencapai target pertumbuhan optimal atau potensi genetik optimalnya.
14: Nur Hayati menambahkan, Sumatera Barat juga memiliki potensi besar melalui pengembangan plasma nafta lokal seperti sapi pesisir yang memiliki daya adaptasi tinggi. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan daerah untuk meningkatkan populasi ternak sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya genetika lokal. Debian Capitra melaporkan.
0: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Natuna lakukan peninjauan calon sumber benih kelapa dalam di Desa Sepempang. Selengkapnya disampaikan Yusfianti dari RRI Ranai.
17: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP melakukan pemantauan lokasi calon sumber benih kelapa dalam di Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur. Kegiatan tersebut bertujuan mengidentifikasi pohon induk kelapa yang berpotensi menjadi sumber benih unggul untuk mendukung pengembangan sektor perkebunan di Natuna. Pemantauan dipimpin Kepala Bidang Perkebunan DKPP Natuna Yuneva bersama pemerintah desa dan petani setempat. Lokasi yang ditinjau berada di RT Tanjung Sulai, Desa Sepempang. Dari hasil peninjauan lapangan, tim menemukan kawasan perkebunan kelapa seluas sekitar 2 hingga 3 hektar yang dinilai memiliki potensi besar sebagai sumber bibit kelapa dalam unggul. Yuneva mengatakan secara teknis, pohon-pohon kelapa yang ada di lokasi tersebut memiliki kualitas yang baik. Buah kelapa terlihat sehat, berukuran baik, serta memiliki produktivitas yang menjanjikan sehingga berpotensi dikembangkan menjadi sumber benih.
18: Itu kami mendapati ada sekisaran 2 atau 3 hektar yang akan berpotensi untuk menjadi sumber bibit kelapa dalam yang memiliki potensi besar berpenghasilan, berproduksi besar yang insya Allah yang akan menjadi sumber benih bibit kelapa dalam.
17: Kepala Desa Sepempang Muhammad Salihin menyambut baik kunjungan tim DKPP Natuna. Menurutnya, peninjauan tersebut menjadi langkah awal untuk mewujudkan Desa Sepempang sebagai salah satu

0: dari RRI Batam.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Kepulauan Riau memperingatkan adanya indikasi aktivitas perusahaan pembiayaan yang tidak berizin di Batam dan sekitarnya. OJK menyatakan akan memperkuat pengawasan bersama Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau API Batam untuk menjaga praktik tersebut merugikan masyarakat. Kepala OJK Kepri, Sinar Dananjaya mengatakan perusahaan pembiayaan ilegal tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, namun juga mengganggu iklim usaha yang sehat di sektor jasa keuangan.
2: Ini lembaganya sudah berizin terdaftar di OJK belum? Caranya, kalau daripada susah-susah, bisa akses ke chatbotnya OJK. Itu di 081-157-157-157. Jadi 157 3 kali nih. Nanti di situ langsung tulis aja, misalkan Bank Mandiri. Nanti akan dijawab, oh Bank Mandiri ini berdiri, terdaftar di OJK, bla bla bla bla.
1: Ia mengajak masyarakat memanfaatkan layanan resmi OJK untuk memastikan legalitas perusahaan jasa keuangan, serta melaporkan apabila menemukan dugaan aktivitas pembiayaan ilegal. Berdasarkan data OJK Kepri, selama Januari hingga Juni 2026, sektor pembiayaan menjadi penyumbang pengaduan konsumen terbanyak ketiga setelah layanan pendanaan berbasis teknologi informasi dan perbankan. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
3: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya kejahatan cyber bermodus love scamming. Dari RRI Tanjung Pinang, Pandu Fikri Tegar Agnianto melaporkan.
4: Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Tanjung Pinang mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya kejahatan cyber bermodus love scamming. Modus tersebut memanfaatkan hubungan emosional yang dibangun melalui media sosial untuk memperdaya korban, baik dengan tujuan pemerasan maupun tindakan lain yang merugikan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, Teguh Susanto, mengungkapkan pihaknya menerima laporan dari keluarga korban yang mengalami dampak serius akibat love scamming. Salah satu kasus menimpa seorang perempuan yang batal menikah setelah pelaku menyebarkan unggahan di media sosial yang berkaitan dengan hubungan mereka di dunia maya. Selain itu, Teguh juga menceritakan kasus lain yang dialami seorang perempuan yang menjadi korban pemerasan. Pelaku mengancam akan menyebarkan foto pribadi korban apabila tidak mengirimkan sejumlah uang. Karena takut kehilangan pekerjaan dan merasa malu, korban sempat beberapa kali mentransfer uang kepada pelaku.
5: Dan karena ketakutan pemberhentian mungkin dari pekerjaan dan malu, ya terus-menerus menjadi ATM tanda petik tadi. Dan akhirnya setelah cerita dengan kami, ya kami sarankan nih, mau sampai kapan kita ngasih orang duit itu? Ya mau tak mau korban melaporkan ke kepolisian gitu loh. Dan soal kekhawatiran akan diposting itu tidak terjadi gitu loh. Nah karena kan kita juga bisa menghubungi nomor yang bersangkutan, dilakukan ya tindakan represif lah, bisa terancam pidana segala-galanya, ya alhamdulillahnya nggak jadi dan ya selamat lah gitu.
4: Sebagai upaya pencegahan, Diskominfo Kota Tanjung Pinang terus mengejarkan program literasi digital kepada masyarakat. Edukasi diberikan di sekolah maupun perguruan tinggi dengan materi mengenai keamanan bermedia sosial, termasuk mengenali berbagai modus penipuan berbasis hubungan asmara di dunia maya. Ia menambahkan, apabila masyarakat telah menjadi korban love scamming atau kejahatan cyber lainnya, langkah yang harus dilakukan adalah segera melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, laporan penting dilakukan agar pelaku dapat ditindak dan tidak kembali memakan korban. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih dari Tanjung Pinang, turis asal negara Cina dan India menjadi target sasaran pemerintah Kabupaten Bintan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bintan. Febriansyah menurunkan laporannya.
6: Pemerintah Kabupaten Pemkab Bintan terus memperkuat kolaborasi dengan pelaku industri pariwisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik. Upaya tersebut difokuskan pada penggarapan pasar potensial khususnya wisatawan asal Cina dan India. Kolaborasi ini menjadi bagian dari strategi Pemkab Bintan dalam mendorong pemulihan sekaligus pertumbuhan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang perekonomian daerah. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan, melalui sinergi dengan pelaku industri, pemerintah daerah berupaya memperluas promosi destinasi wisata Bintan di pasar internasional. Selain itu, peningkatan kualitas layanan dan pengembangan produk wisata juga terus dilakukan agar mampu memenuhi kebutuhan wisatawan dari berbagai negara. Mengingat sebelum pandemi COVID-19, jumlah kunjungan pelancong luar negeri itu sampai jutaan lebih ke Bintan. Sedangkan saat ini, hanya berkisar 300-an lebih turis mancanegara. Pasar Tiongkok dan India dinilai memiliki potensi besar karena jumlah wisatawan yang tinggi serta minat yang terus meningkat terhadap destinasi wisata di Asia Tenggara. Dengan memperkuat kerjasama lintas sektor, Pemkab Bintan optimis kunjungan wisatawan dari kedua negara tersebut akan terus meningkat ke Bintan.
7: Karena targetnya itu sekarang ini banyak turis dari China dan India. Nah ini juga menjadi harapan kalau bisa dari dua negara ini juga bisa visa on arrival, sehingga memang apa yang menjadi komitmen kami di

0: Masih disampaikan Bupati Bintan Robi Kurniawan, peningkatan kunjungan wisatawan diharapkan tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata saja, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat mulai dari sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Kita beralih ke Bukit Tinggi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kota Padang Panjang luncurkan Disduk Capil Digital SIMS untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, aman, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Reporter Nofri melaporkan.
3: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kota Padang Panjang menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Komitmen itu diwujudkan melalui berbagai inovasi yang berorientasi pada kemudahan, kecepatan, dan kepuasan masyarakat. Disduk Capil juga menghadirkan inovasi pelayanan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, Windo Arizo kemarin menyampaikan bahwa pada tahun 2026, Disduk Capil Kota Padang Panjang kembali melahirkan sejumlah inovasi pelayanan baru. Dirinya menjelaskan inovasi tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang semakin prima. Windo Arizo juga menyebutkan bahwa seluruh informasi mengenai inovasi tersebut dapat diakses dan dipelajari masyarakat melalui website resmi Disduk Capil Kota Padang Panjang. Salah satu inovasi yang diluncurkan adalah Dukcapil Digital Sign. Inovasi tersebut mengoptimalkan pemanfaatan tanda tangan elektronik pada dokumen kependudukan.
4: Inovasi yang dikembangkan bukan sekedar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi menjadi solusi atas kebutuhan masyarakat. Kami juga meluncurkan inovasi Dukcapil Digital Sign, yaitu penerapan tanda tangan elektronik bagi dokumen kependudukan. Inovasi ini memberikan pelayanan yang lebih cepat, aman, efisien, sekaligus mendukung transformasi digital dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.
3: Windo Arizo juga berharap berbagai inovasi yang terus dikembangkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan administrasi kependudukan. Dirinya menegaskan, ke depan Disduk Capil berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi baru yang mendukung terwujudnya pelayanan publik yang profesional, adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Novri melaporkan.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis membuka layanan administrasi kependudukan melalui program Bermasa Melayani dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Bengkalis ke-514. Layanan digelar selama 2 hari di lapangan Tugu Bengkalis. Berikut laporan Nofri.
5: Kabupaten Bengkalis turut meramaikan rangkaian peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 melalui program Bermasa Melayani yang dilaksanakan pada 31 Juli hingga 1 Agustus 2026 di lapangan Tugu Bengkalis. Melalui layanan keliling menggunakan mobil pelayanan Adminduk, masyarakat dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan secara langsung, mulai dari perekaman KTP elektronik, pencetakan KTP elektronik yang rusak, penerbitan Kartu Identitas Anak atau KIA, hingga aktivasi Identitas Kependudukan Digital atau IKD. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, Sahrudin, mengatakan seluruh layanan dapat dilakukan di lokasi kegiatan dengan syarat masyarakat membawa dokumen persyaratan yang diperlukan.
6: Jadi Dinas Dukcapil itu buka start, cuma kita pakai kendaraan produk-produk kita siapkan di sana, dan juga kita memfasilitasi terkait dengan perekaman KTP, KIA, dan juga IKD.
5: Selain memberikan kemudahan bagi warga, layanan ini juga menjadi upaya Disduk Capil mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan memanfaatkan momen keramaian Hari Jadi Bengkalis.
7: Alhamdulillah, adanya layanan ini sangat membantu. Kami bisa mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor Disduk Capil. Pelayanannya juga cepat dan mudah.
5: Program Bermasa Melayani diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelengkapan dokumen kependudukan, sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Postal Batam melaksanakan kegiatan donor darah kepada masyarakat umum. Selengkapnya disampaikan Meta Wajar Walinda dari RRI Batam.
8: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2A Batam bersama keluarga besar komunitas pos dan telekomunikasi atau Postel Provinsi Kepulauan Riau resmi memulai rangkaian peringatan Hari Bakti Postel ke-81 tahun 2026. Pembukaan kegiatan berlangsung di Atrium Plaza Batam Indo Muka Kuning Batam pagi ini. Acara dibuka oleh Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2A Batam, Posis Susilo Nugroho. Dalam sambutannya, ia berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar hingga upacara puncak Hari Bakti Postel yang akan digelar pada 27 September mendatang.
9: Saat ini kita bisa menikmati telekomunikasi untuk berbagai bidang kesehatan, bisnis, dan sebagainya, salah satu karena infrastruktur kita. Makanya momen Hari Bakti Postel ini selalu diperlukan peringatan.
8: Ketua Panitia Ibrahim Taufik Cimpago mengatakan, peringatan tahun ini dimeriahkan dengan berbagai kegiatan olahraga yang memperebutkan piala bergilir. Selain itu, akan digelar juga kegiatan donor darah dan bakti sosial sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat. Hari Bakti Postel diperingati setiap tahun untuk mengenang sejarah perjuangan insan pos dan telekomunikasi, sekaligus memperkuat semangat kolaborasi dalam mendukung layanan komunikasi dan pengelolaan spektrum frekuensi radio yang andal, tertib, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
2: Pemerintah Desa Bantan Air siap sukseskan Gempita Festival Bantan 2 yang berkolaborasi bersama mahasiswa KKN UGM dan 3 desa di Kecamatan Bantan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
10: Desa Bantan Air siap menjadi tuan rumah pelaksanaan Gempita Festival Bantan 2 yang akan digelar pada Sabtu 1 Agustus 2026. Kegiatan hasil kolaborasi pemerintah Desa Bantan Air, Desa Mentayan, Desa Teluk Papal bersama mahasiswa kuliah kerjanya atau KKN Universitas Gajah Mada atau UGM Yogyakarta pusatkan di lapangan sepak bola belakang kantor Desa Bantan Air. Pelaksana tugas Kepala Desa Bantan Air Zulfandi mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan agar kegiatan berjalan lancar. Pemerintah Desa Bantan Air menyiapkan sejumlah fasilitas sedangkan Desa Mentayan, Desa Teluk Papal turut berpartisipasi dengan menyiapkan berbagai door prize.
11: Persiapan untuk di desa bila di tahun ini karena kami Bantan Air ini mempunyai fasilitas yang lengkap. Jadi semua fasilitas itu kami yang menyediakan, baik itu tenda, sound system dan sebagainya kita punya sendiri. Jadi kita memberatkan desa tetangga, jadi mereka mempersiapkan sedikit kebutuhan yang berbentuk dompet-dompet saja.
10: Menjelaskan rangkaian kegiatan akan dimulai sejak pagi dengan senam bersama dan jalan santai.
12: Ada senam dan jalan santai dulu, terus nanti baru kita ada pembukaan, lalu ada pesenih perwakilan dari ketiga desa, terus ada lomba juga, ada lomba-lomba dari siangnya dengan sore. Malam itu baru puncaknya, kita nanti akan ada pentas seni lagi dan juga talk show, baru terakhir itu.
10: Safa berharap Gempita Festival Bantan 2 dapat berlangsung sukses serta menjadi ajang mempererat kebersamaan masyarakat. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
2: Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 3 Dharma Seraya telah resmi beroperasi. Polda Riau lepas tim ekspedisi Merah Putih Presisi ke 17 wilayah 3T. Oke, kerabat kerja bertugas, saya Lydia Permata. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Arti bahagia bagi setiap orang jawabannya bisa berbeda. Namun kebahagiaan seringkali lahir dari hal-hal sederhana yang kita syukuri setiap hari. Mulailah hari dengan senyuman, jaga kesehatan tubuh, luangkan waktu bersama keluarga, dan tetap terhubung dengan sahabat serta membantu sesama. Tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus dapat membawa kebahagiaan, tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain. Saat menghadapi masalah, ingatlah bahwa setiap tantangan selalu memiliki jalan keluar. Menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Mari ciptakan hidup yang lebih bahagia dengan berpikir positif, bersyukur, saling menghargai, dan menebarkan kebaikan dimanapun berada.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali di 101,1 RRI, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita berada di program Cek Fakta untuk edisi hari ini 1 Agustus 2026, di mana beredar penjelasan beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi akan menerapkan aturan balik nama untuk pembelian HP bekas. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turbibakhok.id. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan antarnews.com yang tayang pada Oktober 2025 dengan judul Memkomdigi Bantah Aturan Imeng disamakan dengan balik nama kendaraan. Dalam pemberitaan tersebut, Menteri Komunikasi Digital Menkomdigi Mutia Hafid menegaskan bahwa wacana layanan pemblokiran dan juga pendaftaran ulang International Mobile Equipment Identity atau Imeng tidak sama dengan aturan balik nama kendaraan bermotor, dan Mutia menjelaskan kebijakan yang tengah disiapkan berkaitan dengan layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang IMEI. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama dalam kasus ponsel hilang ataupun dicuri. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada tambahan biaya maupun kewajiban baru bagi masyarakat dalam proses hal tersebut. Jadi informasi tentang Komdigi bakal menerapkan aturan balik nama HP bekas adalah kabar tidak benar dan kategori hoax. Untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru, terupdate, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Suara notifikasi dapat memicu rasa penasaran yang membuat seseorang langsung mengecek ponsel, bahkan sedang fokus mengerjakan sesuatu. Semakin sering kamu scrolling tanpa tujuan, semakin sulit otak mempertahankan fokus dalam jangka panjang. Itulah kenapa banyak orang merasa cepat bosan saat membaca atau belajar sesuatu yang

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI,

Tahun 2026, bangsa Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaan. Perjalanan itu bermula dari 17 Agustus 1945 ketika Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas bangsa Indonesia membacakan proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Peristiwa bersejarah tersebut menjadi titik lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah melalui perjuangan panjang melawan penjajah. Kemerdekaan yang diraih bukanlah hadiah, melainkan hasil pengorbanan para pahlawan dari berbagai daerah di Nusantara yang rela mengorbankan tenaga, harta, bahkan jiwa demi kebebasan bangsa. Semangat persatuan, keberanian, dan cinta tanah air menjadi pondasi berdirinya Indonesia hingga saat ini. Memperingati hari kemerdekaan bukan hanya mengenang sejarah, tetapi juga melanjutkan perjuangan dengan cara yang berbeda, melalui kerja keras, prestasi, gotong royong, dan menjaga persatuan. Setiap warga negara dapat berkontribusi membangun Indonesia, membangun Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia terus melaju untuk Indonesia berdaulat, maju, dan

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

Kembali bicara sama 0,1 RR Batam. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama kami di Pro 1 105,1 dan 107,2 FM. Satu informasi dari dunia kesehatan, di mana dokter spesialis bedah onkologi Dr. I Gusti Ayu Nari Lasmi, di mana beliau menyampaikan kanker payudara masih menjadi salah satu jenis kanker yang kerap terlambat terdeteksi pada perempuan. Menurut beliau, breast cancer ataupun kanker payudara pada perempuan paling banyak dan juga paling cepat kasusnya lantaran belum ada vaksinnya. Di mana kanker payudara ini memang tahu-tahu sudah terdeteksi dan sudah dalam stadium sekian, padahal benjolan kecil saja, demikian kata dokter itu, harus mulai sudah diketahui. Gusti Ayu menilai masih banyak pasien datang ke rumah sakit ketika kanker payudara sudah masuk ke stadium lanjut, salah satunya karena sebelumnya memilih menjalani pengobatan alternatif. Saat dilakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan, justru kerap ditemukan kondisi pasien yang sudah mengalami ukuran tumor umumnya sudah besar, bahkan sebagian telah menjadi luka berbau. Dalam hal ini, dokter lulusan Universitas Airlangga ini menekankan pentingnya deteksi dini agar kanker seperti kanker payudara terdeteksi pada stadium awal. Menurut beliau, jika penyakit terdiagnosis lebih cepat, operasinya juga tidak komplikit dan juga biaya pengobatan lebih rendah, hingga kebutuhan akan terapi lanjutan dapat diminimalkan sesuai dengan kondisi pasien. Berdasarkan dari data BPJS Kesehatan, menunjukkan tren peningkatan kasus kanker payudara sekitar 860.000 dari 1.080.031 kasus pada tahun 2021 menjadi 1.941.410 kasus pada 2025, seiring dengan kenaikan biaya terverifikasi dari sekitar 1,3 triliun menjadi 1,99 triliun rupiah. Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah mengatakan peningkatan ini menegaskan bahwa kanker payudara masih menjadi salah satu penyakit katastrofik dengan beban pelayanan dan juga pembiayaan yang sangat signifikan dalam program jaminan kesehatan nasional. Melalui program JKN, pihaknya menjamin berbagai masalah kesehatan dapat diakses sepeserta perempuan di setiap fase kehidupan, di mana layanan tersebut juga meliputi deteksi dini kanker payudara. Itu pendengar informasi dari dunia kesehatan, di mana sebuah studi juga terbaru ditemukan sel imun dan juga sel hamil memberi perlindungan pada kanker, di mana sebuah penelitian terbaru dari Australia dalam studi yang dipublikasikan dalam jurnal Nutrimology, tim ilmuwan menemukan bahwa masa kehamilan memicu masuknya sel-sel pembunuh, yakni sel-sel imun yang membantu mendeteksi dan juga menghancurkan sel abnormal, termasuk sel kanker dalam jaringan payudara. Demikiannya menyatakan dalam pusat kanker Peter McCallum di Australia. Studi ini menunjukkan bahwa perlindungan alami terhadap kanker payudara kelak dapat dilindungi tanpa kehamilan, sehingga dapat membantu para wanita yang tidak bisa ataupun memilih untuk tidak hamil. Itu juga tim peneliti yang memeriksa jaringan payudara hingga suatu dekade setelah masa kehamilan dan juga menginformasikan keberadaan sel-sel imun tersebut secara jangka panjang. Penelitian kami menunjukkan bahwa sel T yang menetap di jaringan tersebut bergantung pada sel-sel penghasil ASI di payudara untuk kelangsungan hidup dan juga pertumbuhan, serta tertanam di saluran kelenjar susu, di mana salah satu informasi, dengan menggunakan model-model eksperimental, tim peneliti mengedukasi perlindungan imun serupa terhadap kanker payudara melalui terapi hormon tanpa harus menjalani operasi kehamilan. Informasi terbaru, di mana studi ditemukan sel imun saat hamil ini bisa memberikan perlindungan yang alami pada Anda yang mengidap ataupun mengalami sel ataupun dari kanker tersebut. Itu mendengar informasi-informasi dari dunia kesehatan. Akan saya hadirkan beberapa informasi yang lainnya berkaitan dengan informasi kebakaran di beberapa negara, di mana Komisi Ekonomi PBB untuk Eropa, UNICEF, melaporkan lebih dari 434.000 hektar lahan telah terbakar di Eropa sepanjang 2006. Kebakaran hutan terus melanda Eropa dan juga Amerika pada musim kebakaran tahun ini, dilansir dari Xinhua pada Jumat 31
Juli 2026 kemarin dan kebakaran tersebut telah menghancurkan hutan, mengancam banyak komunitas, serta melepaskan karbon dalam jumlah besar di atmosfer. Dan Nietzsche juga menilai banyak kebakaran sulit dihentikan saat mencapai intensitas tinggi, namun upaya pencegahan dapat mengurangi risiko bencana di masa-masa yang akan datang. Di Perancis, kebakaran besar melanda wilayah Gironde dan juga menghanguskan hampir 42 ribu hektar hutan pinus. Bencana tersebut memaksa puluhan ribu warga dan wisatawan dievakuasi. Itu mendengar informasi-informasi terbaru masih di Pro 1 RRI.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali Lintas Informasi Satir Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi 1 Agustus 2026. Dilansir dari RRI.co.id, di mana Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan meningkatnya kebutuhan akan data center menjadi peluang investasi baru Indonesia, dan kawasan industri harus menangkap peluang tersebut karena pengembangan data center membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai. Informasi kedua, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardintoro memastikan Presiden Prabowo akan memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di Jakarta. Presiden Prabowo akan menjadi inspektur upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera di Istana Negara pada 17 Agustus nanti. Informasi yang terakhir, KPK menekankan pentingnya penguatan budaya integritas dan juga pencegahan korupsi dalam pelaksanaan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, dan menurut KPK langkah tersebut penting untuk memastikan program strategis pemerintah berjalan secara akuntabel, bebas dari penyimpangan. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda, terus setiap bersama Pro 1 RR Batam, dan untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru Anda bisa dapatkan di rri.co.id, dan dengarkan terus informasi di RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RR Batam.

0: hadis hari ini.
1: Katakanlah yang benar walau pahit sekalipun. Hadis Abu Daud. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya.

tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian tiga siksaan ketika meninggal dunia: mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian tiga siksaan di dalam kubur: yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Aqra ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Aqra. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan tiga siksaan pada hari kebangkitan: yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya tiga baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah."

Pendengar, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kepada Sayyidina Abu Hurairah bahwa terdapat seorang lelaki yang menunaikan salat selama 60 tahun tetapi salatnya tidak diterima oleh Allah. Sabda Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki menunaikan salat selama 60 tahun tetapi satu pun salatnya tidak diterima Allah. Perkara ini berlaku karena dia menyempurnakan sujudnya tetapi tidak menyempurnakan rukuknya, atau menyempurnakan rukuknya tetapi tidak menyempurnakan sujudnya. Hadis ini mengingatkan kita supaya menyempurnakan setiap rukuk di dalam sholat. Bahkan Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara spesifik mengingatkan kita tentang rukuk dan sujud yang sering diabaikan oleh sebagian manusia. Sabda Rasulullah, seburuk-buruk pencuri adalah mereka yang mencuri di dalam sholat. Sahabat lalu bertanya, bagaimana seseorang itu mencuri di dalam sholatnya Baginda? Kemudian Baginda Rasulullah menjawab, pencuri sholat itu ialah mereka tidak menyempurnakan rukuk dan sujud mereka. Hadis riwayat Ahmad. Tunaikan sholat dengan sempurna. Semoga Allah membimbing dan merahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Distje Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

Pendengar, kisah ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Pada suatu pagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya Anas bin Malik radhiyallahu an melihat suatu keanehan. Bagaimana tidak, matahari terlihat begitu redup dan kurang bercahaya seperti biasanya. Tak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihampiri oleh malaikat Jibril. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kenapa matahari pagi ini terbit dalam keadaan redup padahal tidak mendung?" "Ya Rasulullah, matahari ini nampak redup karena terlalu banyak sayap para malaikat yang menghalanginya," jawab malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Wahai Jibril, berapa jumlah malaikat yang menghalangi matahari saat ini?" Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, 70.000 malaikat," jawab Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apa gerangan yang menjadikan malaikat menutupi matahari?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai baginda Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus 70.000 malaikat agar membacakan selawat kepada salah satu umatmu." "Siapakah dia wahai Jibril?" tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Dia adalah Muawiyah," jawab malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apa yang telah dilakukan oleh Muawiyah sehingga ia saat meninggal mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai Rasulullah, sesungguhnya Muawiyah itu semasa hidupnya banyak membaca surat Al-Ikhlas di waktu malam, siang, pagi, waktu duduk, waktu berjalan, waktu berdiri, bahkan dalam setiap keadaan selalu membaca surat Al-Ikhlas." Malaikat Jibril melanjutkan penuturannya, "Dari itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus sebanyak 70.000 malaikat untuk membacakan selawat kepada umatmu yang bernama Muawiyah tersebut." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Qur'an dalam semalam?" Mereka menjawab, "Bagaimana mungkin kami bisa membaca sepertiga Al-Qur'an?" Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an." Hadis riwayat Muslim.

0: setiap hari menunggu suami yang masih harus bekerja. Semoga musibah ini segera berakhir.
1: Saya pedagang pasar malam, gak bisa cari uang makan gara-gara wabah ini. Hal sedikit ini sebagai ikhtiar agar semua lekas membaik. Amin.
2: Cuma bisa donasi segini. Saya kurir yang setiap hari mengirim paket untuk Anda. Semoga berkah. Terima kasih.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: saat lagi kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilakukan dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
0: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 250 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adikuasa ini ada China dan juga Tionghoa dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
3: Sementara itu, Bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
1: Seorang Presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
3: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Buka ruang.
0: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
2: Perkenalkan, nama saya Muhammad Auli Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
5: Peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
2: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
5: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perbaikan kualitas menu pada program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
6: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPBG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
7: Nah, kami sudah setar itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu, karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan begitu.
6: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Sayegan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
8: Enak, apalagi kapsulnya itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
6: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
9: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
6: Selain di SD Negeri Margo Agung Sayegan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Sayegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
10: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidijaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
11: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli. Ini udah harga 80 gitu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak anjing kan. Kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
10: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
12: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
10: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Anggodo, beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Dia memastikan operasional. pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
13: 42, kita menyelenggarakan pencahan rekor muri, yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya menciptakan rekor muri, tapi ternyata juga rekor dunia.
14: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatat kan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
15: Kemarin sebenarnya gini, dalam rangka hari jadi, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri mau menyajikan sop terbanyak. Jumlah sebelumnya awalnya 5.222. 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi, ternyata tidak hanya 9.000, tapi ada 9.694. 9.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua Muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional, namun dicatatkan sebagai rekor dunia.
14: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
13: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar tentang makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
14: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
16: Tadi habis makan bareng sop ayam.
17: Gimana kesannya?
16: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
14: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Dengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopascal dan pergerakan

pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Principe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan berikan. Kami telah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Seyogianya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ternyata pertandingan ini baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur. Namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyrese Mings. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini.

yang kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, yang akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kipernya, kiper dari pertandingan dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schiedemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan ataupun warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Jadi untuk sementara pendengar yang sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, ini Ratu Itulah Liprotika RRI, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

dari Batam, kanal informasi dan inspirasi. Wah, baru saja kita dibuka dengan satu lagu dari Krisdayanti, Aku Wanita Biasa. Kalau dengar lagu ini udah kebayang dengan sinetron-sinetron yang ada di Indonesia ya. Karena lagu ini sering dijadikan background untuk setiap sinetron, pendengar. Dan pada malam hari ini ada wanita yang sangat biasa menemani Anda di ruang dengar pada malam minggu ini. Apalagi hari ini menjadi hari menyenangkan karena kita sudah masuk di bulan Agustus ya. Dan hari pertama di bulan Agustus, pendengar, diperingati ada sejumlah momentum penting dari berbagai belahan dunia. Peringatan-peringatan yang akan Anda sebutkan ini bisa mencakup bidang kesehatan, pendidikan, teknologi, bahkan juga hubungan sosial. Nah, di setiap tanggal 1 Agustus secara global kita memperingati Hari Kanker Paru Sedunia. Jadi dengan peringatan ini ya mengedukasi lagi nih untuk deteksi dini serta mendukung para penyintas penyakit tersebut. Dan selanjutnya pendengar, pada 1 Agustus juga diperingati sebagai Hari Syal Pramuka Sedunia ya. Jadi anggota dan alumni kepanduan ini mengenakan syal sebagai simbol kebanggaan terhadap nilai-nilai kepramukaan. Nah, ternyata untuk para ibu juga hari ini kita memperingati Hari ASI Sedunia. ASI, tahu, ada yang tahu kepanjangannya? Air Susu Ibu ya. Nah, tentunya pendengar, peringatan ini yang mendorong pemberian ASI eksklusif bagi bayi sejak lahir. Jadi perlunya dukungan keluarga, dukungan teman, tempat kerja, dan juga fasilitas kesehatan untuk menjadi perhatian utama. Nah, di bidang teknologi ternyata masyarakat juga memperingati Hari World Wide Web atau WWWD ya. Nah, yang terakhir yang bisa disampaikan kepada Anda, pada tanggal 1 Agustus juga diperingati National Girlfriends Day ya. Jadi momentum ini ya menunjukkan apresiasi kepada pasangan maupun sahabat perempuan gitu, pendengar ya. Nah, itu dia beberapa peringatan yang sudah disebutkan pada malam hari ini menjadi hari yang istimewa di tanggal 1 Agustus. Dan Hana akan menemani Anda nanti dengan berbagai program acara hiburan dan akan menemani malam minggu Anda tentunya. Hana akan ada nanti obrolan komunitas timur. Selanjutnya kita akan berkaraoke di udara. Jadi pastikan untuk radionya stay tune ya di Pro 1 RRI Batam. Hana akan kembali menemani Anda saat kita akan hibur dengan satu lagu Indonesia. Ada Kunto Aji, Amatiran.

Ibadah haji dan umrah merupakan perjalanan suci yang menjadi impian umat muslim di seluruh dunia. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perjalanan ini juga menjadi momen untuk memperbanyak doa, memperbaiki diri dan mendekatkan hati kepada Sang Pencipta. Persiapan penting sebelum berangkat haji, menjaga kesehatan fisik dan mental, mempelajari tata cara ibadah dengan benar, menyiapkan perlengkapan pribadi secukupnya, menjaga niat agar ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sabar dan menjaga sikap dalam perjalanan. Semoga setiap langkah menuju tanah suci menjadi

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda. Dan ada satu informasi bahwa Komite Seleksi Oscar Indonesia ini membuka pendaftaran film nasional untuk mewakili Indonesia pada kategori International Feature Film Award di ajang Academy Awards ke-99 pada tenggat waktu paling lambat itu 31 Agustus ya. Jadi proses seleksi itu dikelola oleh Komite Seleksi Oscar Indonesia di bawah naungan Persatuan Perusahaan Film Indonesia. Dan pendengar, dari siaran persnya dikatakan bahwa regulasi pendaftaran mewajibkan film tayang perdana di bioskop komersial Indonesia selama minimal 7 hari berturut-turut pada periode 1 Oktober 2025 hingga 30 September 2026. Jadi selain itu, penayangan film harus disertai aktivitas promosi dan distribusi yang sesuai dengan praktik umum industri perfilman, pendengar. Jadi ya, kita tunggu saja ya seperti apa hasilnya dan siapakah yang akan menjadi pemenang untuk di Indonesia Oscar pada tahun ini, pendengar. Nah, itu dia satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Kita akan update lagi informasi lebih jauh, dengarkan Pro 1 RRI Batam.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda edisi 1 Agustus 2026. Pemerintah Kota Batam terus mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di sejumlah titik strategis. Hingga akhir Juli 2026, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam mencatat 7 proyek peningkatan jalan tengah berjalan dengan progres yang terus meningkat. Salah satunya bahkan melampaui 50%. Berdasarkan data bidang jalan dan jembatan BMSDA, proyek dengan progres tertinggi saat ini adalah peningkatan jalan Simpang Batamindo Muka Kuning ke Tanjung Piayu. Hingga akhir Juli, realisasi fisiknya telah mencapai 52,76%. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Viralnya video dugaan pencurian kabel listrik di Jembatan 1 Barelang Batam berujung pada penangkapan 2 orang terduga pelaku oleh jajaran Polsek Sagulung. Salah seorang yang diamankan diketahui masih berstatus anak di bawah umur dan polisi kini masih menyelidiki waktu dan kejadian yang pasti serta kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat. Dengan informasi selanjutnya, pendengar, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura melepas 1.336 mahasiswa peserta kuliah kerja nyata Universitas Maritim Raja Ali Haji Kota Tanjung Pinang gelombang 2 tahun 2026 ke 56 desa di daerah setempat. Ia mengatakan KKN menjadi wadah mahasiswa mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, dan ia berpesan kepada mahasiswa agar mampu beradaptasi dengan lingkungan setempat penugasan serta menjadikan KKN sebagai ruang belajar sekaligus sarana menghadirkan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital, dan dengarkan selalu di frekuensi 105,1 dan untuk di Karimun di frekuensi 107,2 FM.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pol 1 RRI Batam.

0: Samuel, kau sudah pulang? Aduh, bapak dengar sekarang kau sudah jadi sarjana
1: Pak Lukas, apa kabar? Iya, saya sudah selesai kuliah, makanya saya pulang kampung.
0: Bapak apa kabar baik anak? Baru, kapan kau pergi kota kerja?
1: Saya tidak mau kerja di kota dulu.
0: Bah, kenapa kau tidak mau kerja di kota?
1: Saya mau tinggal di kampung dan mau bangun kampung ini, bapak.
0: Dulu banyak anak muda juga yang bilang begitu, tapi akhirnya dong tetap pergi.
1: Tapi saya mau buktikan bapak, kalau ketumpu kampung ini juga bisa maju.
0: Selamat anak, sekarang kau sudah jadi ketua BUMDES yang baru. Terus kau perencana program apa?
1: Kayaknya ketong harus fokus di ketahanan pangan, bapak Lukas. Ketumpu kampung ini lahan luas, tapi sayur dan bahan makanan masih banyak didatangkan dari luar. Padahal, kalau ketong bisa produksi sendiri, masyarakat kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Tidak hanya itu saja, dong juga bisa dapat penghasilan lebih kalau jual.
0: Kupu ide bagus sekali, anak.
1: Jadi, nanti ketong bentuk kelompok tani melalui BUMDES. Masyarakat kampung tak usah pikir depo bibit dan pupuk. Nanti BUMDES yang siapkan.
0: Bapak dukung kau, Samuel. Dan bapak yakin pasti masyarakat juga dukung.
1: Terima kasih bapak Lukas. Santra mungkin bisa wujudkan mimpi ini sendiri tanpa dukungan semua warga kampung. Ya ampun, hujan ini tak berhenti. Bagaimana tanaman-tanaman di kebun ini?
0: Samuel, gawat. Bapak baru picek ini, banyak tanaman terserang penyakit.
1: Astaga, padahal terlalu lama lagi supanen baru.
0: Samuel, kayaknya hasil panen kali ini gagal.
1: Aduh Tuhan, bagaimana ini? Saya gagal nih.
0: Jangan salahkan diri sendiri anak. Kau sudah berusaha. Ini juga faktor alam tuh.
1: Tapi masyarakat dong sudah percaya dengan saya.
0: Setiap usaha pasti ada ujian. Kau jangan menyerah ya. Nanti besok kita coba konsultasi dengan penyuluh pertanian.
2: Jadi begini, ada beberapa kesalahan teknis yang harus diperbaiki nih. Saya lihat bedengan yang dibuat ini terlalu panjang, hampir 30 meter baru terada saluran pembuangan yang cukup. Jadi pas hujan deras, air itu udah menggenang di tengah bedengan. Makanya akar tanaman jadi cepat busuk, terus terserang penyakit juga.
1: Waduh, saya kira kemarin panjang bedengan semakin bagus. Selain itu, apalagi ibu yang harus ketong perhatikan?
2: Jadi sebelum menanam itu, sebaiknya kondisi tanah harus diperiksa. Supaya ketong tahu apakah tanah ini terlalu asam kah atau kekurangan unsur hara. Jadi tera asal tanam saja. Jarak tanam juga itu ketong harus perhatikan, jangan terlalu rapat. Ini kan terlalu rapat toh, makanya sinar matahari termasuk dengan baik. Jadinya lembab, terus mudah kena penyakit juga.
1: Oh begitu, jadi apa yang harus ketong lakukan duluan ibu?
2: Pertama itu sebaiknya perbaiki drainase, terus buat bedengan baru yang lebih pendek, atur jarak tanam, gunakan bibit juga yang sesuai, terus jangan lupa lakukan pemantauan rutin juga.
1: Baik ibu, saya catat semua.
0: Kita berhasil Samuel. Keladi, sayur, rica dan jagung ini tumbuh subur.
1: Ini semua berkat bantuan ibu Rina.
0: Panen kali ini terbesar yang pernah bapak lihat Samuel.
1: Puji Tuhan. Tapi ada satu hal yang ketong lupa pikirkan. Depo pemasaran nanti bagaimana ya?
0: Itu lagi, pedagang biasa dong tawar harga terlalu murah. Kalau dijual begitu, petani bisa rugi.
2: Ada apa Pak Lukas, Samuel? Panen kalian ini berhasil toh?
1: Iya ibu, panennya bagus. Tapi karena panen melimpah, ketong khawatir dengan pemasarannya.
2: Kalau bisa tuh jangan hanya jual hasil dalam bentuk mentah saja.
1: Maksudnya bagaimana ibu?
2: Ya contohnya kayak keladi nih, bisa diolah jadi keripik. Kan depo nilai jual itu bisa lebih tinggi, terus lebih tahan lama lagi toh.
1: Kenapa saya terpikir dari dulu kalau jadi keripik, kan mama-mama kampung juga bisa ikut bekerja.
0: Betul juga, jadi manfaatnya bisa lebih banyak.
1: Bapak Lukas, setelah usaha keripik keladi, saya ada pikir bagaimana kalau Bumdes buat usaha ayam petelur juga.
0: Ayam petelur?
1: Iyo, selama ini saya lihat telur masuk dari luar daerah. Padahal kebutuhan masyarakat tinggi, ini peluang yang bagus.
0: Jadi usaha pertanian dan peternakan saling mendukung?
1: Betul, kalau harga sayur turun, masih ada pemasukan dari telur. Jadi anak-anak muda kampung yang belum bekerja, ada kerja bisa ikut ambil bagian.
0: Diversifikasi usaha seperti ini yang membuat ketong pu ekonomi kampung lebih kuat. Terima kasih anak, khusus buat banyak perubahan untuk ketong pu kampung ini.
1: Sapu impian dari dulu memang ingin membangun ketong pu kampung ini, Bapak Lukas. Saya ingin BUMDES bukan hanya tempat untuk kelola usaha saja, tapi juga motor penggerak kesejahteraan masyarakat kampung. Mungkin nanti ke depan ketong bisa bangun toko tani atau buat usaha percetakan juga. Jadi bisa mengurangi tingkat pengangguran di kampung.
0: Kupu ide bagus sekali anak. Semoga saja semakin banyak anak muda yang punya semangat bangun kampung kayak kowe. Bapak dan warga kampung sangat mendukung. Sama-sama dengan semangat gotong royong, kita akan wujudkan program ini anak. Terapa biar pelan-pelan saja, satu-satu. Bapak yakin kita pu kampung ini bisa tumbuh lebih mandiri dan sejahtera.
2: Kegagalan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Bagi Samuel dan masyarakat kampungnya, kegagalan justru menjadi awal untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Karena ketahanan pangan tidak berhenti pada menanam dan memanen, ketahanan pangan juga berarti mengolah hasil, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan membangun usaha yang berkelanjutan. Demikian drama radio Di Balik Bulir Harapan. Persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,1

0: sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Rons satu dari Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Wah, selamat berakhir pekan, selamat bermalam minggu. Mungkin kegiatan hari ini ada yang lagi mengagendakan untuk bertemu dengan orang-orang yang jauh tapi dekat di hati. Nah, tentunya aku menemani pada malam hari ini ya, supaya makin seru pendengar. Tentunya setengah jam ke depan tadi sudah dibuka dengan lagu-lagu Indonesia Timur, dan kita ada di komunitas Timur ya pada malam hari ini. Selain Anda bisa request lagu Timur yang ingin Anda dengarkan di Pro 1 RRI Batam, kita juga bisa ngobrol ini mengenai kuliner Indonesia Timur yang begitu khas. Sebenarnya kalau misalnya bicara tentang kuliner khas dari berbagai daerah, banyak ya. Dan memang ada salah satu yang populer dari setiap daerah. Seperti di Papua ada namanya papeda, ada namanya ikan kuah kuning, ada namanya sate ulet sagu. Nah, untuk Anda yang mungkin berasal dari Indonesia Timur dan merantau ke kota Batam, nah boleh nih cerita tentang kuliner khas dari daerah Timur yang Anda ketahui ya. Kenapa memang suka dengan kuliner Indonesia Timur? Apakah karena memang rempah-rempahnya asli Nusantara, atau gara-gara cara masaknya yang memang mempertahankan tradisi turun-temurun? Boleh ngobrol bersama dengan Hana pada malam hari ini ya. Karena kalau misalnya bermalam minggu, selain mungkin berkegiatan bertemu dengan orang, pasti disuguhkan yang namanya makanan ya. Jadi kita bicara tentang kuliner Indonesia Timur yang begitu khas yang Anda ketahui bersama pendengar. Dan juga bisa request lagu Timur kesukaan Anda. Kita buka di line telepon di 463351 atau di WhatsApp kami 0811-778-1051. Baiklah pendengar, kali ini Hana akan terima dulu penelpon pertama yang akan membuka kebersamaan kita ya. Selamat malam, halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Karaoke ya malam ini?
0: Karaoke malam ini, tapi nanti jam. Kalau sekarang obrolan komunitas Timur ini dengan siapa kalau boleh tahu? Dengan Nek Syakira ya, bukan?
1: Gak banyak tahu lah, nanti aja lah karaoke.
0: Ya ampun, padahal kita di Indonesia Timur ini. Mana tahu Nek Syakira tahu lagu apa yang Pini dengarkan?
1: Gak tahu.
0: Gak tahu, yaudahlah kalau begitu ya. Terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam. Baiklah, ada pendengar yang baru bergabung bersama dengan kita. Tampaknya gak sabaran ya untuk karaoke di udara bersama dengan Hana malam hari ini. Tapi untuk saat ini kita masih di obrolan komunitas Timur. Pendengar Hana, terima lagi 463351. Ada siapa di sana? Selamat malam, halo.
2: Malam kembali, halo.
0: Oh, ada Nek Peggy. Nek Peggy,
2: tahu kenal aja ya.
0: Iya, Nek Peggy, kita ada di obrolan komunitas Timur. Iya, sayang sekali terputus ya. Baru saja bergabung Nek Peggy tadi. Ya, mungkin belum masuk ke topiknya ini. Jadi kita bahas tentang kuliner Indonesia Timur yang Anda sukai ya pendengar. Dan bisa bergabung melalui line telepon kami 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811-778-1051. Terus bilang saja posisi di mana, posisi di rumah. Baiklah pendengar, kali ini Hana akan menghadirkan dulu ya beberapa lagu Timur menemani kita pada malam hari ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk informasi mengenai kuliner Indonesia Timur yang memiliki ciri khas tersendiri ya. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam.

Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang berada.

Prosat era di Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda pada malam hari ini. Dan kita sudah di menit-menit terakhir untuk di obrolan komunitas Timur ya. Tadi sudah dibuka dengan satu lagu Ambon, Beto Idol Sebai Nona. Nah, mendengar kita bahas lagi ya kuliner khas dari berbagai daerah di Indonesia Timur. Jadi di NTT itu ada beberapa makanan yang enak ya, dan mungkin kalau Anda sebutin jadi rindu dengan kampung halaman gitu. Ada sei sapi, lanjut ada jagung bose, ada cate mak jagung, rumpur rampe. Wah, dari 4 menu yang sudah Anda sebutkan ini, mana yang paling Anda suka? Dan kalau misalnya kita jalan-jalan ke Maluku, ada kuliner khasnya seperti gohu ikan, ada juga ikan asar, ada juga colo-colo. Berbeda pula dengan Sulawesi Utara, ada namanya bubur Manado atau di sana namanya tinutuan ya. Ada cakalang fufu, rica-rica dan juga woku. Itu dia informasi yang bisa Anda sampaikan pada malam hari ini ya. Semoga dengan beberapa kuliner yang sudah Anda sebutkan ini membuat Anda jadi tergiur untuk mencobanya, karena selain dari nilai budayanya di balik makanan tersebut, hidangan ini juga ada beberapa menjadi simbol kebersamaan saat acara adat ya, dan juga resepnya itu diwariskan dari generasi ke generasi, makanya menjadi kuliner khas untuk di daerah Indonesia Timur. Pendengar, Hana akan menemani Anda nanti dengan program acara hiburan di malam minggu ini, Karaoke di Udara. Jadi pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 21 waktu Indonesia Barat kami hadirkan lintas informasi untuk Anda edisi 1 Agustus 2026. Informasi pertama pendengar, menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, bidang profesi dan pengamanan Polda Kepri membagikan ratusan bendera merah putih kepada warga Kampung Tua Kecamatan Nongsa pada hari ini. Kegiatan ini juga dirangkai dengan pembagian sembako kepada masyarakat. Kita beralih dengan informasi selanjutnya pendengar. Dinas Pariwisata Provinsi Kepri bersama pemerintah kabupaten kota, pelaku industri pariwisata dan mitra penyelenggara menyiapkan 9 agenda wisata budaya olahraga dan ekonomi sepanjang Agustus 2026. Seperti kegiatan pada hari ini, 1 Agustus 2026 di Akau, Taman Kota Kijang, mengadakan Festival Kompang, pendengar. Selanjutnya, gelar budaya Pulau Penyengat digelar pada 1 sampai 2 Agustus 2026 di Pulau Penyengat Tanjung Pinang. Agenda ini menghadirkan berbagai pertunjukan seni dan budaya Melayu sebagai upaya menjaga warisan budaya sekaligus memperkenalkan kekayaan sejarah Pulau Penyengat kepada masyarakat dan wisatawan. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Informasi lebih lanjut Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda bisa mendengarkan melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital dan dengarkan selalu di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

berbagai penyakit mematikan masih menjadi perhatian utama dari dunia kesehatan. Meskipun teknologi medis terus berkembang, sejumlah penyakit tetap menjadi penyebab tingginya angka kematian di berbagai negara. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih peduli terhadap pencegahan, deteksi dini, dan penerapan pola hidup sehat. Penyakit jantung masih menempati posisi teratas sebagai penyebab kematian secara global. Gaya hidup yang kurang sehat seperti merokok, kurang berolahraga, pola makan tinggi lemak dan garam, serta tekanan darah tinggi menjadi faktor risiko utama. Pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat membantu mendeteksi gangguan jantung sejak dini. Selain penyakit jantung, stroke juga menjadi salah satu penyakit yang paling berbahaya. Kondisi ini terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak dan dapat menyebabkan kecacatan permanen, bahkan kematian jika tidak segera mendapatkan penanganan medis. Sementara kanker juga masih menjadi tantangan besar dalam dunia kesehatan. Jenis kanker seperti kanker paru-paru, kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker hati masih menjadi penyebab kematian yang signifikan. Di sisi lain, penyakit menular seperti tuberkulosis, demam berdarah denggi, serta infeksi saluran pernapasan masih memerlukan perhatian. Terutama di negara-negara berkembang, para ahli kesehatan menegaskan bahwa bagian besar faktor risiko penyakit mematikan dapat dikurangi melalui perubahan gaya hidup, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, serta menghindari merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan, serta mengelola stres merupakan investasi terbaik untuk menjaga kesehatan jangka panjang.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, selamat bermalam minggu tentunya pendengar. Pada malam hari ini pasti sudah menunggu-nunggu ya, di antara Anda pendengar pasti sudah tahu setiap hari Sabtu akan ada program acara Karaoke di Udara. Nah, bersama dengan Hana Panjaitan akan menemani Anda di Karaoke di Udara. Jadi siapapun bisa berkaraoke pada malam hari ini ya. Tentukan aja lagu apa, mau lagu barat, mau lagu Indonesia, mau lagu dangdut, apapun lagu, all genre atau semua genre bisa kita putarkan pada malam hari ini ya. Yang penting penyanyi-penyanyi luar biasa harus hadir di Pro 1 RRI Batam. Mungkin ada yang punya waktu luang bisa langsung ke RRI Batam, atau juga mungkin kalau misalnya ya by phone aja ngobrol sama Hana, karaoke-nya melalui line telepon juga boleh ya. Kita buka di sesi telepon melalui 463 351, dan juga di WhatsApp ya, bisa juga mengirimkan lagu apa yang ingin Anda dengarkan, dan juga mau salam-salam kepada orang-orang yang Anda cintai, boleh bergabung di 0811 778 1051. Malam hari ini pendengar, supaya kita mengundang para penyanyi-penyanyi luar biasa pada malam hari ini, Hana akan hadirkan dulu ya satu lagu pembuka. Dan seperti biasa kalau Hana pasti lagunya lagu dari North Sumatra alias dari luar negeri gitu ya pendengar. Langsung aja lah, You're Still The One dari Shania Twain yang akan Hana hadirkan untuk Anda pendengar.

0: Still the One sudah Hana hadirkan ya, membuka pada malam hari ini. Dan tentunya untuk Anda yang mungkin mau nyanyi bersama dengan Hana, bisa di line telepon ya di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811-778-1051. Baiklah pendengar, kali ini Hana akan terima ya penelpon pertama membuka kebersamaan kita. Kesempatan hari ini ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ini ada Kak Sari, Sekarwangi nih ya.
1: Yoi,
0: Kak Sekarwangi hadir membuka kebersamaan kita. Kak Sekarwangi sebelum nyanyi sudah bersiap-siap apa aja ini sebelum karaoke?
1: Nunggu aja.
0: Oh, bukan mempersiapkan mental dulu ya?
1: Iya.
0: Salah satunya itu ya.
1: Iya.
0: Ana aja mempersiapkan mental ini. Aduh, takut deh karaoke, tapi coba aja lah gitu ya. Kak Sekarwangi ya, mau nyanyi lagu apa malam hari ini?
1: Ya, lagu India.
0: Lagu India yang mana tuh?
1: Itu dia. Hah? Itu dia kese. Tuh, udah.
0: Itu ada? Judulnya apa ya?
1: Kalau saya bilang kan apa? Yang Indonesianya apa judulnya? Itu dia lah.
0: Itu dia. Aduh, Ana kalau enggak tahu tulisannya gimana tuh ya? Berat sekali.
1: Coba mencoba lagi kalau yang Indonesianya.
0: Mencoba lagi bahasa Indonesianya?
1: Iya.
0: Oke, Hana coba cari dulu ya. Ini memang dilatihan juga ya?
1: Ya.
0: Dilatihan juga?
1: Iya, India, lebih India.
0: Ini anak konmentum ya? Bukan ya?
1: Bukan, dia gini. Gitu, ye, ke, se, di, da, pe, ke, itu. Ada? Ada?
0: Aduh, Hana nggak tahu lagi. Kakak bisa WhatsApp dulu nggak tulisannya seperti apa?
1: Orang nggak bisa, kuci-kuci tahe aja deh.
0: Oke, okay. Kuci-kuci hot tahe, oke.
1: Yang ori.
0: Yang ori ya? Boleh. Sebelum itu, mau salam-salam dulu nggak?
1: Salam pertama buat Hana, pokoknya langsung aja lah Hana.
0: Oke, langsung aja lah ya, baik.
1: Selalu buat bokap yang juga spesial lagunya ya Hana.
0: Oke, boleh. Baiklah, langsung aja ya. Siap ya. Oke, silakan.

0: terima kasih Kak Sekarwangi sudah hadir ya.
1: Makasih, syukria.
0: Apa tuh syukria?
1: Terima kasih banyak.
0: Oh, gitu, baiklah. Terima kasih banyak ya Kak Sekarwangi. Sehat selalu. Baik, ada Kak Sekarwangi tadi membuka kebersamaan kita ya. Kuce kuce halta he. Nah, untuk pemuda India, Kapten Sam bisa nih ya bergabung lewat lagu Indianya atau lagu Indonesia juga boleh ya. Dan juga kita mengajak ini seluruh pendengar yang mungkin ada di mancanegara ingin bergabung, boleh kita terima line telepon lagi nih panat 3351 atau di WhatsApp kami 0811778151. Hana akan terima lagi penelpon selanjutnya. Selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan malam Minggu. Ayah pergi ke RRI dengan siapa nih? Ini nenek siapa ya? Nek. Aduh, Hana jadi lupa kan. Siapa sih? Hana lupa nih, tolong dong bantu. Panggil kawan dong. Dengan Mama Fajar, bukan ya? Bukan ya?
2: Mama siapa?
0: Mama siapa ya? Aduh. Ayolah sebut saja, Mama Fajar betul?
2: Iya. Yeah.
0: Oh betul ya? Serius nih?
2: Serius.
0: Oh, Mama Fajar sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Mama Fajar, malam ini bermalam minggu kemana aja?
2: Enggak kemana-mana, nah.
0: Ya karaoke aja ya. Karaoke aja lah sama Hana ya.
2: Iya.
0: Nah, lagu apa pingin kita nyanyikan malam hari ini?
2: Kehilangan, nah.
0: Wih, kehilangan. Kehilangan apa, Mama?
2: Ya, kehilangan banyak lah kehilangannya tuh. Ditujukan kepada Citi kita di mana tuh, Meranti. Dia kan baru kehilangan adiknya.
0: Oh jadi, gitu, baiklah.
2: Jadi lagunya ditujukan kepada keluarga dia lah.
0: Oke lah kalau gitu Mama Fajar boleh langsung lah ya.
2: Iya.
0: Kita gaskan, siap.
2: Oke. Tapi yang Roma punya ya, yang telur lagu irama dia.
0: Oh, versinya Roma.
2: Kalau salah jangan diketahui.
0: Ih, tak apalah. Namanya juga kita happy-happy malam hari ini ya.
2: Nah, Mama Fajar kok nyanyi.
0: Sama kok sama-sama kita, Mama.
2: Diketahui aja.
0: Ya, siap. Laksanakan perintah.

0: terima kasih Mama Fajar. Harusnya ya, nanti duet sama Roma Irama ya. Amin. Akhirnya Mama Fajar sehat selalu. Terima kasih. Kita kasih lagi ke peserta lainnya ya. Baik, terima kasih. Iya, pokoknya kita seru-seruan malam hari ini ya Mama Fajar. Hati senang. Hati sudah senang Mama Fajar?
1: Senang
0: lah. Wih, mantap. Terima kasih. Iya, sehat selalu ya Mama. Baik, ada Mama Fajar tadi sudah nyanyi ya lagunya Roma Irama, Kehilangan. Semoga malam hari ini gak ada yang kehilangan. Gak ada yang kehilangan dompet, gak ada yang kehilangan kekasih, gak ada yang kehilangan apalagi nih, banyak lah ya. Semoga bahagia-bahagia saja yang datang menghampiri hidup kita. Nah, kita dengar lagi suara penyanyi pada malam hari ini yang akan bergabung di line telepon. Ada siapa di sana? Selamat malam, halo.
2: Selamat malam juga, Hana.
0: Oh, dengan selamat abang selamat. Ganteng, kabar sehat. Ini dengan abang siapa?
2: Andi.
0: Bang Andi, Andi Low. Bang Andi, Bang Andi sebagai penyanyi tercakep versi laki-laki lo malam hari ini yang membuka kebersamaan kita. Wih, mantap.
2: Iya, mantap.
0: Bang Andi, bila Bang Andi, mau lagu apa?
2: Lagunya lagu Nada-Nada Cinta aja.
0: Nada-Nada Cinta, Nada-Nada Cinta. Itu
2: dari Evi Tamala.
0: Evi Tamala ya. Oke, nanti Hana coba cari dulu ya. Sekarang mau salam-salam dulu tidak?
2: Ah, salam-salamnya buat semua aja lah, Hana, buang waktu kan.
0: Oke lah kalau begitu.
2: Digoda ada salam juga kan.
0: Oh, jadi malam ini ya udahlah ya.
2: Kita lanjut karaoke aja malam ini kan.
0: Karaoke aja ya. Oke, guys, ini lagunya.

0: kemana?
1: Lanjut atau udah cukup?
0: Lanjut.
1: Oke, gas lah kalau begitu ya. Pokoknya ini waktunya Bang Andi untuk nyanyi pada malam hari ini ya. Semoga cintanya mendengarkan ya. Siapa cintanya Bang Andi? Orang tua ya. Oke, silakan.

0: sehat selalu, terima kasih ya.
1: Oke,
0: ya. Sudah hadir, sehat selalu.
1: Salamnya buat semua Hana.
0: Oke. Nanti ketemu lagi ya, edisi selanjutnya ya.
1: Oke, Hana. Ayo,
0: malam juga. Nada-nada cinta sudah dihadirkan lewat suaranya Bang Andi pada malam hari ini ya. Nada-nada suara siapa lagi yang akan bergabung ke Pro 1 RRI Batam? Kita masih terima ya penelpon selanjutnya di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811 7781051. Tapi untuk sekarang, karena Hana sudah terima 3 penelpon, kita akan hadirkan dulu ya lagu yang akan menemani kita pada malam hari ini. Ada dari Madonna dengan Take a Bow.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama dengan Hana, masih di karaoke di udara. Dan tentunya untuk Anda yang ingin bernyanyi happy-happy, senang-senang pada malam hari ini adalah saatnya untuk menunjukkan pesona suara Anda ya. Melalui telepon kami di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0817781051. Baiklah pendengar, kali ini Hana akan terima 3 penelpon yang beruntung ya. Di 463351 ada siapa di sana? Selamat malam, karaoke di udara.
1: Karaoke di udara, selamat malam Hana.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mak Diana.
0: Mak Dia, sehat kabarnya?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Malam minggu kemana aja Mak Dia?
1: Di rumah aja.
0: Kenapa di rumah aja, gak jalan-jalan kah?
1: Ya jalan-jalan, gak ada yang bawa.
0: Aduh, nanti Hana bawa pakai pesawat ya. Mak Dia ya,
1: pribadi ya.
0: Iya, okay. Mak Dia, kita nyanyi aja lah dulu ya, supaya happy-happy, okay. Ya, lagu apa tuh kira-kira?
1: Lagu Kaulah Segala, untukmu. Apa, Kaulah Segalanya?
0: Kaulah Segalanya Rusanaya ya.
1: Oke,
0: okay. Iya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Lagunya itu untuk siapa ini?
1: Untuk semua pendengar aja.
0: Wih,
1: bermalam minggu.
0: Ini adalah Ruth Mak Dio ya.
1: Ruth Mak Dio.
0: Oke lah, langsung aja Hana hadirkan lagunya untuk

Cakepnya tuh suaranya Mbak Dia ya. Lama tersimpan, akhirnya kedengaran suara itu ya.

0: kasih kembali Mak Dia. Sehat selalu. Baik, ada Mak Dia tadi ya, kaulah segalanya sudah hadir pada malam hari ini. Nah, siapa lagi yang mau bercerita lewat lagu, mana tahu mau nyanyi begitu ya. Boleh di 463351 kita terima lagi di belakang Mak Dia. Ada siapa? Selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Ini baru Nenek Syakira,
0: nah. Oh, ini Nenek Syakira. Tadi salah orang ya?
1: Ya, tadi tak tahu siapa tuh.
0: Oh, alah. Nenek Syakira sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, pita suara aman? Kok langsung ketawa sih, Hana nanya loh.
1: Karena kita coba.
0: Oh, kita coba. Baiklah, lagu apa itu Nenek Syakira?
1: Tajamnya karang.
0: Tajamnya karang. Wih, setajam apa itu?
1: Setajam
0: silet. Oke, langsung aja ya. Tajamnya karang. Silakan, okay. Nek Syakira, tunjukkan pesona ya. Suara
1: sama-sama.
0: Ya.

0: sekali suaranya, temponya tepat, liriknya pas. Udah latihan ya deh Shakira kan? Ya. Mantap, keren. Terima kasih.
1: Seminggu latihan.
0: Seminggu latihan ya. Mantap. Sehat selalu ya, Nesha Kira.
1: Ya, amin. Sehat selalu juga untuk Anna. Iya. Makasih, Anna.
0: Balik kasih. Ada Nesha Kira tadi baru aja bergabung bersama dengan kita ya. Tajamnya karang. Apakah tajamnya sudah sampai ke hati? Kira-kira mau nyanyi lagi? Anna terima lagi satu penelpon ya. Di 463351. Selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam juga Hana. Apa
0: iya,
1: kabarnya Hana?
0: Kabar sehat. Ini dengan siapa?
1: Siapa ya?
0: Ana takut salah orang lagi nih.
1: Siapa?
0: Nek. Nek, pokoknya Nek di depannya ya.
1: Oh, enggak Nek lah depannya.
0: Jadi, Mbak Dinda? Bukan.
1: Ah, pandai.
0: Betul ya?
1: Betul dong.
0: Wih, Mbak Dinda kita punya sinyal berarti. 100. Dapat apa 100. Nih? Dapat piring cantik.
1: Iya, dapat piring cantik.
0: Mantap.
1: Udara.
0: Lewat mimpi aja gimana, Mbak Dinda?
1: Ah, mantap, mantap.
0: Mbak Dinda, malam minggu kok nggak kemana-mana?
1: Baru pulang jalan.
0: Oh, baru pulang jalan.
1: Mak, dia masuk tuh saya baru masuk kamar, baru buka pintu.
0: Oh, akhirnya bisa bergabung ke Pro 1 ya.
1: Coba-cobalah ya.
0: Hmm, baiklah. Kalau begitu Mbak Dinda mau request lagu apa nih?
1: Rindu sama Hana.
0: Rindu, waduh. Rindunya versi siapa?
1: Siapa
0: itu dangdutnya atau versi pop Indonesia atau siapa nih? Karena rindu banyak nih.
1: Ada pop lah kalau tak salah tuh.
0: Popnya Agnes, bukan?
1: Iyalah, Agnes, betul-betul
0: Agnes Monica?
1: Bantu tapi ya.
0: Oh, ada apa dengan lagu ini?
1: Lagi rindu, kemana?
0: Waduh, kemarin. Alah, akhirnya bisa bergabung ya.
1: Iya.
0: Ana langsung putarkan ya lagunya ya.
1: Oke, bantu ya.
0: Iya, Ana bantu pasti.
1: Oke, ayo.
0: Ayo.
1: Ketawa, jangan ketawain.
0: Gak ketawain lah. Ini ada Mbak Dinda Monica ya, silakan.
1: Iya. Hana dulu lah, nanti berikut.
0: Selama aku menanti bayang-bayangmu di batas.
1: Bukan ini lah.
0: Oh, bukan.
1: Udah lagi begini, rindu. Mengapa rindu?
0: Itu mah ini rindu.
1: Bukan ini rindu ya?
0: Iya, pokoknya versi dangdutnya, versi popnya. Atau yang mana? Karena judulnya sama.
1: Pokoknya begini. Bila hatiku sedang rindu, pada siapa ku mengadu? Karena hati bertanya selalu, berlinanglah air mataku. Itu lagu deh.
0: Oke, Hana coba cari dulu ya.
1: Cari dulu.
0: Oke. Mbak Dinda mau salam-salam dulu enggak? Ini salah penyanyi atau salah siapa?
1: Salam-salam kita karaoke. Kita pada salam-salam, enggak sering salam-salam.
0: Salam Hana nyari loh. Ya udahlah kalau gitu langsung lah ya, gas.
1: Betul itu. Astaga.

0: keren sekali. Kita kasih aplaus. Wow.
1: Selamat bermalam minggu, Hana.
0: Iya. Selalu juga ya, Melinda. Ya.
1: Panjang umur-umur rezeki pulang hati-hati. Terima kasih, Hana, sudah dibantu.
0: Kembali kasih.
1: Oke, selamat malam.
0: Selamat malam juga, Mbak Dinda. Tadi sudah hadir ya di Pro 1 Era di Batam. Rindu. Hana rindu sama pendengar-pendengar yang ada di Singapura, di Malaysia, yang ada di Tanjung Batu, ada yang di Kundur, dan semuanya pokoknya bisa bergabung ya di karaoke di udara bersama dengan Hana. Kini saatnya Hana akan hadirkan dulu ya beberapa lagu untuk jeda berikut ini. Hana akan kembali nanti, jadi pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 Era di Batam.

0: lagi gak punya duit nih.
1: Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah.

0: suasana kembali lagi menemani Anda di malam minggu ini pendengar. Wah, tidak terasa ya, sudah di menit-menit terakhir ini ada setengah jam lagi kebersamaan kita. Jadi silakan, kalau misalnya belum bisa tidur, saatnya kita berkaraoke dulu malam hari ini ya, menutup malam minggu dengan hal-hal yang indah dengan bernyanyi bersama. Kita terima penelpon selanjutnya di 463351 atau di WhatsApp kami 0811778101. Kita terima penelpon selanjutnya. Aduh, sayang sekali terputus. Bisa dicoba kembali di 463351. Selamat malam, karaoke di udara.
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
1: Nadita Wahyana dengan Mak Leni.
0: Mama Leni.
1: Iya.
0: Kabar sehat Mama Leni?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Kenapa lemah sekali tampaknya suaranya? Atau karena sinyal ini ya?
1: Hah?
0: Karena sinyal kali ya? makanya kayak lemas gitu suaranya.
1: Ada.
0: Oh, enggak ada ya. Jadi malam minggu hari ini kemana aja, Mama?
1: Kemana deh, ada aja ke rumah.
0: Oh, ya udahlah kalau gitu. Mama Leni, langsung aja kita bernyanyi aja ya. Happy-happy aja lah ya. Lagu apa tuh?
1: Lagu Rita Mala boleh tak?
0: Boleh, lagu apa itu?
1: Lagu... apa
0: ya? Judulnya?
1: Judulnya... Duka-duka.
0: Duka? Uh-uh. Emang lagi berduka?
1: Tidak,
0: atau hatinya lagi duka?
1: Lagu aja.
0: Oh, lagu aja. Baiklah, langsung aja ya, Hana hadirkan lagunya ya.
1: Iya.
0: Siap kalah. Ya, Mama?
1: Siap.
0: Oke. Okay.

0: ya. Walaupun tak ada di sisi, Hana tetap menesetia ya. Terima kasih Mama Leni. Nanti ketemu lagi di edisi selanjutnya ya. Waalaikumsalam. Oke, ada Mama Leni tadi sudah bergabung bersama dengan kita. Yuk. Kita bergabung lagi ya untuk menemani Hana di karaoke di udara. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum nah.
0: Waalaikumsalam. Ada Bang Gafar. Bang Gafar mau nyanyi?
1: Nggak dulu sama Hana lagu pertemuan boleh tak?
0: Aduh, Hana tak tahu. Hah? Yang lain aja abang sendiri boleh nggak Bang Gafar?
1: Kalau gitu dari ini dari ini pertemuan juga nah, tapi dari YK Musik nah, YK Musik ya di situ.
0: Pertemuan YK Musik. Hana coba cari dulu ya. Malam Minggu kemana nih Bang? Kita ngobrol-ngobrol dulu sembari menunggu nih ya.
1: Malam Minggu.
0: Malam Minggu kemana?
1: Ini jalan-jalan ke rumah ya, dulu rumah dari dapur ke dapur ke kamar, ke kamar ke dapur gitu.
0: Oh iya ya, oke lah langsung aja kita hadirkan lagunya ya.
1: Ada.
0: Ini duet tanpa vokal cowok ya.
1: Iya.

0: Cakep, ya, mantap. Terima kasih Bang Gafar.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih Bang Gafar sudah bergabung pada malam hari ini ya. Hana, terima lagi lah satu penelpon terakhir untuk menutup kebersamaan kita. Ada siapa di sana? Selamat malam. Karaoke di udara.
2: Karaoke udara. Mana?
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Lagi Penyala ya, Nak.
0: Oh, dari Penyala siapa tuh?
2: Kak Jamila, Nak.
0: Oh, Kak Jamila. Jamila banyak kali, 1, 2, 3, 4 ya.
2: Ini Kak Jamila Penyalai, Nak.
0: Iya, iya. Oke, Kak Jamila di Penyalai. Enggak malam minggu?
2: Kak.
0: Enggak jalan-jalan ya? Di rumah aja, iya, enggak apa-apa. Sama Hana
2: dingin,
0: aja ya.
2: Enggak ya. Jalan dingin.
0: Oh, dingin. Oh, hujan di sana ya?
2: Hujan, iya.
0: Oh, cocok lah.
2: Ini baru reda, Nak.
0: Oh, cocok lah untuk bisa berkaraoke ya.
2: Ya.
0: Ya, lagu apa kita?
2: Lagu mana nih, lagu anak pertama.
0: Anak pertama, kalau anak kedua beda lagi ceritanya ya.
2: Ini cariin buat untuk Hana nih, anak pertama.
0: Hana enggak anak pertama. Oh, anak Hana yang pertama ya.
2: Iyalah.
0: Itu versi siapa
2: lagi
0: nih?
2: Lagu Roma, Nak. Lagu Roma.
0: Oke. Okay. Dari Roma Irama ya?
2: Iya.
0: Dangdut juga nih ya.
2: Ya dangdut lah, kadang-kadang juga. Nah, ini malah dangdut pulang anak nih.
0: Aduh, cakepnya tuh lagu ya. Oke, silakan ya.
2: Iya.
0: Langsung aja. Jadi kita putarkan.
2: Kalau sana anak bantu ya.
0: Kalau anak tahu anak gas ya.
2: Iya.

0: baik, terima kasih Kak Camila. Yeah. Padahal Hana mau dengar sampai akhir.
1: Lagu ini spesial buat anak ya, buat anak-anak. Semoga ke anak-anak sehat selalu, Naya.
0: Iya, yeah, terima kasih ya Kak Camila.
1: Terima kasih anak.
0: Oras. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah bergabung bersama dengan Hana pada malam hari ini. Kita sudah seru-seruan bersama lewat suara-suara indah yang kita dengarkan di ruang dengar ya. Ya, mohon maaf kalau misalnya waktu terbatas, jadi penelponnya juga harus terbatas juga pendengar. Mungkin kita bisa ketemu lagi di minggu depan dengan program acara Karaoke di Udara setiap hari Sabtu ya. Dan saya Hana Panjaitan pamit undur diri. Sebagai penutup, kami akan hadirkan satu lagu untuk Anda. Ini lagu Indonesia Nostalgia lah ya, menemani pendengar. Dan pada malam hari ini nanti akan ditutup dengan program acara Serambi Malam. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Batam.
1: Sebaiknya Anda tahu, tiga orang Presiden Republik Indonesia memiliki bulan lahir yang sama, yaitu bulan Juni. Presiden Soekarno lahir 6 Juni 1901. Presiden Soeharto 8 Juni 1921, sedangkan Presiden Habibie 25 Juni 1936.

pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Merekalah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi. Anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa. Anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri. Anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum. Mereka tetap memberikan kita banyak cinta. Mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya.

0: Impian itu menjijikkan, menyakitkan, dan memuakkan.
1: Tidak ada pilihan tanpa mengandung risiko. Tapi orang yang sukses bisa menyikapi risiko bukanlah musuh, tapi adalah teman yang setia. Oke? Okay?

Pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan kesimpulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah destinasi yang pasti sampai, maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, kiai."

Dari sejarah kita tahu bagaimana para pejuang merebut kemerdekaan. Dari buku, banyak cerita para pejuang mulai membangun satu persatu bagian bangsa ini. Dari berbagai dokumentasi, banyak fakta tentang para tokoh yang selalu memperjuangkan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Mereka adalah pahlawan. Teruskan semangat juang mereka demi bangsa yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata,

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwa.

Pendengar, dengan demikian selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Kami akan kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini mohon undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam Program 1 FM 105,1 dan 107,2. Kanal informasi dan inspirasi.

pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau bagian dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam program 1 105,1 dan 107,2 FM. Kembali di udara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini bertepatan dengan hari Minggu 2 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Baik, pendengar, kembali di Pro 1 Riri Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Buya Tama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Senang kembali untuk pagi hari ini untuk edisi hari Minggu 2 Agustus 2026. Untuk Batam pagi Anda ditemani Ahyar Bintara sampai nanti tepat informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya, pendengar, kita ikuti program Mutiara Pagi kita, pembicaraan Sholat Al-Kabut yang dilanjutkan, yaitu Ustadz Asyono yang akan menyampaikan pagi hari ini keutamaan sholat berjamaah. Dari Pro 1 Riri Batam, mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya doakan selalu kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI Pro 1 Batam dimanapun berada. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmatnya. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa sama-sama bertolabul ilmi, tingkatkan iman, tingkatkan takwa dan amal soleh kita berlandaskan ilmu agama syariat Islam. Yang kedua, semoga sholawat dan salam selalu kita ucapkan di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, pada pertemuan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul dari sholat jamaah menuju masyarakat berjamaah. Ya, sekali lagi, dari sholat berjamaah menuju masyarakat yang berjamaah. Saudara-saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, na'udzubillahi minasyaitonirrajim.

wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang dalam bahasa kita kurang lebihnya, dan tegakkan olehmu sholat, ya, dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama dengan orang-orang yang rukuk. Jadi warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ini oleh para ahli tafsir itu berkaitan diantaranya adalah syariat sholat berjamaah. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya doakan selalu bahagia dunia dan akhirat. Nah, berkaitan dengan ayat Al-Quran ini, Nabi juga pernah bersabda di dalam salah satu kesempatan, yakni lafalnya banyak, diantaranya adalah sholatul jamaati tafdulu ala sholati fardhi bisaba'in wa isrina darajatan. Jadi sholat berjamaah itu lebih abdol, lebih utama ketimbang sholat sendirian atau sholat munfarid, yang mana kelebihannya, keutamaan sholat fardu yang berjamaah dengan yang sendirian itu adalah 27 derajat bisaba'in wa isrina darajatan. Ya. Jadi tentunya saudara-saudaraku sekalian, dari sisi spiritualitas, tentunya sholat berjamaah ini pahalanya adalah surga. Motivasinya adalah surga, tak lain dan tak bukan adalah kebahagiaan kelak di akhirat, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Lah tentunya di dunia kita juga berharap sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami dunia ini yang bahagia, ya, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, dan hindarkan dari api neraka. Nah, jadi sholat ini, terkhusus sholat berjamaah, ini punya makna yang dimana memiliki 27 derajat apabila dibanding dengan sendirian. Tentunya ini di sisi Allah yang tak bisa dinilai dengan materi, tak bisa diande-andekan, ya. Ya tentunya karena memang urusan akhirat itu, urusan surga neraka itu kan belum terdetak sedalam hati dan pikiran manusia. Yang ada adalah gambaran-gambaran yang Allah berikan kepada kita. Bicara surga berarti kebahagiaan, ya, berita neraka berarti itu kesusahan. Walaupun ini belum terdetak dalam hati dan pikiran manusia, tetapi wajib diyakini. Nah, saudara-saudaraku sekalian, meskipun demikian ada juga ulama yang menghitung, ya, menghitung 27 derajat itu 27 kelebihan. Ya. Ini misalnya Profesor Dr. Hasbi Ash-Shiddiqi, seorang tokoh ulama terkemuka pada zamannya, yang beliau itu salah satu ulama Indonesia, ya, yang mengabdikan dirinya sehari-hari di kampus Yayen Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah. Beliau pernah menduduki posisi jabatan sebagai dekan Fakultas Syariah IAIN Yogyakarta. Dalam salah satu karyanya, koleksi hadis-hadis hukum, ya, beliau mengutip sebuah pendapat ulama bahwa di antara ulama itu ada yang menghitung-hitung 27 derajat itu dengan 27 keutamaan proses menjalankan sholat berjamaah. Ada yang menghitung, ya, dibanding dengan sholat sendirian, jadi berangkat ke masjid itu satu. Nah, berangkat ke masjid. Yang kedua, kemudian di situ masuk masjid ada doa. Nah, kemudian ada sholat tahiyatul masjid, dan masih sederet keutamaan yang dihitung sampai 27. Ya. Apalagi dikaitkan ketika sholat berjamaah itu dianjurkan berangkat dari jalan yang satu dan pulang dari jalur yang lain kalau memang memungkinkan. Jadi di sini banyak keutamaan-keutamaan, ya, tidak ada salahnya memang ketika kita menghitung keutamaan itu. Jadi itu juga masuk logika akal dan logika agama kita. Ya, namanya 27 derajat dibanding dengan ketimbang dengan sholat munfarid.
Nah, sendirian berangkat ke masjid doa, itu kelebihan. Kemudian masuk masjid itu juga doa, ada kelebihan. Kemudian surat tahiyatul masjid, ada kelebihan. Qobliyah, kelebihan. Belum lagi nanti ketemu saudaranya di masjid, juga kelebihan. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang dalam hadis itu bisa bain wa istrina darujatan. Ya, sah-sah saja ketika menghitung keutamaan demikian. Akan tetapi lebih, ya, lebih dalam lagi memang, ya, yang pasti itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 27 derajat itu di sisi Allah, dan itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudaraku yang saya muliakan, yang saya doakan selalu semoga bahagia dunia dan akhirat seluruh pendengar RRI Pro 1 Batam dimanapun berada. Nah, jadi dengan demikian memang kelebihan sholat berjamaah itu dari berbagai aspek, ya, ada dua aspek, ya, dua aspek yang kita soroti. Pertama, aspek spiritual. Yang pasti orang yang berjamaah itu kenapa memberi kemuliaan 27 derajat? Itu jadi orang-orang yang berjamaah itu memiliki rasa spiritualitas yang lebih tinggi. Memiliki ketenangan hati yang lebih mantap. Karena apa? Menjalankan syariat Islam berjamaah yang itu memang betul-betul didambakan oleh setiap kaum muslimin dan muslimah. Dan memang itu memiliki kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, satu sisi spiritualitas. Orang yang sholat berjamaah, coba kita rasakan berdasarkan zauq, perasaan, ya, berdasarkan yang kita rasakan, ketenangan hati kita. Ketika kita ke masjid, coba kita berjamaah, meskipun subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, kita berjamaah, meskipun mungkin tidak bisa sempat berjamaah bersama-sama berzikir, mungkin sholatnya saja, ada ketenangan hati, ketenangan jiwa kita. Ya, ketenangan jiwa kita. Dari spiritualitas sudah nampak bahwa akan memberikan dampak yang positif bagi diri kita. Nah, itu dari aspek spiritual. Dan masih banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan keutamaan-keutamaan bagaimana, ya, keutamaan bagi orang yang menjalankan sholat berjamaah. Maka sebegitu pentingnya sholat berjamaah itu, ada sebuah kasuistis, ya. Ada sebuah hadis yang sangat masyhur ini ketika kita bicara sholat berjamaah itu. Ada seorang buta yang namanya Umi Maktum datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, "Wahai Nabi, saya ini orang buta." Ini Umi Maktum. "Dan tidak ada yang mengantarku nak berjamaah ke masjid." Bahasa kita begitu. Ini saya ceritakan dengan bahasa kita. Dan hadisnya itu insya Allah masyhur, ya. Masyhur dalam arti ketika bicara sholat jamaah itu selalu dikutip. Saya ulang, "Wahai Rasul, saya ini seorang buta. Rumahku jauh dari masjid dan tidak ada orang yang bisa menuntun aku ke masjid. Apakah saya juga harus datang ke masjid?" Maka Nabi bertanya, "Hal tasmi'uni da'a?" Ya, apa? "Hal tasmi'uni da'a?" Apakah, ya, apakah kamu mendengar azan, mendengar seruan azan, Allahu Akbar sampai hayya 'alas shalah wal falah? "Na'am," kata Umi Maktum. Ya. Maka Nabi mengatakan, "Karena engkau mendengar seruan azan, maka wajib, maka engkau wajib datang meskipun engkau dengan merangkak." Nah, ini sebuah motivasi yang sangat tinggi bahwa sholat berjamaah itu betul-betul sangat dianjurkan. Tentunya dari sisi kemuliaan spiritual, pendekatan hati, motivasi hati bahwa siapapun yang sholat berjamaah itu akan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ini tak bisa diukur dari sisi materi. Nah, kasus waktu itu sebuah pertanyaan dari seorang Umi Maktum, seorang sahabat yang buta. Rumahnya cukup jauh dari masjid. Tidak ada yang menuntun ke masjid. Datang kepada Rasul, tanya apakah wajib berjamaah. Ya. Nabi mengatakan, "Hal tasmi'uni da'a?" "Apa kau dengar?" "Iya." "Na'am ya Rasulullah." "Maka wajib, maka kau wajib datang." Meskipun secara masyhur, ya, para ulama yang
jumhur itu mengatakan ya sholat berjamaah itu sunnah muakkadah, bukan wajib. Ini pendapat yang paling ringan, walaupun ada juga yang mewajibkan. Ya tentunya kalau sudah muakkad itu berarti kan sangat dikuatkan, sangat dianjurkan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang saya doakan selalu. Nah, dari aspek spiritual, ya. Nah, bahkan saudara-saudaraku sekalian, keutamaan berjamaah itu digambarkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ibarat kita seperti seekor kambing. Seekor kambing itu kalau menyendiri akan diterkam oleh yang namanya harimau atau singa. Tetapi kalau kambingnya banyak itu singa akan juga takut dengan berjamaahnya itu. Makanya diumpamakan dalam hadis ini bahwa saudara-saudara sekalian, kita kalau salah sendirian itu sangat rapuh, meskipun sah tidak sah secara fikih. Apakah boleh sholat sendirian duhur? Sah. Sah. Sholat jamaah, sholat asar sendirian apakah sah? Sah. Maghrib sendirian? Sah. Isya sendirian? Sah. Subuh munfarid? Sah. Tetapi dari sisi kemuliaan di sisi Allah itu tiada banding dan tidak bisa dibayangkan oleh akal pikiran kita, karena memang kita mengukur sholat jamaah ini bukan dari sisi materi tetapi dari sisi spiritualitas. Nah itu ya balasannya itu surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah di antaranya tadi orang digambarkan bahwa kalau kambing sendirian itu singa tak takut, tapi kalau kambingnya rame-rame segumpul sampai ribuan, wah itu yang ngeri-ngeri sedap juga tuh, nak nerekam itu takut dikeroyok juga. Nah setan pun akan mudah menggoda kita ketika sendirian. Maka jadi itu ketika sholat berjamaah tentunya kita memiliki kekuatan yang penuh, ya kekuatan yang solid dan sempurna. Maka ketika sholat berjamaah itu kan sawu shufufakum fa inna taswiyatash shufufi min tamamis shalah. Luruskan barisan kalian. Luruskan. Karena sebagaimana yang namanya meluruskan barisan itu sebagai bagian daripada kesempurnaan sholat. Jadi sholat berjamaah itu harus lurus dan rapat barisan. Tidak boleh yang namanya sholat jamaah itu centang penentang barisannya. Rapat ya, antara tumit dengan tumit, syukur-syukur antara bahu dengan bahu. Nah ini jadi sebuah gambaran bahwasanya yang namanya sholat berjamaah itu seperti ya kekompakan yang sangat luar biasa, seperti kambing akan ditakuti singa ketika dia jumlahnya banyak, tapi kalau sendirian dia pasti diterkam oleh singa atau harimau itu. Nah oleh karena itu ya, dan mati banyak sholat dalam berjamaah itu nilainya itu, apalagi sholat berjamaah subuh di masjid, ya luar biasa. Ada ketenangan spiritualitas, saudara-saudaraku sekalian, ada ketenangan spiritualitas. Hidupnya apa yang dicari? Maka Allah kan menegaskan aqimu sholata lidzikri, ya bahwasanya tuh tegakkan olehmu sholat untuk mengingat aku, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah bahwasanya dengan berzikir itu akan tenang hati kamu. Nah ini saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat berjamaah, terlebih lagi sholat berjamaah di masjid. Ya kalaupun tidak di musola ataupun di mana tempat kerja, usahakan berjamaah. Maka kalau kita ini sedang bepergian ya, atau sedang lewat, ya usahakanlah ikut berjamaah. Kalau memang sempat berhenti di mana masjid, kira-kira nanti sholat berjamaah. Ataupun mungkin waktunya sudah seorang berjamaah selesai, datang ke masjid. Kalau memang ada memungkinkan ya, ada orang yang nak sholat kan, banyak kan orang yang sholat itu namanya juga musafir, perjalanannya di jalan raya kadang-kadang ada macet, tidak kemudian dia mampir sholat duhur jam 1, jam 2, ya cari orang yang memang tidak hendak sholat berjamaah, jangan tinggalkan jamaah, kan begitu. Ya, ini yang perlu saya sampaikan. Karena begitu pentingnya sholat berjamaah dalam posisinya ini adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di aspek spiritual. Nah, aspek yang lain aspek sosial. Jadi ternyata sholat berjamaah itu ada aspek di samping aspek spiritual, aspek sosial.
Orang yang gemar berjamaah di masjid tentunya dia banyak berinteraksi dengan sesama, banyak berinteraksi dengan kaum muslimin yang lain, ya. Jadi orang berjamaah itu pasti mengenal. Ya saya rasakan, nah kita rasakan masing-masing lah, orang yang berjamaah di masjid ketemu saudaranya, tentunya ini menjadi sebuah kebahagiaan. Ya, kebahagiaan. Bertemu dengan saudaranya yang mungkin kalau janji belum tentu ketemu, ya. Apalagi di komplek perumahan itu semuanya kan punya kesibukan masing-masing, ada yang kerja di pemerintahan, ada yang di pasar, yang ya ada yang ada yang di swasta, di perusahaan ataupun apapun lah. Dengan kesibukan kalau ketemu mungkin susah, tapi dengan berjamaah, coba kalau sama-sama kita komitmen berjamaah, setiap waktu sholat itu bisa mampir ke masjid dimanapun, insya Allah selalu bertemu, berinteraksi dengan yang lain. Ini saya rasakan pribadi, pengalaman pribadi. Di kota Batam ini saya sering ya, ketika duhur atau asar atau maghrib atau isya itu suka mampir di masjid. Itu dalam kebiasaan sering-sering sangat berjumpa dengan kawan-kawan kita. Meskipun tidak janjian, walaupun kalau janjian belum tentu ketemu. Tetapi kalau di masjid, satu visi, satu misi, satu tujuan, hanya karena Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai kesempurnaan atau fadilah salat berjamaah, saling berinteraksi. Nah, kalau sudah berinteraksi tentunya ya, seseorang itu akan tambah emosionalnya itu tinggi, tambah saling menguatkan, yukawiyu ba'dhum ba'dhum, menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Ini yang perlu saya sampaikan. Ya, jadi kalau di masjid ini ya, makanya kita inilah, siapapun kita lah ya, kalaupun tak bisa jadi pengurus masjid ya minimal tuh sering-sering ke masjid lah. Tak bisa 5 kali, sekali saja lah dalam sehari. Mungkin ya kalau sibuk kita ya subuh lah ya, masa sibuk subuh udah kemana sih? Sesibuk-sibuk orang subuh itu pasti di rumah, kecuali orang yang memang kerja sip malam ya kan. Nah, tetapi setidaknya coba kalau nggak bisa siang asar, enggak duhur asar, enggak asar maghrib, enggak arif isya, atau pun subuh, coba berinteraksi sosial, berinteraksi di masjid kita. Nah, dari situ dengan sering berinteraksi dia akan memiliki apa? Emosional ya, persaudaraan sesama kita, sesama jamaah. Ya, sesama jamaah. Itu luar biasa tuh. Jadi masjid itu sebagai tempat yang sangat apa, strategis ya, sangat signifikan untuk menjalin apa, ukhuwah itu yang diawali dengan sholat berjamaah ya. Coba dalam sholat berjamaah itu kan ya, tidak mengenal strata kita, siapapun kita mau ke masjid udah selesai protokoler kita. Mungkin kita nak jumpa gubernur, jumpa wali kota ketika di luar mungkin agak susah, tapi kalau sholat jemaah ya pasti lebih mudah untuk berinteraksi dengan siapapun kita ya, tanpa pandang bulu lah, entah wali kota, entah bupati, entah gubernur ya. Kalau dari masjid, siapapun insya Allah akan lebih mudah untuk berinteraksi ya. Jadi luar biasa ini pengaruh sholat jamaah. Nah, kemudian banyak filosofi sholat berjamaah yang menjadi kekuatan yang sangat strategis untuk membangun kebersamaan di masyarakat, yakni masyarakat yang berjamaah. Simbolinya begini ya, jadi kita mengikuti komando imam ya, komando imam kita ikuti. Ketika imam rukuk maka makmum juga harus rukuk. Ketika iktidal makmum pun juga iktidal. Ketika imam itu sedang sujud maka dia pun, masyarakat ataupun makmum juga harus bersujud. Ketika bangkit dari sujud yang imam, maka makmum pun juga harus ikut bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud. Ketika imam salam, maka makmum juga salam. Ini bentuk kekompakan, satu komando, satu tujuan ya, yang di dalam Al-Quran itu innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berjuang di jalannya itu ya, ya, dengan keadaan sofan berbaris yang rapih, yang kuat, yang kokoh, sebagaimana bangunan yang tinggi menjulang dengan kokohnya kalbun ya, ya, ya. Yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus, bangunannya kuat, tinggi, menjulang tinggi. Itu sholat berjamaah.
Nah, salat berjamaah maka ketika imam sujud maka makmum sujud, ketika imam salam, maka itu simbol bahwa dalam masyarakat itu ada komando. Ada komando. Ya, sepanjang kebaikan maka diikuti, kalau tidak, kalau kemaksiatan tentunya ditinggalkan. Orang imam saja, imam salat saja ketika salatnya salah, makmum berhak menegur dengan mengucapkan subhanallah. Tapi kalau tidak salah ya jangan dicari-cari kesalahannya. Ya itu. Sama dengan di masyarakat ini butuh kekompakan sebagaimana salat berjamaah, shofang ka'annahum bunyanun marsus, membuat sebuah barisan yang kokoh, yang kuat bagaikan bangunan yang menjulang tinggi dengan kokohnya. Begitu juga di masyarakat. Di masyarakat perkumpulan RT, RW dan seluruh rakyat Indonesia, maka butuh kekompakan berjamaah. Jadi saling sholat berjamaah menuju masyarakat yang berjamaah. Dalam apa? Dalam kebaikan. Dalam kegiatan di masyarakat, yuk bagaimana ya kehidupan tata kelola di perumahan kita. Kita ikuti, ada komandonya, siapa RT-nya, siapa RW-nya. Sepanjang benar ikuti, tetapi kalau memang sudah kurang pas, ya tegur kalau sholat dengan subhanallah. Di dalam kehidupan bermasyarakat tentunya ada kaidah-kaidah yang di situ sesuai dengan kearifan lokal. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini yang perlu disampaikan bahwa filosofi salat berjamaah secara ukhrawi itu bernilai tinggi dan sebagai sosial kemasyarakatan juga harus bisa kita praktekkan. Itu. Jadi, namanya bermasyarakat itu ya bersatu padu. Seperti salat berjamaah tadi loh, ya. Mau jamaahnya itu sampai ribuan orang ya sama mengikuti gerakan imam. Nah, ini jadi kalau sudah di masyarakat ya dengan rajin berjamaah, maka insya Allah efeknya itu adalah kehidupan masa di masyarakat. Jadi insya Allah selalu saling asah, asih dan asuh, ya yuqawiyu ba'duhum ba'do, menguatkan antara mereka dengan mereka yang lain, antara satu dengan yang lain di dalam masyarakat itu, saling bantu, saling dorong, saling asah, asih dan asuh, dan saling senasib dan sepenanggungan. Itu tentunya kita bagi kaum muslimin, kaum mukminin, orang-orang muslim yang selalu rajin berjamaah, tentunya filosofi salat berjamaah itu kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di komplek perumahan juga harus guyub rukun sama-sama ayo. Di dalam masjid juga harus guyub rukun ayo sama-sama kita makmurkan masjid kita. Jadi dari salat berjamaah menuju masyarakat yang berjamaah. Demikian nasul minallah wa tungkarim. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Setelah kita datakan, makanya kita himbau yang mau ngambil-ngambil. Ya, tentunya...
3: Dan yang memahami zona-zona itu otomatis dari DKP provinsi, karena di tata ruang.
1: Dari berita DPRD Kepri beri perhatian khusus pada rencana sedimentasi laut di Karimun. Lebih dari 2 dekade ratusan kendaraan babruk tak diambil pemilik. Warta berita selengkapnya edisi hari Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya Ahyar Bintara. Mengawali berita kita di pagi hari ini, Wali Kota Batam membuka Open Karate Championship ke-2 tahun 2026 di Nagoya City Walk. Laporan selengkapnya disampaikan Pak Iqbar Muzaki.
4: Wali Kota Batam Open Karate Championship ke-2 tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship ke-2 tahun 2026, Rizkiki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
5: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, kedisiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutakhiran database atlet FORKI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
4: Rizkiki menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
6: Jangan pernah berharap prestasi kalau tidak ada event untuk mengasah diri. Jangan pernah berharap prestasi kalau atlet-atletnya tidak berlatih secara baik. Kalau kita melakukan event yang berkesinambungan seperti sekarang ini, insya Allah akan lahir bibit-bibit yang hebat. Akan lahir atlet-atlet yang hebat yang nanti bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional.
4: Amsaka juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Feki Bermuzaki melaporkan.
1: Sementara itu pendengar, lebih dari 2 dekade ratusan kendaraan barang bukti hasil kejahatan curanmor masih menumpuk di Polresta Barelang. Polisi menghimbau masyarakat mengambil barang bukti tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Sarah Melina.
7: Ratusan kendaraan barang bukti perkara tindak pidana motor curian masih tersimpan di gudang Polresta Barelang. Sebagian kendaraan bahkan telah berada di lokasi penyimpanan sejak tahun 2005 karena belum diambil oleh pemiliknya. Kasat Lantas Polresta Barelang, Kompol Avidia Arif Ibowo mengatakan, hingga saat ini terdapat 317 kendaraan yang didata sebagai barang bukti, namun baru sekitar 27 unit yang diambil pemiliknya setelah kepolisian membuka kesempatan pengambilan dengan melengkapi dokumen kepemilikan. Kendaraan-kendaraan itu belum dapat langsung dilelang maupun dimusnahkan karena harus melalui tahapan administrasi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
2: Setelah kita datakan, makanya kita himbau yang mau ngambil-ngambil. Ya, tentunya sebelum kita lakukan lelang, otomatis kan harus kita hapuskan dulu. kita harus berkoordinasi dengan Bapenda, kan itu kan ada nomornya semua, nopolnya sekian-sekian, nah itu harus kita hapuskan dulu. Nah, setelah kita hapuskan baru nanti kita lelang. Makanya kita upaya dulu untuk yang mau ngambil silahkan diambil dulu gitu loh.
7: Kasat Lantas melanjutkan, penghapusan data registrasi kendaraan menjadi syarat sebelum kendaraan dapat diproses lebih lanjut. Setiap kendaraan memiliki nomor polisi yang harus dihapus dari sistem administrasi negara, sehingga membutuhkan koordinasi dengan instansi terkait. Polres Samarinda menghimbau masyarakat merasa memiliki kendaraan yang masih menjadi barang bukti agar segera menghubungi kepolisian dan melengkapi dokumen kepemilikan yang sah. Langkah itu dilakukan agar kendaraan dapat dikembalikan ke pemiliknya sebelum polisi menempuh mekanisme administrasi legal terhadap kendaraan yang tidak diambil. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Program 1 RRI Batam. Selanjutnya kita beralih ke berita lain. Berita lainnya pendengar, berpotensi ganggu zona tangkapan nelayan, DPR RI dan DPR Kepri beri perhatian khusus pada rencana sedimentasi laut di Tanjung Balai Karimun, Lingga dan juga Bintan. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
8: Kalau dia melakukan kegiatan yang ilegal, tertangkap, maka satu otomatis kalau ada perusahaannya berarti izinnya bisa dicabut.
9: Beberapa wilayah di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Lingga, Karimun, dan Bintan kini tengah disibukkan dengan masalah resiko pengrusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas sedimentasi. Bahkan masalah yang memberikan dampak sangat buruk bagi aktivitas nelayan dan turut mengancam pariwisata ini juga mencuri perhatian luar negeri. Aktivitas sedimentasi yang dimaksud merupakan rencana pembersihan hasil sedimentasi yang menutupi kawasan terumbu karang. Namun, justru yang terjadi berdasarkan pengakuan nelayan sekitar ialah penghisapan pasir dengan kapal berkapasitas besar menyerupai penambangan pasir yang naasnya dilakukan dalam wilayah zona tangkap atau fishing ground. Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin menduga Dinas Kelautan dan Perikanan daerah sekitar memberikan rekomendasi kepada pusat sehingga izin sedimentasi diberikan kepada beberapa perusahaan tanpa monitor langsung dari pemerintah pusat. Sebab, tidak mungkin izin sedimentasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Pusat bisa didapatkan tanpa adanya rekom dari Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah sebagai perpanjangan tangan.
3: Dan yang memahami zona-zona itu otomatis dari DKP Provinsi. Karena di tata ruang sendiri, tata ruang provinsi yang mengasuhkan kepada pemerintah pusat. Makanya setiap ada turun untuk AMDAL, itu kan provinsi yang mendampingi itu. Dari DLH, dari DKP itu mendampingi. Nah, di pusat ini yang tidak perlu mendampingi. Nah, jadi tempat inilah, tiga tempat ini yang sekarang lagi gencar-gencarnya penolakan masalah sedimentasi. Karena sedimentasi izinnya semua dari pusat. Tapi daerah tetap memberikan rekom, yaitu dari Dinas Kelautan Perikanan sendiri.
9: Memanasnya kekhawatiran akan proses yang mengganggu pola daerah tangkapan ikan ini pun dikatakan Wahyu menuai respon perlawanan dari nelayan yang juga sempat mendatangi kantor Gubernur Kepri di Dompak. Bahkan, ada rencana demo besar oleh para nelayan jika proses tersebut tidak dihentikan. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 4 DPR RI, Riono menegaskan bahwa pengawasan akan hal tersebut sepenuhnya berada di bawah wewenang Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP. Maka, apabila aktivitas tersebut ternyata melanggar peraturan atau dalam prosesnya menjadi aktivitas ilegal, PSDKP harus melakukan penindakan pada kasus sedimentasi di tiga wilayah di Kepulauan Riau ini. Untuk sementara ini, Komisi 4 DPR RI dikatakan Riono akan mendorong pemerintah agar pengawasan yang dilakukan oleh PSDKP bisa lebih intensif. Sebab diketahui saat ini pengawasan yang dilakukan hanya mencapai 60 hari dari total 365 hari dalam setahun karena keterbatasan anggaran.
8: Kalau pengawasannya, satu itu ada kewenangannya di PSDKP. PSDKP yang punyanya Kementerian Kelautan Perikanan, termasuk melakukan proses hukumannya itu ada di PSDKP. Kalau dia melakukan kegiatan yang ilegal tertangkap, maka satu otomatis kalau ada perusahaannya berarti izinnya bisa dicabut, ya kan? Yang kedua pasirnya bisa disita. Kemudian yang ketiga jadi ya penangguhan terhadap aktivitas usahanya.
9: Adapun beberapa lokasi yang masuk dalam rencana sedimentasi di Kepulauan Riau dinilai tidak pas alias melanggar aturan. Sebagai contoh ialah larangan melakukan sedimentasi di wilayah habitat dan zona penangkapan ikan serta zona konservasi. Namun nyatanya kapal pengambil sampel diduga telah beroperasi di sekitar pulau-pulau kecil yang memiliki terumbu karang dan menjadi lokasi nelayan memancing. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Serikat Pekerja di Batam meminta perusahaan dan industri memprioritaskan perekrutan tenaga kerja lokal di tengah terus berkembangnya investasi. Laporan selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud.
10: Serikat Pekerja di Batam meminta seluruh perusahaan mengutamakan tenaga kerja lokal dalam setiap proses perekrutan. Langkah ini dinilai penting agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Batam. Aktivis Serikat Pekerja Suprapto mengatakan, tenaga kerja lokal memiliki kemampuan yang mampu memenuhi kebutuhan industri. Karena itu, perusahaan diharapkan memberikan kesempatan pertama kepada pencari kerja asal Batam selama memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.
11: Investasi yang sudah berkembang ini harus diisi dong, minimal bahwa secara Kepulauan Riau Batam, lulusan-lulusan lokal, sekolah-sekolah lokal ini harus sesuai dengan kebutuhan industri gitu. Sehingga apa? Terserap oleh industri di Kota Batam dan di Provinsi Kepulauan Riau. Jangan sampai nanti membangun sebuah industri, ternyata tenaga kerja industrinya bukan dari daerah sini. Lulusan Batam, lulusan Kepri hanya jadi penonton dan ini nggak elok.
10: Suprapto juga mendorong pemerintah dan dunia usaha memperkuat pelatihan keterampilan agar kompetensi tenaga kerja lokal terus meningkat. Dengan begitu, kebutuhan industri dapat dipenuhi tanpa harus bergantung pada tenaga kerja dari luar daerah. Prioritas bagi tenaga kerja lokal diharapkan mampu menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat seiring bertambahnya investasi yang masuk ke Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Tim Bergerak PKK Kota Batam terus memperluas perannya sebagai mitra pemerintah melalui berbagai program pemberdayaan keluarga yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Renita Sarjana.
12: Berbagai program sosial pemberdayaan hingga penguatan kapasitas kader menjadi fokus tim penggerak PKK Kota Batam sepanjang tahun 2026. Mulai dari bantuan bagi anak kurang mampu dan lansia, penyerahan kursi roda untuk penyandang disabilitas, pelatihan public speaking bagi organisasi perempuan, hingga lomba vlog yang melibatkan kader PKK di seluruh kecamatan dan kelurahan. Upaya tersebut menjadi bagian dari implementasi 10 program pokok PKK yang diarahkan untuk mendukung pembangunan keluarga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menilai gerakan PKK kini tidak lagi sebatas kegiatan formal, tetapi telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjangkau masyarakat hingga tingkat keluarga. Menurutnya, program-program PKK juga selaras dengan arah pembangunan Kota Batam maupun asta cita pemerintah pusat sehingga layak terus diperkuat.
13: Saya bahkan karena memang 10 program pokok PKK juga selaras sejalan dengan kebijakan pemerintah Kota Batam, sejalan dengan asta cita dan Pak Presiden Provinsi. Nah, saya pikir memang perlu kita dukung. Saya juga ingin tidak sekedar mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih, tetapi saya kira apa yang sudah dirancang sekarang harus dikembangkan lagi di masa depan, di tahun-tahun hadapan.
12: Amsakar juga mengapresiasi perhatian PKK terhadap penyandang disabilitas, pembinaan karakter, serta masyarakat yang membutuhkan. Ia berharap kekompakan kader terus dipertahankan agar berbagai program pemberdayaan keluarga semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sekaligus mendukung percepatan pembangunan Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Sonjana melaporkan.
1: Baik pendengar, selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Dari luar negeri dikabarkan hadirnya Pusat Finansial Internasional Indonesia akan memiliki daya saing untuk menarik investor di kawasan ASEAN, bahkan mampu bersaing melawan Singapura. Ekonomi PT Bank Tabungan Negara TBK Tapet BTN, Mr. Dal Gunarto menilai kehadiran Pusat Finansial Internasional Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi game changer dalam meningkatkan daya saing investasi kita khususnya di kawasan ASEAN. Menurutnya, FPII bisa bersaing dengan pemberan sebagai pusat keuangan komplementer yang menguasai sektor tertentu. Akan tetapi jika FPII memiliki model-model dan ceruk yang sama dengan Singapura dan negara lain, maka peluang untuk bersaing tidak akan maksimal. Probabilitas kurang dari 60% pusat finansial internasional Indonesia dapat menyaingi Singapura secara langsung dalam jangka pendek hingga menengah. Oleh karena itulah, Singapura telah membangun ekosistem finansial selama puluhan tahun dengan pondasi yang sangat kokoh. Mirda mengatakan bahwa Singapura sudah sangat kokoh sebagai hubungan keuangan global tradisional, sementara Malaysia memiliki labuan yang kuat di sektor offshore dan keuangan syariah. Dan selanjutnya mendengar, kita ikuti berita olahraga.
7: Wacana penjualan saham Piala Dunia batal. Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini mau stop ribut-ribut. FIFA menghentikan wacana pendirian FIFA World Forward Interface, sebuah anak usaha yang nantinya mengatur hak siar, penjualan tiket, sampai penjualan saham Piala Dunia kepada investor swasta. Itu karena kecaman dari setiap federasi dunia. UEFA, AFC, sampai CONMEBOL menantang keras-keras. Mereka menilai sepak bola harus menjunjung tinggi sportivitas dan jauh dari kepentingan setiap orang. Meski FIFA sempat berdalih kalau keuntungan dari FFI akan kembali ke setiap negara anggota, hal itu dirasa bukan alasan yang logis, apalagi keuntungan dari pagelaran Piala Dunia sudah cukup tinggi angkanya dan FIFA sejatinya organisasi nirlaba. Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan kalau pendirian FFA dihentikan dan voting sudah dilakukan ke 211 anggota dan lebih dari setengahnya tidak setuju. Infantino akhirnya menghormati keputusan itu. Chelsea resmi mengumumkan transfer Daniel Beck, striker asal Inggris itu di kontrak 2 tahun. Chelsea dengan bangga mengumumkan perekrutan Danny dari klub Liga Premier Brighton and Hove Albion. Penyerang yang telah 42 kali membela timnas Inggris ini telah menandatangani kontrak hingga tahun 2028 dan akan bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso selama tur pramusim tim. Dan di Welbeck, harga transfernya tak diungkap kedua klub. Ia menjadi anomali transfer Chelsea sebab usianya sudah 35 tahun. Biasanya, si biru ini selalu membeli pemain muda. Kedatangan Xabi Alonso membuat hal ini terjadi. Manajer Spanyol itu ingin ada sosok berpengalaman di tim ini. Pengalaman Welbeck akan dibutuhkan di skuad Chelsea. Musim lalu, ex-penyerang Manchester United itu bisa mencetak 13 gol dari 37 pertandingan liga untuk Brighton. Danny Welbeck merupakan rekrutmen keempat yang dibeli Chelsea setelah Marco Palestra, Morgan Rodgers, Maxence Lacroix. Selanjutnya, Welbeck akan langsung menyusul tim ke Hong Kong di pramusim akhir pekan ini. Demikian info olahraga, saya Sarah Melina, salam olahraga.
0: Sesaat lagi,

Baik pendengar, sebelum berpisah kembali kami hadirkan yaitu sari berita kita di pagi hari ini, di mana DPRD Kepri beri perhatian khusus pada rencana sedimentasi laut di Karimun. Lebih dari 2 dekade ratusan kendaraan babruk tak diambil pemilik. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam untuk menyimak sejumlah informasi dalam lintas Batam sore dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Herbintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih

0: utama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban

0: Satu.
1: Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Buya Tama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Selamat pagi juga yang ada di seputaran Tanjung Batam yang mulai karimun yang dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Pro 1 RRI Batam. Baik, pendengar, sambil menemani Anda di pagi hari ini, mungkin ada sebagian yang beraktivitas dan lagi sarapan pagi dan juga memanaskan kendaraan, jangan lupa dicek kembali SIM dan STNK. Kami doakan selamat sampai ke tujuan. Yang lagi berolahraga di beberapa pusat kebugaran, mungkin juga di lapangan yang ada di SP, kemudian di Tiban, dan pastinya ada di dataran Kepetir Batam Center serta di Habur Bay Batam. Ya, selamat pagi, semoga hari lebih baik daripada hari sebelumnya. Nah, selanjutnya kita hadirkan informasi yaitu dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk Kanadim Batam untuk cuaca hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Nah, di mana pendengar, pada pagi hari, Batam diperkirakan berawan dengan suhu 25 derajat Celsius, kelembapan udara mencapai 89%, tanpa potensi curah hujan, angin bertiup dari arah tenggara dan kecepatan sekitar 6 km per jam. Nah, masuk ke pukul 10 waktu Indonesia Barat, hujan ringan mulai berpotensi menggerus jumlah wilayah di Batam, suhu udara meningkat menjadi 29 derajat Celsius, dan kelembapan 68%, dan hujan diperkirakan mencapai 6 mm, disertai angin dari arah tenggara dengan kecepatan 16 km per jam. Nah, sementara pada pukul 13, juga kelembapan berada di angka 64% dan potensi curah hujan sekitar 6 mm, angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan mencapai 24 km per jam, menjadi kecepatan angin tertinggi sepanjang periode perkiraan. Nah, di mana kondisi ringan diperkirakan berlanjut hingga pukul 16 dengan suhu berkisar 30 derajat Celsius dan kelembapan 70% dengan curah hujan sekitar 6 mm. Menjelang malam, tepat pukul 19 diperkirakan berubah menjadi cerah berawan dengan suhu 28 derajat Celsius, kelembapan 70% tanpa potensi hujan. Itu dia peringatan untuk informasi perkiraan cuaca hari ini. Diperkirakan Batam dalam keadaan berawan dan juga pada malam hari dengan tentunya suhu di sekitaran 23 sampai 25 derajat Celsius. Tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi. Kita hadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda pendengar. Politeknik Negeri Batam, Poli Batam kembali mempertegas komitmennya dalam memberikan pengalaman internasional kepada mahasiswa melalui partisipasi dan kegiatan Singapore Politeknik Poli Batam. Nah, ini di mana pendengar? Delegasi Poli Batam terdiri atas dosen, tenaga pendidik, dan serta mahasiswa jurusan Teknik Informatika yang ditugaskan berdasarkan surat tugas Direktur Politeknik Negeri Batam. Nah, di mana? Selama 3 hari pelaksanaan, delegasi Poli Batam dipercaya mendukung kebutuhan dokumentasi, foto dan video untuk keseluruhan rangkaian Regional Industry Network Conference ataupun RIS pada 2026. Nah, di mana disampaikan kolaborasi ini juga menjadi bagian dari upaya Poli Batam dalam perkuat program internasional kampus melalui kemitraan dengan Singapore Polytechnic. Mahasiswa memperoleh kesempatan mengikuti proyek nyata bersama institut pendidikan ke luar negeri. Sekaligus memperluas jejaring akademik dan industri, kerjasama semakin diharapkan mampu meningkatkan daya saing lulusan Poli Batam agar siap menghadapi kebutuhan industri kreatif dan digital di tingkat regional maupun global. Ya, mudah-mudahan dengan kiprah internasional Poli Batam yang selama aktif membangun kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi, menjadi mitra di luar negeri dan mendapatkan pengalaman kerja dan kerja nantinya setelah lulus tamat di Poli Batam. Ini luar biasa pendengar. Nah, sementara itu informasi lainnya kita hadirkan juga untuk Anda di pagi hari ini, di mana Komando Daerah Angkatan Laut Kodaral 4 resmi menutup pendidikan dan pelatihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia, Koperasi Desa Keluaran Merah Putih dan Kampung Lain Merah Putih tahun 2026. Nah, di mana disampaikan yaitu dalam amanatnya ditegaskan Laksada TNI menyampaikan bahwa para lulusan diharapkan menjadi agen perubahan yang memiliki kejiwa pemimpinan, semangat bela negara, serta menggerakkan pembangunan dan memperdaya masyarakat melalui penguatan koperasi desa Merah Putih maupun kampung nelayan yang masih Merah Putih. Artinya dengan keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kualitas sumber manusia yang bekerja hingga ke tingkat desa dan juga wilayah pesisir. Ya, mudah-mudahan kita berharap koperasi desa Merah Putih ini semakin menjangkau daerah-daerah perbatasan juga, apalagi berbatasan dengan Singapura dan Malaysia. Mudah-mudahan ini saya memberikan wadah dan juga mensejahterakan masyarakat di seluruh desa hingga ke maritim. Ada Irwansa dengan Pecinta Manusia Wanita. Namun kita dengarkan dulu satu lagu terbaru dari Nona yang sempat viral saat ini ya, untuk Anda semuanya di Pro 1 Red Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Baik, pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama Bertiga Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
2: Topagama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat.
3: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu, masyarakat tampak orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah, harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting.
4: Menteri Agama menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan paradigma pembangunan Indonesia harus bergeser dari eksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Berikut Zahrotin Aljana melaporkan.
5: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20.
6: Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai upaya pemerintah bersama tokoh agama dalam merawat kerukunan mulai membuahkan hasil. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu malam tadi. Ia menyebut meningkatnya indeks kerukunan umat beragama sepanjang 2025 menjadi capaian tertinggi sejak Indonesia berdiri. Nasaruddin menjelaskan, capaian tersebut melampaui target RPJM tahun 2025 dan semakin mendekati target RPJM 2029. Ia menegaskan kerukunan menjadi fondasi utama bagi pembangunan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.
5: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan.
6: Suasana kebersamaan tersebut juga dirasakan langsung oleh para peserta yang mengikuti zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional. Salah satu peserta bernama Vio, asal Pandeglang, Banten, mengaku baru pertama kali mengikuti zikir kebangsaan secara langsung. Menurutnya pengalaman tersebut semakin berkesan karena menghadirkan doa bersama lintas agama sebagai simbol persatuan bangsa.
7: Yang paling berkesan adalah ketika zikir itu mewakili semua agama. Kan tadi ada berdoa berdasar agama Katolik, Protestan.